Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Balik lagi nih kita ya,
1: Fathannya. Betul, masih dari kawasan Sudirman 12 Padang sama Gus Pri dan juga Fathan pagi hari ini yang nemenin kamu semuanya ya. Teman produ yang udah pada berangkat kerja kayaknya nih ya, semangat semua ya untuk back to routinity.
0: Back to routinity gak tuh? Tapi ini deh, kayaknya harus buru-buru karena lumayan mendung nih kayaknya ya. Kayak ada wacana-wacana mau hujan.
1: Mendung diwacanain ya. Mendung kali ya, dijadiin aja kali ya. Cuacanya tapi iya gitu. Iya.
0: Benar.
1: Ini enggak tahu berasap enggak tahu mendung nih. Ini nah. Kita di dalam studio sih soalnya. Ini lama-lama kaca dipecahin, jangan dong. Ya jangan. Soalnya gelap nih kacanya nih soalnya nih.
0: Benar, karena ada apa? Ada kaca filmnya ya enggak sih?
1: Sih, kaca film. Ya pokoknya warna kacanya lah.
0: Apa sih itu sebutannya?
1: Ah itu nggak tahu tuh.
0: Ini sebenarnya kalo bening loh kacanya, tapi ada ditempel apa gitu, plastik.
1: Iya film. Plastik. Kalau mobil kan emang kaca film, nah kalau ini nggak tahu nih. Nah, kaca sinema kali.
0: Kaca sinema. Kaca bioskop ya.
1: Bioskop. Iya. Mendung apa berasap sih ya? Tapi ntar kayaknya coba kita lihat dulu aja
0: berkabut,
1: kali ya
0: untuk perakhiran. Berkabut.
1: Ah, ya. Iya berkabut.
0: Tapi coba kita update informasi cuaca untuk wilayah Sumbar nih hari ini ya, Fathan ya.
1: Hari Kamis, Temen Pro 2, 8 Oktober.
0: 2026. Nah, di pagi hari ini seperti biasa informasinya kita kutip lagi dari bmkg.go.id.
1: Yup.
0: Di mana di pesisir selatan nih, katanya hujan ringan hari ini ya, Fathan ya.
1: Hujan ringan. Mm-hmm. Dan ternyata hujan ringan bukan di pesisir selatan aja, Teman Pro 2. Itu ada di Solok, Padang Pariaman, Agam 50 kota. Agam, Pasaman,
0: yeah.
1: Terus juga Solok Selatan, Pasaman Barat, Kota Padang juga diperkirakan hari ini hujan ringan dengan suhunya 22-20 derajat Celcius. Dan kelembabannya
0: ya.
1: Iya, 75-97%. Kota Solok juga Teman Pro 2, Kota Sawah Lunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, dan Kota Pariaman. Alhamdulillah sih diperkirakan ya hujan ringan ya.
0: Lumayan banyak yang hujan ringan tapi ada juga yang cerah kayak di Sijunjung, terus di Tanah Datar, terus di mana lagi nih? Di Darmas Raya. Kemudian di Kota Payakumbuh juga nih.
1: Kota Payakumbuh.

0: Dan ternyata bukan hanya hujan ringan ataupun cerah atau Pro 2, ini juga berawan di 50 kota, cerah berawan juga di Kepulauan Mentawai.
1: Bener, terus abis itu udah ya, itu dia cuaca untuk hari ini dengan
0: rata-rata,
1: suhunya.
0: Oh iya, suhunya.
1: Tadi udah disebutin nama Fatan juga, kalau di Kota Padang 22 sampai 27 derajat Celcius ya. Tapi kalau secara keseluruhan di Sumatera Barat nih, yang paling rendah itu di 18 derajat Celcius. Lumayan dingin juga itu ya. Sampai yang paling tinggi itu 31 derajat Celcius ya. Masih dalam rentang suhu yang normal lah gitu ya.
0: Tapi alhamdulillah rata-rata nih hujan ringan nih. Soalnya kalau kemarin itu rata-rata semua ini udara kabur, jadi emang benar-benar berpolusi banget, ketara banget.
1: Aduh. Banyak ya, kayak kita jadi nggak nyaman gitu berada di luar, ya nggak Fatan, kayak
0: pagi-pagi beneran Guspi itu keliat ketara banget. Aku subuh-subuh tuh, nggak subuh-subuh sih, jam 5, jam 6-an lah.
1: Iya.
0: Itu
1: nyari sarapan apa gimana?
0: Nggak, ini kesini lah, ke kantor lah.
1: Oh, ke kantor.
0: Iya, pas di Sudirman ini loh, di ini kabutnya tuh asapnya bush.
1: Oh gitu.
0: Ketara banget.
1: Ternyata emang ada jin yang muncul ya waktu
0: enggak
1: itu ya.
0: Enggak dong, itu beda lagi. Itu
1: ada asapnya.
0: Enggak lagi ini, enggak lagi gosok-gosok apa namanya tuh? Tekonya.
1: Lampu ajaib.
0: Oh, iya, lampu ajaib.
1: Iya. Atau emang lagi ada yang bakar-bakar sampah kayaknya waktu itu, emang karena lagi bukan ya.
0: Bukan.
1: Emang kabut asap ya ternyata. Kabut asap ya.
0: Banyak.
1: Oke deh. Tuh, mudah-mudahan segera hilang juga kabut asapnya.
0: Amin.
1: Nanti kita lanjut lagi dengan info-info berikutnya nih,
0: Pro 2.
1: Abis ini tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Tom Pro 2 dikutip dari rri.co.id. KBRI Tokyo memperkuat kapasitas Indonesia dalam pemanfaatan energi nuklir yang aman dan bertanggung jawab. Penguatan dilakukan melalui pelatihan teknologi reaktor modular kecil atau SMR di Jepang pada 5-9 Oktober 2026.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu semuanya, teman Pro 2.
1: Yeay, teman Pro 2 masih bareng kita di pagi hari ini ya.
0: Ya, Sabana pagi, kita pagi hari. Ngapain
1: tuh kira-kira pagi-pagi.
0: Beda ini kan tanggal 8 Oktober ya. Mungkin ini merupakan hari atau tanggal spesial bagi kamu semuanya, terutama yang lagi ulang tahun. Yeay, selamat ulang tahun semuanya. Semoga sehat selalu, berkah selalu, dan panjang umur selalu.
1: Bener, biasanya yang lahir bulan Oktober itu namanya siapa ya? Okta.
0: Oh, boleh. Berarti boleh juga ini. Octopus
1: nggak tuh, octopus sama gurita.
0: Kalau dipaksakan ya, karena kenapa tadi aku bilang octopus? Yeah. Ini yang menarik nih Gus Pri.
1: Kenapa tuh?
0: Masa Fatan? Di tanggal sekarang ada yang namanya Hari Gurita Sedunia, nggak tuh?
1: Oh gitu, emang pas banget ya?
0: Pas banget teman, pas banget nggak tuh? Ya teman Pro 2, ini makanya menarik teman Pro 2 di tanggal 8 Oktober ternyata diperingati setiap tanggal 8 Oktober tuh Hari Gurita Sedunia.
1: Oh iya. Yeah.
0: Jadi internasional nih bawaannya teman Pro 2. Dan gurita kan yang kita tahu biasanya hewan laut kan, atau yang biasa kita makan tuh.
1: Iya benar.
0: Tapi emang anggota kelasnya nih dia masuknya
1: tuh. Cumi-cumi biasanya kita makan.
0: Ah, tapi gurita kan juga bisa.
1: Ada ya, gurita ada juga.
0: Iya,
1: ya?
0: Ada juga. Dia termasuk anggota kelas Cephalopoda. Itu kalau belajar-belajar biologi itu biasanya ada tuh anggota-anggota kelasnya, nama-namanya. Mm-hmm. Yang diketahui sebagai salah satu hewan yang cerdas dan juga mudah beradaptasi.
1: Nah, oh, gitu.
0: Menurut informasi yang diketahui, Hari Gurita Sedunia itu dicetuskan pada tahun 2006. Udah lumayan lama ya, 2006 ya.
1: Iya, 20 tahun berarti. Mm-hmm.
0: Oleh The Octopus News Magazine Online. Tujuannya apa? Untuk merayakan keunikan hewan gurita. Dan sejak saat itulah perayaan ini diperingati setiap tahunnya teman Pro 2. Karena emang gurita seunik itu loh. Ada gurita yang dia tuh kayak bunglon.
1: Oh gitu, jadi, bisa berubah warna gitu
0: bisa
1: ya.
0: Bisa berubah warna. Jadi pas dia udah nyampe ke karang tuh akhirnya dia langsung berubah warnanya seperti karang. Atau di pasir berubah warnanya seperti pasir.
1: Iya, jadi kayak kita kadang-kadang ini ya, kalau lagi di laut gitu kita nggak sadar dan nggak ngelihat ternyata di sana ada gurita gitu ya.
0: Itu kalau dulu tahun 2010-an tuh pasti headline-nya jadi makhluk aneh berada di laut, padahal itu gurita ya satu.
1: Belum tahu aja ya. Belum pernah ditemukan sebelumnya satu.
0: Tapi kalau ngomongin gurita juga kepikiran takoyaki, enak banget tuh kayaknya pagi-pagi atau memperondua ya.
1: Langsung deh tuh ya. di kepala
0: tuh
1: bayangannya udah kayak
0: takoyaki
1: makanan-makanan seafood deh gitu.
0: Seafood.
1: Ya
0: karena kalau di Indonesia nih jarang ketemu yang takoyaki original kan. Kalau takoyaki tuh emang aslinya dia harusnya isinya gurita ya.
1: Oh gitu.
0: Tapi kadang-kadang diisinya dengan bakso, sosis.
1: Ya di apa ya, di adaptasi versi lokal ya,
0: itu dia adaptasi versi lokal.
1: Iya, tapi emang jago sembunyi sih itu bentuk kamuflase mereka mungkin ya. Menghindari serangan musuh gitu ya,
0: predator mereka tuh.
1: Iya benar.
0: Walaupun nggak tahu kalau predator gurita yang alami apa ya, penyu. Kalau penyu kan dia ini dia makannya ini ubur-ubur. Kalau penyu tuh
1: makan ubur-ubur.
0: Kalau hiu bisa jadi
1: apalagi ya selain hiu ya, kayak paus mungkin, atau hiu kepala martil. Ada nggak hiu kepala
0: ya sama aja hiu semua itu tadi.
1: Hiu emang kepala martil itu salah satu ini loh, dulu salah satu zord di Power Ranger atau enggak.
0: Wow.
1: Ada dulu muncul dari lautan gitu dia.
0: Oh sih ya, aku nggak terlalu into banget ke Power Ranger lagi.
1: Oh dulu emang apa nontonnya, Fatan?
0: Nontonnya lupa lagi, Space Tune biasanya.
1: Waduh,
0: tuh, tapi lupa. Lupa apa, udah lama banget.
1: Iya. Doraemon kali ya, Doraemon.
0: Ah, Doraemon juga lumayan lah. Tapi ini juga kalau kita ngomongin gurita ya, itu gurita juga sebenarnya termasuk bukan predator sih, hewan yang emang makan daging juga deh, daging ikan juga.
1: Oh gitu, karnivora juga.
0: Karnivora juga termasuk tuh gurita.
1: Oh, makannya apa ya?
0: Ikan mati juga dimakan sama dia.
1: Oh, ikan-ikan di lautan gitu kali.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya,
1: iya. Selain jago sembunyi biar kita gak ngelihat nih, teman Bro, ternyata juga bisa memangsa juga nih gurita ya.
0: BTW, ini kan gurita termasuk hewan ya. Nah, ternyata hari ini juga teman Pro 2, ini merupakan Hari Kesadaran Obesitas Hewan Peliharaan Nasional.
1: Oh gitu.
0: Menarik kan teman Pro 2, emang kadang-kadang tanggal, setiap tanggal tuh ada peringatan-peringatan ada aja ya, unik aja gitu.
1: Iya.
0: Jadi ini kesadaran obesitas hewan peliharaan nasional tuh untuk mengingatkan masyarakat supaya ngejaga hewan peliharaannya biar lebih sehat, gak obesitas. Kadang-kadang kan saking sayangnya kita kayak ngerasa harus terus ngasih makan nih, disuapin terus. Belum lagi mungkin kalau kucing dikasih makannya, ah apa aja dia mau. Padahal kan belum tentu makanan yang dikasih sisa-sisaan manusia itu sehat bagi kucing.
1: Nah, itu
0: akhirnya
1: dia
0: obesitas tuh lah.
1: Harus diperhatiin juga ya. Kadarnya mungkin ya, satu kali makan sebaiknya berapa gitu. Jangan kayak, yang penting banyak dikasih makan, jangan gitu juga. Nanti yang terjadi malah hewan peliharaannya kayak tadi, obesitas.
0: Iya
1: gitu,
0: ada ya. Masalah kesehatan malah. Karena emang obesitas tuh selain, sebenarnya selain hewan juga sebenarnya manusia, kalau obesitas tuh pasti ada masalah kesehatan yang serius, teman pro 2.
1: Bener, entah setuju.
0: Entah itu diabetes, artritis, nah itu bukan aktris ya teman pro 2 ya.
1: Artritis ya.
0: Artritis, tekanan darah tinggi sampai penurunan harapan hidup.
1: Nah itu dia. Biar nggak obesitas, ajak hewan peliharaannya nge-gym kali ya. Nge-gym.
0: Aduh terlalu berlebihan mas, kan jalan-jalan juga bisa mas.
1: Jalan-jalan ya boleh.
0: Jalan-jalan
1: deh.
0: Anjing tuh dibawa jalan-jalan.
1: Yeah.
0: Soalnya kalau kucing dikasih tali atau leash itu tetap aja dia berontak kemana-mana, agak susah tuh. Kalau anjing kan masih nurut.
1: Bener, setuju sih. Kalau kucing biasanya dimasukin ke dalam apa, ada tasnya biasanya gitu ya, atau
0: itu
1: atau apa sih, kurungannya atau kandangnya biasanya di situ sih, bukan kayak yang diikat kayak anjing gitu ya. Iya. Ajak-ajak jalan-jalan keluar biar mereka juga nggak stres ya di dalam rumah mulu, ya nggak?
0: Yoi.
1: Nah, itu dia teman berdua. Ternyata hari ini juga diperingati sebagai hari ini yang unik juga nih. Tadi mana ya? hari pengantar koran internasional.
0: Oh.
1: Ini katanya dirayakan untuk mengapresiasi ya para pengantar koran yang gak kenal lelah nih mengantar koran setiap hari. Karena dulu tuh peran mereka juga cukup krusial gitu ya, apalagi sebelum era internet gitu. Dan koran jadi salah satu sumber informasi yang ditunggu setiap pagi, entah itu sore gitu ya.
0: Aku tuh belum ngerasain ya, tapi kalau aku lihat dari film-film, kalau dulu-dulu gitu kan, mereka naik sepeda, entar tinggal lempar aja.
1: Itu lempar ke halaman rumahnya gitu ya. Iya, benar.
0: Itu keren banget sih emang. Pada akhirnya emang mereka merupakan orang yang terpenting di masa-masa itu. Untuk menyebarkan informasi asik. Iya.
1: Pembawa pesan ya. Iya. Sejak penerbit Benjamin Day katanya menyetujui dan memperkerjakan Flaherty. Nah ini Flaherty siapa lagi nih?
0: Siapa tuh? Ntar kita kenalan ya teman-teman juga ya.
1: Dimana katanya Flaherty ini pengantar koran pertama yang direkrut Museum Kota New York di Amerika Serikat ya, teman-teman. Dimana pada tahun 1833 Blarney Flaherty baru berusia 10 tahun. Nah biasanya emang anak-anak kecil nih ya yang suka ngantar-ngantar koran gitu ya. Kalau di film-filmnya kita lihat kan suka gitu ya, anak-anak kecil bawa sepeda gitu terus ngantar koran ke rumah-rumah gitu. Nah penerbit dari Benjamin Day ini menyetujui dan memperkerjakan Flaherty di tahun itu, di mana di jalanan New York dipenuhi teriakan kertas bawa koranmu ke sini. Jadi kayak dipanggil-panggil gitu deh. Dari situ juga nih banyak orang mengikuti jejak Flaherty sebagai pengantar koran. Jadi dia pelopornya. Pelopor pengantar koran pertama di dunia. Namanya Flaherty. Nah gitu deh Fatan.
0: Jadi kalau ditanya siapa pengantar, kan dulu ada aja orang nanya-nanya random kan, siapa pengantar koran pertama di dunia, Flaherty ya.
1: Benar. Ya,
0: namanya teman pro 2 ya.
1: Tapi ternyata sepanjang sejarah banyak orang-orang hebat nih katanya yang menjadi pengantar koran. Kayak Albert Einstein itu dulu pengantar koran juga katanya.
0: Iya.
1: Benar. Ada James Cagney, terus Martin Luther King Jr.
0: Martin Luther King?
1: Pengantar koran juga dulu. Dan Isaac Asimov. Nah ini siapa nih Isaac Asimov? Kita taunya Isaac Newton ya, mungkin saudaranya kali ya. Pokoknya gitu deh teman berdua. Jadi kalau kamu mau jadi orang terkenal di masa depan, nah siapa tahu jadi pengantar koran dulu. Nah coba deh tuh sekarang ya. Oke deh.
0: Jangan gitu.
1: Jangan gitu ya.
0: Karena sekarang Sekarang untuk informasi kan disebarnya udah melalui mana-mana tuh biasanya.
1: Media
0: tuh.
1: Sosial. Udah gampang banget disebar, bikin artikel terus posting di media sosial. Udah cukup dari, mungkin caranya berbeda kalau dari dulu dari rumah ke rumah. Kalau sekarang dari HP ke HP kali gitu ya.
0: Tapi BTW Gus Pri, juga sebenarnya banyak banget lagi hari-hari yang saat ini diperingati. Salah
1: banyak,
0: satunya
1: banyak.
0: Juga yang penting nih hari disleksia sedunia sebenarnya.
1: Iya bener. Ini untuk para penderita disleksia ya.
0: Itu kan memang agak kesulitan kan ketika gangguan dalam proses belajar.
1: Bener.
0: Terus ditandai dengan kesulitan berbicara, membaca atau mengeja. Dan ini emang tergolong sebagai gangguan saraf dan memprodu pada bagian otak yang memproses bahasa. Makanya itu ketika belajar tuh emang perlu perhatian yang khusus sama pro 2 dan bukan malah didiskriminasi gitu.
1: Masa
0: gini doang gak bisa baca?
1: Jangan.
0: Aduh, masa gini doang susah banget belajarnya? Nah itu harus difahami sama pro 2. Ada yang namanya penderita disleksia yang kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat.
1: Nah itu dia, harus kita support ya. Jangan malah di bully sampai mereka jadi gak percaya diri nantinya.
0: Iya.

0: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
1: Mana sih kak, panas ini.
0: Temenin ke bank, banyak yang harus ditransfer.
1: Beda bank pula.
0: Duh, pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
1: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
0: Yakin nih?
1: Yakinlah, 1000 juta%.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar, Napa. Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
4: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro
1: 2. Yoi, pagi hari masih sama Fatan dan Guspri.
0: Iya.
1: Yang sedang menemani teman Pro 2 kali
0: ceritanya,
1: ini.
0: Ceritanya nge-rap ya. Iya. Ada kan, ininya gak Fatan? Apa? Ada nama rappernya gak? Kalau nge-rap kan biasanya ada nama rapnya gitu.
1: Ini.
0: Apa tuh?
1: Udah, ntar aja lah itu mikirinnya. Belum ada, belum kepikiran.
0: Oh, belum ada. Lil Tan
1: enggak tuh. Nanti saya ini lagi di pancing lagi sama teman-teman yang lain. Jadi Lil Bah. Tapi keren sih kayaknya kalau Lil Bah sih.
0: Bener, Lil Bah ya.
1: Lil Bah kemarin ya, aku masih ingat aja.
0: Viral ya nama rappernya ya.
1: BTW Guspri,
0: iya, kenapa?
1: Tadi kan pagi kita sempat ngebahas gitu kan terkait transportasi umum, di mana ini kepercayaan atau tingkat kepercayaan, dan juga semakin lama semakin banyak nih orang-orang naik kereta api, khususnya komuter lain gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Jadi pasti orang udah lumayan merasakan kenyamanan.
0: Bener.
1: Ya semoga sih harapannya depannya semakin membaik ya, dan pastinya yang namanya transportasi umum.
0: Mm-mm.
1: Sama halnya seperti fasilitas umum, kita kan pasti bakal ketemu sama orang-orang yang mungkin belum pernah kita temui sebelumnya, dan kita gak tahu karakter sama pribadinya seperti apa. Tapi ya itu ya teman Pro 2 ya, yang namanya fasilitas umum sama transportasi umum itu harus ada aturan kebijakan yang dipatuhi. Jangan mentang-mentang kamu ngerasa ya namanya juga fasilitas umum atau transportasi umum ya bebas dong, aku mau ngapain aja. Enggak gitu teman produk.
0: Jangan gitu ya.
1: Ini karena ada aja nih keributan-keributan, salah satunya di kereta api. Ini yang lagi viral itu kayaknya di kota Padang, bukan di Padang, maksudnya ya daerah Sumbar ini.
0: Sumbar juga ya.
1: Uh-uh. Jadi ada rombongan emak-emak.
0: Mm-mm.
1: Kita sebenarnya, aku sendiri ya, masih belum tahu standar istilahnya kebisingan itu harus sampai mana yang namanya transportasi umum ya. Kita sebenarnya boleh aja ngobrol.
0: Boleh,
1: kan?
0: Ngobrol boleh.
1: Tapi mungkin ini dia emang merasa sampai teriak-teriak gitu, akhirnya dia coba negur lah. Nah tapi ketika ditegur, ya itu.
0: Yang teriak siapa?
1: Yang teriak-teriak nih emak-emak nih. Biasa kalau mama kan emang kalau lagi ngumpul tuh ngobrol-ngobrol rame-rame. Oh,
0: emang ngobrolnya jauh-jauhan gitu ya sampai harus teriak-teriak.
1: Ah, itu enggak tahu kenapa sampai teriak-teriak tuh masih jadi pertanyaan nih. Kan ini dari ini ya sudut pandang yang keselnya yang cowoknya nih.
0: Oke.
1: Okay. Ada cowok sama emak-emak nih.
0: Mm-mm, jadi yang menegur ini si cowok ya.
1: Si cowok. Jadi si cowok nih dia katanya mau liburan kemana gitu.
0: Okay.
1: Kan mungkin ngelewatin beberapa stasiun, akhirnya dia coba berusaha untuk tidur dulu.
0: Karena dia capek juga kali ya, mau istirahat dulu kalau, di jalan.
1: Enggak, kalau kata dia malah karena nantinya dia mau liburan ke tempat yang berendam, kayak berenang atau apa, biar lebih gak capek lagi tenaganya.
0: Bener.
1: Makanya rest dulu.
0: Jadi dihemat tenaganya gitu ya.
1: Nah itu dia, tapi ketika itu tiba-tiba ada ibu-ibu yang datang nih, rame-ramean nih.
0: Mm-hmm. Jadi kayak niatnya mau hemat energi malah keganggu gitu jadinya ya.
1: Ya kalau ngobrol sih nggak masalah kan, kalau ngobrol yang biasa aja, walaupun emang kan bangkunya agak terpisah ya, emang pasti suaranya agak tinggi, tapi

0: baik-baik. Itu udah sampai situ aja tuh. Ternyata mereka ini dua-duanya nih turun ini ke
1: bareng di stasiun yang sama.
0: Stasiun yang sama dan tempat liburan yang sama juga, destinasi waduh, wisata yang sama juga.
1: Oh gitu. Yang jadi jadi lanjut berantemnya lanjut di
0: enggak. Malah berantemnya lanjutnya di gerbong lagi, kereta lagi. Karena ketemu gitu lagi pas pulangnya. Ini yang menarik nih.
1: Oh gitu.
0: Jadi pas pengen pulang mereka ketemu lagi.
1: Ternyata mereka emang satu keluarga ya. Ternyata ya. Emang lagi berantem aja.
0: Oh iya bisa jadi ya. Tapi ya itu ketika gitu akhirnya ketemu satu gerbong lagi. Ini kan cowok datang terakhiran nih. Ada kata-kata yang mungkin keluar dari ibu-ibu ini.
1: Ya biasa lah mulut ibu-ibu ya.
0: Iya, tapi yang dengan bahasa yang kurang baik dan
1: kurang santun.
0: Kurang santun gitu. Akhirnya ya disitulah mulai
1: bincang. Cekcok.
0: Belum lagi bawa-bawa istilah dokter, guru. Nah,
1: aduh, akhirnya apa tuh maksudnya adu profesi?
0: Itu jadi beberapa ibu itu katanya dokter dan juga guru dan minta nih si cowok, kamu nggak bukan siapa-siapa, kamu masih harus belajar. Tapi dibalas lagi sama cowoknya ya dokter, guru harus belajar adab mungkin. Nah, pokoknya gitulah, kita nggak tahu cekcoknya. Ini dari sudut pandang satu orang ya,
1: POV-nya,
0: kita
1: belum tahu dari POV-nya dari cowok ya.
0: Iya, kita belum tahu yang lainnya nih. Tapi ya itu pada akhirnya yang kita headline di sini adalah kenyamanan di ruang publik.
1: Nah benar, kenyamanan ini bisa diartikan banyak hal loh teman berdua. Entah itu dari sisi kayak tadi ya, kenyamanan dari sisi pendengaran. Jadi ya suara kita gak terganggu, maksudnya keberadaan orang lain atau suara orang lain gak mengganggu kita dan gak mengurangi kenyamanan. Yang kayak tadi teriak-teriak mungkin atau apalagi ya,
0: ada
1: berbicara
0: juga
1: terlalu keras mungkin ya.
0: Ada juga kadang-kadang rombongan pengajian naik kereta tuh. Aduh. Solawatan.
1: Di dalam kereta ini juga ngaji juga.
0: Itu dia solawatan. Ya kita enggak ngelarang solawatan ya. Kita ngelarang
1: sih,
0: maksudnya kayak ngaji-ngaji atau zikir-zikir itu enggak, tapi maksudnya harus dilihat dulu nih peraturan dan kebijakan yang dihadirkan sama KAI untuk kenyamanan bersama masalahnya.
1: Betul, karena di sana juga mungkin bukan umat satu agama doang, itu ada umat dari agama lain, terus ada juga mungkin yang kalaupun agamanya sama nih lagi
0: mau istirahat
1: gitu, lagi nggak berniat untuk mendengarkan hal-hal yang religius mungkin. Ya
0: bisa
1: siapa tahu lagi pengen dengar lagu aja gitu ya, nggak
0: atau lagi mau nyantai aja. Kadang-kadang juga kan kita ini kalau misalnya naik kereta itu kan pasti kanan kirinya pemandangan tuh.
1: Benar.
0: Kalau misalnya nggak ada suara apapun atau suara orang ngobrol itu bisik-bisik dikit kan kayak nyaman aja.
1: Yeah.
0: Nah, kecuali kalau udah mulai teriak-teriak, nah itu udah mulai nggak nyaman tuh teman-teman.
1: Udah mulai nggak nyaman. Tapi biasanya nggak di dua sisinya pemandangan sih, biasanya satu sisi doang. Kan
0: nah,
1: ada
0: satu sisi ya.
1: Gambar-gambar di apa di internet yang satu sisi pemandangannya bagus banget, yang sisi sini kelihatan bukit doang. Jadi kayak apa nih pemandangannya nggak ada gitu. Jadi ya gitu juga ya, udah kalau yang duduknya pas menghadap ke bukit nih, terus gak ada pemandangannya bisa dilihat, terus penumpangnya juga pada berisik. Waduh, jadi pengalaman yang kurang nyaman mungkin ya naik keretanya gitu ya. Terus juga mungkin kenyamanan dari suara-suara ini, kadang ada juga yang suka menggoda-menggoda tuh, ada juga tuh di dalam transportasi umum.
0: Ah, betul.
1: Suka digoda-goda apalagi cat buat calling, yang cewek-cewek. Ya catcalling nih biasanya. Cewek-cewek nih biasanya jadi sering jadi korban gitu ya. Entah itu dari suara atau juga mungkin
0: tindakan
1: fisik ya.
0: Karena banyak juga itu masih ada loh. Ini padahal transportasi itu udah, apalagi kereta udah lumayan modern gitu kan. Terus juga Transjakarta ini Transpadang juga. Transpadang ya, Transjakarta sama Transpadang sama aja sih.
1: Sama.
0: Maksudnya udah busnya udah nyaman, terus juga dalam berkendara supirnya juga udah inilah semakin better lah untuk kenyamanan orang-orang.
1: Betul.
0: Tapi ya karena memang rame transportasi umum, kadang-kadang ada aja tuh tingkah-tingkah orang-orang yang gak tahu apa isi pikirannya tuh, asal sosokan, sorry kak ini karena remnya mendadak jadi kesenggol.
1: Iya benar-benar.
0: Ada benar, tuh kayak gitu tuh.
1: Waktu itu ada juga yang berani ngerekam kan biasanya butuh keberanian juga ya ketika mendapat perlakuan yang kurang kurang menyenangkan dari penumpang yang lain. Kadang kita nggak tahu harus bereaksi kayak gimana, apalagi buat yang cewek-cewek ini biasanya kadang nge-freeze gitu ya.
0: Dia udah shock duluan tuh,
1: shock duluan tuh. Terus nggak berani. Tapi ada satu yang berani waktu itu, akhirnya dia ngerekam gitu. Dan

0: Jadi viral juga si pelakunya ini, katanya modusnya pura-pura ketiduran gitu ya, duduknya sebelahan gitu kan, tapi mereka nggak saling kenal, pura-pura ketiduran terus kayak menyentuh bagian-bagian tubuh dari penumpang yang cewek ini, katanya karena ketiduran, tapi ternyata setelah dilihat-lihat lagi ada unsur kesengajaan di situ.
1: Nah itu juga penting kayaknya kalau mungkin kan emang ada rasa takut dan juga agak shock ya. Tapi emang pada akhirnya nih sekarang apa-apa tuh bisa aja buat diviralin. Tapi yang baik ya teman Pro 2 ya, mungkin dengan tindakan yang dilakukan itu kamu videoin dulu. Terus juga jadi bukti nanti kalau misalnya lapor ke polisi.
0: Bener.
1: Atau juga jadi peringatan buat teman-teman yang melihat di media sosial. Nah, tapi jangan sampai malah jadi fitnah gitu kan. Orang jangan lagi diem, lagi tidur. Ini di transportasi umum pada berisik lah, padahal lagi tidur.
0: Lagi tidur, jangan. Kalau dia nggak ngapa-ngapain, jangan di apa di framing ngapa-ngapain juga ya. Tiba-tiba bangun-bangun udah di kantor polisi lah, kenapa jadi gini?
1: Tapi penasaran juga nih, mungkin teman-teman Pro 2 yang menggunakan transportasi umum atau pernah atau emang sering banget pernah nggak sih mengalami hal-hal yang kurang sedikit menyenangkan atau malah kayak ngerasa selama ini alhamdulillah baik-baik aja.
0: Baik-baik aja. Atau dempet-dempetan bikin kurang nyaman di kendaraan umum, pernah kayak gitu juga nggak? Nah, boleh dong kamu ceritain juga.
1: 0751-27482 atau WhatsApp 0811-665-5908. Nanti kita bakal lanjut lagi ya Gus Pri ya.
0: Bener, kita lanjut dulu ke lagu-lagu berikut ini.

0: Tapi mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
1: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau pakai lagi tuh uangnya atau kena potongan harga.
0: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
1: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Delapan tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah. Mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo. Semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Kebangkitan olahraga Sumatera Barat. Sumbar hebat, olahraga juara.
4: Main layang-layang emang paling seru, apalagi mainnya sama teman-teman. Tapi perlu diperhatiin nih buat para orang tua dan adik-adik, seperti apa lokasi yang aman dalam bermain layang-layang. Pertama, hindari bermain layang-layang di area bertegangan listrik tinggi seperti jaringan listrik, karena area tersebut sangat berbahaya dan bukan untuk didekati. Selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UP.

Tolong Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Kemacetan lalu lintas di sepanjang Jalan Raya Serpong, Kota Tangerang Selatan yang selama ini dikeluhkan masyarakat segera ditangani. Dinas Perhubungan Kota Tangsel berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Banten untuk membangun dua putaran balik U-turn terlindung di ruas jalan tersebut.

0: Minta duit lagi.
1: Bapak, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
2: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM Padang, teman terbaiknya.
1: Rebutan tuh ya.
0: Rebutan gak nih?
1: Buah rebutan.
0: Buah? Hah?
1: Buah rambutan ya.
0: Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Yeah. Masih ngomongin buah rambut, masih ngomongin transportasi umum ya. Tapi itu juga jadi pertanyaan nih.
1: Kenapa tuh?
0: Dari transportasi umum, kadang-kadang kan memang ada juga kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan terkait barang bawaan.
1: Nah,
0: kalau
1: ya,
0: dulu
1: benar.
0: Kita lihat nih ketika KAI atau kereta api itu yang belum semodern sekarang, yang gerbongnya tuh masih bisa dimasuki siapapun, sampai makhluk astral juga kayaknya.
1: Waduh, kalau itu gak perlu bayar tiket ya.
0: Iya, itu gak perlu bayar tiket. Tapi bawa-bawaannya nih, barang-barangnya nih juga kadang-kadang bisa ngeganggu. Coba ya teman Pro 2 ya, kita harus ini dulu juga memperhatikan. Ya sebenarnya kalau barang bawaan banyak ya nggak masalah, karena kan udah ada yang bagasi yang teral di atas, yang di atas tuh pokoknya taruh situ. Juga misalnya kamu kan posisi duduknya bareng-bareng nih ternyata sama orang lain, nah jangan sampai nanti bawaan kamu tuh kayak nyenggol dikit atau malah sampai harus dipangku sama penumpang lainnya juga, itu kan pasti
1: bener tuh. Soalnya kan kalau di pesawat ada kayak peraturan bagasi gitu ya, ada penyimpanan khusus untuk barang-barang kita, dan kita biasanya bayar juga kalau melebihi kapasitas gitu ya, Fatan ya. Tapi kan kalau kayak di transportasi umum lainnya kayak yang darat gitu apalagi ya. Ya udah termasuk di dalam ongkos kita gitu ya, nggak ada biaya tambahan lagi untuk barang-barang kita, jadi kebijakan masing-masing
0: kereta,
1: aja.
0: Trans Padang, bus, iya semuanya sama aja teman produk. Kalau bus ada bagasinya juga, tapi emang kadang-kadang bawaannya kan saking banyaknya masih ditenteng-tenteng di tangan aja juga tuh.
1: Itu dia.
0: Di pesawat juga sama tuh, tapi jangan sampai nanti gini teman produk 2, karena di bagasi udah nggak muat, akhirnya kamu tenteng, tapi tentengannya kamu taruh bangku di sampingnya tuh.
1: Jangan.
0: Padahal itu kan buat duduk orang lainnya juga tuh.
1: Benar, itu nggak menghargai hak orang lain lah jatuhnya gitu ya, Fatan ya. Jangan sampai kayak gitu teman berdua, apalagi barang bawaannya yang selain banyak nih juga kayak
0: durian.
1: Durian. Nah, mengandung bau-bau yang tajam dan menyengat gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Durian salah satunya kayak ada orang yang gak nyaman mungkin dengan baunya gitu. Nah, butuh kebijakan diri masing-masing aja sih Tomong Pro 2. Tapi biasanya yang gitu-gitu gak diizinin sama supirnya sih untuk dibawa ya.
0: Kayak di pesawat juga kadang-kadang kita kan gak boleh tuh yang bawa apa, makanan-makanan yang berbau. Makanya kadang emang jarang, gak boleh kadang-kadang bawa makanan-makanan.
1: Bener.
0: Apalagi yang berkuah.
1: Nah, takutnya tumpah-tumpah juga ya.
0: Itu dia, takut tumpah sama takut bau. Ada kayaknya kalau nggak salah, karena bukan toges, kalau togesnya nggak bau teh atau apa gitu di pesawat tuh. Sampai akhirnya harus turun darurat gara-gara kebauan.
1: Waduh, karena kan gara-gara kebauan ya.
0: Iya, oksigennya karena kan juga terbatas di pesawat.
1: Nah, itu dia, baunya mengendap di sana dan ya udaranya terkurung-kurung di situ aja ya, berputar-putar di situ aja. Oke deh, jadi kayak banyak hal sih sebenarnya di dalam berkendara, bertransportasi ya, yang harus diperhatikan, entah itu kita sebagai penumpang atau orang lain yang juga harusnya menghargai hak-hak kita juga nih sebagai penumpang di dalam transportasi umum.
0: Yang paling penting adalah buang sampah pada tempatnya.
1: Nah,
0: gak asal coret-coret juga. Terus juga ya pokoknya ya itulah teman Pro 2, menjaga kebersihannya juga.
1: Menjaga kebersihan itu juga penting ya. Nanti setelah turun dari transportasi umum, dilihat lagi sampahnya masih ada yang berceceran gak. Kalau ada dibawa gitu ya, jangan dibiarin kayak gitu aja.
0: Sama ada lagi Gus Pri. Ini masalah, kita kan tahu yang namanya transportasi umum itu ada salah satu hal yang perlu diprioritaskan. Dan itu kursi prioritas, itu yang juga perlu diperhatikan dengan bijak sama teman-teman.
1: Kursi nasabah bank ya? Kursi nasabah bank bukan?
0: Enggak dong.
1: Bukan ya. Bukan. Kan ini ada tuh nasabah prioritas.
0: Iya betul, tapi ini kan beda lagi nih.
1: Oh, ada ini ya, yang lebih utama lah gitu ya untuk
0: utama,
1: mereka.
0: Lebih utama, ibu yang melahirkan atau sedang menggendong bayi. Terus juga
1: orang tua ya.
0: Orang tua yang emang udah sepuh banget.
1: Bener.
0: Kadang-kadang masih ada aja keributan nih perihal ini. Yang kursi prioritas.
1: Beda pendapat soal ini kadang-kadang ya. kadang di satu sisi ini kan hak kita sebagai penumpang yang muda-muda tuh biasanya.
0: Terus, nah, masalahnya juga ibu-ibunya nih, kita nggak tahu ibu-ibunya nih, ibu-ibu dengan umur berapa nih, karena ada yang juga merasa 30 tahun atau 40 tahun udah ngerasa harus pakai prioritas.
1: Bener, udah rentak banget nih kayaknya. Ya
0: udah rentak banget, makanya akhirnya ribut tuh, ada sampai videoin ini anak muda nih, padahal cewek, sama-sama cewek sih. Diminta untuk minggir, nggak mau nih. Terus akhirnya ngebantah juga nih ceweknya. Saya kan juga sama bu, saya cewek juga bu, saya juga capek bu. Nah, itu masih jadi perdebatan. Tapi kadang-kadang sekarang kan di beberapa transportasi umum juga udah ada, kalau di kereta petugas keamanannya, kalau di Transpadang tuh kayak keneknya kayak gitu. Nah, itu yang bisa, semoga bisa membantu juga lah.
1: Iya, iya, iya. Jadi ini juga ya, demi kenyamanan bersama lah gitu. Jadi saling menjaga aja di dalam transportasi umum, namanya juga tempat umum ya, harus sama-sama dijaga ya.
0: Banyak sih no, kalau transportasi umum tuh aturan-aturan secara tak tertulis yang harus kita ketahui, kayak mungkin untuk menunggunya, nah, di stasiun itu kalau bisa buat barisan yang emang buat masuk, terus nanti kalau ada orang yang mau keluar, dahulukan keluar dulu teman pro 2 baru masuk. Nah gitu tuh.
1: Iya, iya, diatur juga ya. Bener, termasuk kayak transportasi umum, ojek transportasi umum juga masuk juga.
0: Taksi juga, iya, nah, ojek juga. Kalau naik motor, ojol berarti kan. Kalau naik motor berarti nggak, jangan asal rokok.
1: Bener.
0: Namun jadi penumpang nggak megang setir, tapi merokok atau nggak pakai helm kan kasian tukang ojolnya yang kena.
1: Bener. Tinggal. Jangan mengambil kursi penumpang lain lah. Emang ada berapa kursi penumpang ya di ojek?
0: Enggak, kalau ini kayak Transpadang atau ini kereta mungkin maksudnya.
1: Nah, itu dia. Oke deh, Tawang Pro 2, mudah-mudahan transportasi umum semakin nyaman dan membuat kita jadi lebih sering menggunakan transportasi umum ya.
0: Amin, amin. Iya,
1: ya. Ini untuk menjaga lingkungan juga biar enggak polusi udaranya enggak makin tebal gitu ya, gak makin merusak bumi lah gitu. Oke deh, kita cukupin dulu di Sabana paginya. Karena
0: kita lanjut
1: ini,
0: lagi ya.
1: Lanjut lagi abis ini ada dialog bersama BNN ya, Fatan ya. Tungguin nanti abis ini teman Pro 2 di Pro 2 FM. RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
5: Awesome!
4: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: Coba mana suaranya?
1: 90, nah, udah. Kebalik ya. Iya, emang yang satu-satu mic nih agak kebalik-balik.
0: Agak kebalik-balik. Nah, sekarang kita udah samping-sampingan nih Fatan, berarti.
1: Asik.
0: Posisinya Fatan tadi udah ada yang ngisi.
1: Kita udah on frame ya teman-teman Rodua ya. Kebetulan pada pagi hari ini kita bakal live YouTube, dan tadi kan ngomongin kalau ada yang ngisi, berarti ada seseorang yang bakal kita ajak-ajak ngobrol nih di jam 9 kali ini.
0: Bener,
1: ada bintang tamu.
0: Ada bintang tamu kita dari Badan
1: Narkotika Nasional
0: Provinsi Sumatera Barat. Ada Kak Rani, tepatnya Kak Multia Kairani
1: M.I.Kom.
0: Nah, selamat pagi Kak Rani.
2: Pagi Guspri, Fatan, pagi teman-teman
0: berdua. Halo. Pagi. Jadi seger ya di studio, kalau tadi mah ya udah kita
1: apa anyep gitu cowok-cowok. Enggak dong, seger juga dong.
0: Kita seger juga ya. Iya benar.
1: Masa anyep banget.
2: kurang es jeruk.
0: Tapi asam asam
2: kan biar
0: pagi-pagi.
2: Seger.
1: Biar seger, betul.
2: Saya kalau AC-nya dingin gitu kan dingin jadinya.
0: Jadi seger. Maksa. Iya sih.
1: Maksa banget.
0: Tapi Kak Rani, ya kabarnya gimana pagi hari ini Kak Rani?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sama sehat. Fatan sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Iya. Kedengeran dari suaranya.
1: Iya. Biasanya kalau nggak sehat udah agak bindeng nih.
2: Oh, iya benar.
1: Kayak kemarin udah beberapa kali tuh.
0: Apa?
1: Bindeng.
0: Ikan bindeng.
1: Bandeng. Boleh. Ya, kalau flu biasanya bindeng tuh.
0: Bindeng ya. Cuaca, pengaruh cuaca kemarin.
1: Ah iya, bisa jadi tuh. Kan panas karena cuacanya.
2: Sekarang loh yang cuacanya yang dingin, harusnya yang sekarang dong flu-nya.
1: Nah, tapi kecepetan. Kan pas itu panas, hujan. Kemarin sih aku sempat nyalain pete sih sebenarnya sih.
0: Nyalain pete,
1: gara-gara pete jadinya nyalain saking tenggorokan. Iya, nyalain pete.
0: AC dinyalain, Fatan.
1: Menyalahkan. Iya, menyalahkan pete.
2: Hubungannya kenapa, apa?
0: Iya,
2: coba.
0: Lagian gak nyambung.
1: Enggak, seriusan gak tahu. Udah beberapa kali itu kadang-kadang makan pete itu tenggorokan tuh sakit banget. Sakit, akhirnya kan kita coba ngeluarin rea gitu kan, itu malah jadi flu. Abis dari flu, udah agak mendingan jadi batuk.
0: Oh gitu.
1: Itu makanya kadang-kadang pete. Tapi BTW kita pada pagi hari ini bukan ngomongin pete ya teman pro 2 ya.
0: Iya enggak ini. Kalau makan es baru flu biasanya.
1: Serius enggak tahu kok. Sering banget.
0: Itu bukan pete kali sama kulit-kulitnya kali.
1: Enggak dong.
0: Enggak ya, dibuka enggak, ya.
1: Pete, tapi emang kan udah lumayan kering nih.
0: Iya. Yeah.
1: Malamnya gorengan, nah itu mungkin ada tambahannya mungkin ya.
0: Gorengannya berarti. Yeah.
1: Tapi ini kita mau ngomongin apa sih Gus Pri pagi hari ini?
0: Nah ini kalau tadi Fatan mempertahankan diri dari penyakit, nah kalau ini mempertahankan diri penyakit juga sih sebenarnya. Dari narkoba. Pertahanan diri anti narkoba. Udah paling
1: ya.
0: Benar kita obrolin bersama Kak Rani ini kayaknya ya, yeah. Kak Rani ya.
1: Sebagai penyuluh narkoba ahli media.
0: Boleh dong Kak Rani diceritain, disampaikan nih untuk kita biar pertahanan diri anti narkoba ini sebenarnya maksudnya yang lebih mendalam mungkin dari Kak Rani nih yang lebih paham. Yeah. Silakan Kak Rani.
2: Ketahanan diri anti narkoba.
0: Bukan pertahanan diri.
1: Bukan.
0: Ya. Ketahanan diri. Nah yeah. Itu dia.
2: Jadi ketahanan diri itu kemampuan seseorang untuk menghindar dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Gitu, jadi
0: okay.
2: Kemampuan nih supaya orang nggak sampai nggak pakai narkoba. Jadi harus ada ketahanan dirinya. Kadang kita tahu narkoba itu bahaya, gitu ya. Tapi banyak juga kan orang yang tahu bahaya narkoba tapi tetap pakai.
1: Itu
2: berarti
1: dia.
2: Kan dia nggak ketahanan dirinya terhadap narkoba.
1: Narkoba masih
2: tidak
1: kurang.
2: Ada gitu, masih kurang. Gitu.
0: Oh gitu.
1: Sama halnya
0: sih ya.
1: Kayak ngerokok nggak sih?
2: Iya, rokok itu narkoba loh Fatan, masuk narkoba.
1: Itu masuk.
0: Sekarang klasifikasinya udah masuk situ ya.
2: Karena kan kalau narkoba ya dari pengertian itu kan narkotika, nah psikotropika bahan adiktif lainnya. Oh. Rokok di situ di bahan adiktif lainnya. Cuman memang aturannya berbeda. Kan kalau narkotika tuh memang potensi ketergantungannya tuh sangat luar biasa, makanya diatur secara lebih ketat, dibatasinnya lebih ketat di Undang-Undang 35 tahun 2009. Kalau rokok itu kan bahan adiktif, berarti masih di bawah narkotika sebenarnya, tingkat potensi ketergantungannya itu gitu ya. Maksudnya kan gak sampai orang karena ketergantungan ngerokok sampai akhirnya ngebunuh orang kayak gitu, gitu. Jadi ada narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya termasuk rokok. Alkohol juga masuk bahan adiktif lainnya. Jadi bahan adiktif lainnya itu zat atau bahan-bahan yang dia di luar narkotika, tidak termasuk narkotika, tidak termasuk dia psikotropika, tetapi bisa menyebabkan ketergantungan. Tetapi memang di karena masih ditaruh bawah, beda nih aturannya sama narkotika.
0: Masih bisa ada regulasinya lah untuk diperjualbelikan gitu ya.
2: Narkotika tuh kalau golongan 1 itu memang tidak, sama sekali tidak boleh, untuk obat aja gak boleh. Memang cuman untuk ilmu pengetahuan yang ganja.
1: Berarti kalau untuk obat-obatan belum ya kalau di sini ya. Emang gak boleh ya.
2: Narkotika memang gak boleh. Di Indonesia aturan kita sampai hari ini masih narkotika golongan 1 itu gak boleh. Untuk kesehatan.
0: Padahal dulu wacananya sempat ada tuh karena ini ya.
2: Legalisasi ganja itu
1: Itu pun wacana bukan,
2: tapi ada orang-orang
1: yang memaksakan
2: gitu, yang pengen nih legalisasi ganja.
1: Aduh, padahal udah tahu bahayanya. Ya itulah salah satu ketahanan diri itu maksudnya gitu ya. Seberapa penting sih emang nih ketahanan diri itu?
2: Penting banget ya kalau menurut kakak ya. Kenapa? Karena ya itu, kita kan tidak selalu tahu ya, Fatnan Gusfri, kita akan berada di situasi yang selalu positif. Kita kan gak selalu gitu kan. Kita mungkin tidak bisa memilih kita berada di lingkungan di mana kadang-kadang kan. Kita tiba-tiba di bawah tekanan, semua orang pasti punya masalah kan?
1: Punya.
2: Semua orang punya masalah. Nah tapi bagaimana seseorang merespon terhadap masalah itu atau mengambil keputusan atas solusi dari masalah-masalah itu yang disebut dengan ketahanan dirinya, supaya dia tidak sampai terjerumus kepada hal-hal negatif. Diantaranya adalah narkoba itu.
0: Berarti kalau bicara ketahanan diri tadi kan Karani bilang ini kemampuan, berarti tiap orang beda-beda dong Karani.
2: Jadi ini sebenarnya keterampilan, kemampuan. Gak semua orang punya, tetapi sebenarnya ini bisa dilatihkan. Kemampuan kan bisa kita capai ya. Bisa kita dapatkan dengan cara bagaimana kita melatih itu secara terus-menerus gitu. Karena memang di ketahanan diri anti narkoba itu ada 3 dimensinya.
0: Apa aja tuh Karani 3 dimensi itu?
2: Satu namanya regulasi diri. Apa ya bahasa Inggrisnya ya?
0: Self-regulation.
2: Bahasa Inggris ya.
0: Atau kalau
1: tapi kalau bahasa Minang gak apa-apa juga.
0: Kalau disederhanakan lagi itu maksudnya gimana? Regulasi diri itu kayak kita mengatur diri sendiri
2: Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan perasaan sama pikiran kita untuk tetap berada di jalur yang positif gitu.
0: Jadi
1: atau enggak buat ini kali ya, jadwal-jadwal aktivitas kegiatan setiap hari.
2: Bisa
1: gitu
2: banget
1: kali
2: itu.
1: Ya.
2: Nah, itu cara salah satu cara untuk mengelola ya, untuk cara melatihnya untuk punya regulasi diri yang baik itu termasuk satunya. Mengelola

0: regulasi diri tuh Fatan. Okay. Jadi kita tuh tahu, jadi kayak kita tahu batasan mana sih yang harus didahuluin, mana sih yang harus kita kesampingkan, mana sih yang harusnya kita jalanin, mana yang enggak perlu gitu mana yang kita perlu prioritasin kayak gitu. Regulasi diri itu di seputaran itu, dan cara melatihkannya salah satunya itu mengelola waktu itu.
1: Kalau yang ini, kalau yang kegiatannya bangun tidur scroll media sosial tidur lagi, itu regulasinya gimana?
0: Nah, bangun, itu kan tidur. Ini kita kalau bicara mengelola waktu boleh, dia kalau mau masukin itu ke jadwalnya, tapi kan ada waktunya diukur berapa berapa lama dia maunya. Nah, harus konsisten dengan jadwalnya. Dia cuma perlu setengah jam, tapi kan kebanyakan orang scroll lagi, bentar lagi lah, setengah jam lagi lah,
2: itu dia.
0: Bentar lagi kan gitu kan.
2: Apalagi pagi-pagi, malah itu kadang-kadang kelewatan tuh. Udah jam segini ya, antar lah dikit lagi lah. Lo udah jam segini udah masuk ya.
0: Makanya, nanti gak usah masukin sekalian ke jadwal kita. Tapi boleh, yang tapi sebentar gitu. Jadi bagaimana kita mengelola itu. Jadi kita harus sesuai dengan jadwal yang kita atur, kita jalan.
2: Itu self-regulation.
0: Self-regulation.
2: Yang kedua tadi?
0: Yang kedua namanya sikap asertif.
1: Sikap asertif.
0: Assertiveness. Itu...
1: Aku baru dengar nih.
0: Ini kemampuan seseorang bagaimana dia menyampaikan apa yang dia mau. Ataupun yang tidak dia mau dengan tegas dan konsisten. Gitu, tapi tetap dengan cara yang sopan, dengan cara tidak menyinggung orang lain gitu. Asertif itu kita sampein aja, karena banyak orang sekarang tuh nolak, gak berani nolak karena
1: gak enakan,
0: takut nyakitin orang gitu ya, takut gak enakan gitu lah. Nah gitu, tapi kalau kan ada lagi tuh, kalau agresif tuh kebalikannya kan sama asertif.
1: Oh gitu.
0: Dia kan nyampein juga tuh Gus Priya, nyampein juga apa yang dia mau, tapi dengan cara yang kasar biasanya ya kan. Jadi orang malah jadi tersinggung, jadi sakit hati.
2: Ribut
0: gitu.
2: Ribut entah ujung-ujungnya gitu ya.
0: Tapi kalau asertif kita ngomongnya baik-baik.
1: Baik-baik.
0: Gitu. Jadi tolak aja kalau memang gak mau, kita udah punya regulasi diri nih. Dari regulasi ini kan kita udah dibatasin. Ada yang ngajak kita pakai narkoba, kita tahu batasan kita.
1: Kita bisa tahu tegas nih, di situ ya.
0: Nah, kita tahu ini nih perlu, gak perlu nih. Gak perlu dalam hidup kita misalnya gitu kan. Nah,
1: betul.
0: Yang kedua ya kita pakai asertif itu. Kita sampaikan dengan cara baik, maaf ya Gus Pri gitu.
1: Kayak
0: maaf
1: aku yang
0: ya Fatan gitu kan. Bisa dengan cara yang baik aja, saya aku nggak perlu itu.
2: Maaf ya
0: gitu.
2: Gus Pri ya, aku kayaknya nggak perlu itu Gus Pri.
0: Iya, atau mungkin
1: nanti
0: kan
1: saya
0: bisa
1: coba
0: kita,
1: lagi. Ya, saya coba lagi.
0: Kalau kita tahu tujuan kita, pasti lebih mudah untuk menolak orang.
1: Betul.
2: Oh, berarti asertif ini dalam artian itu menolak orang lain. Kalau misalnya dalam diri sendiri, karena udah saking stresnya, kan kadang-kadang ada aja kepikiran gitu kan, apa kita coba ngerokok aja ya biar lebih ini ya. Itu kita bisa tahu apa sih istilahnya. Diri sendiri juga harus ini kan.
0: Iya, rasa penasaran ya itu ya. Kalau asertif itu bisa aja kita menolak, bisa juga kita menyampaikan apa yang kita inginkan dan tidak. Nah, kalau jadi kalau diajak mau atau enggak. Kalau mau ya udah, bilang mau. Kalau enggak bilang enggak gitu. Jangan kita enggak mau sebenarnya, tapi udah ikut aja. Tapi dalam hati, padahal kan aku mau pergi ini nanti, ini kenapa jadi ikut kesini misalnya. Padahal ini gak kelar nih kerjaan kita gitu-gitu misalnya kan. Kan yang rusuh sendiri gak sih?
1: Bener.
0: Nah, coba kalau asertif bilang aja, aduh aku gak bisa ya, aku mau ngerjain ini gitu kan.
1: Udah ada rencana nih gitu.
0: Bener. Nah sebenarnya kan ke kita lagi nanti masalahnya.
1: Betul.
0: Kalau yang Fatan tanyain, yang rasa penasaran ya biasanya dalam diri gitu ya. Itu biasanya lebih ke, memang ada faktor ya, orang-orang yang pakai narkoba itu kebanyakan tuh karena rasa penasaran. Tapi yang nomor satu tuh lebih ke ajakan teman biasanya Fatan.
2: Ajakan teman.
0: Pengaruh teman, nah ikut-ikutan. Nah, kalau sekarang apa bahasanya? FOMO ya.
2: FOMO. Fear of missing out.
0: FOMO, ikut-ikutan itu nomor satu.
1: Kenapa nomor satu sekarang gitu ya?
0: Nomor dua itu yaitu rasa penasaran, pengen coba.
1: Padahal
0: kan
1: gak yang,
0: semua yang rasa penasaran itu harus kita penuhin ya gak?
1: Betul.
0: Gak semua, apalagi kalau kita tahu berbahaya. Kalau kakak tuh biasa nge-analogiinnya tuh gini. Kalau kita tahu, kalau kita berdiri di tengah jalan terus ditabrak truk yang luar biasa kencengnya.
1: Ya udah nggak perlu dicoba lagi deh gitu ya.
0: Iya nggak perlu dicoba kan, itu bahaya nggak sih?
1: Udah tahu nanti.
2: Tanpa percobaan juga kita udah kayak ngerasa nggak usah lah. Udah tahu dengan apa kejadian-kejadian yang dulu.
0: Jadi nggak semua rasa penasaran itu harus dipenuhi. Nah kalau orang nggak punya regulasi diri yang baik, dia akan rasa penasarannya akan terus dipenuhinnya kan gitu. Tapi kalau kita tadi yang tahu tuh tahu batasan gitu. Makanya salah satu yang tadi kan mengelola

0: waktu.
1: Yeah.
0: Yang lainnya juga kalau untuk regulasi diri kayak misalnya kita latihkan untuk berpikir kritis, kreatif itu perlu.
1: Okay.
0: Jadi tanya dulu Fatan, jangan langsung yes, okay, gitu, enggak. Berhenti dulu sebentar.
2: Yeah.
0: Ini benar enggak? Ini boleh enggak ya? Ini akibatnya apa? Nah, gitu. Teman-teman produ harus mulai gitu tuh dilatihkan. Bisa dilatihkan kok.
2: Betul.
0: Oh, aku enggak bisa gitu kan. Aku dari dulu tuh emang orangnya udah gini, udah impulsif, udah ngomongnya udah gitu gitu kan.
2: Spontan gitu ya.
1: Nyeplos aja.
0: Kalau mau bisa dilatihkan.
1: Iya. Ini kalau ngomongin diajak-ajak nih, biasanya diawali dari ngerokok gak sih kadang-kadang tuh?
0: Betul.
1: Bukan langsung narkoba.
0: Yes.
1: Karena itu yang aku alami tuh.
0: Oh iya. Fatan pernah bagian narkoba?
1: Enggak, hanya ngerokok. Diajak ngerokok. Kak, aduh, jangan langsung di sampingnya. Ngeri gak?
2: Gak ikut-ikutan yang satu itu Fatan urus sendiri.
0: Enggak, tapi loh.
1: Ngerokok. Itu yang paling sering. Karena kan emang kadang-kadang kita kalau nongkrong sama teman itu, ya tau lah pergaulannya dimana emang
2: tongkrongan
1: sekarang kan.
2: Ya.
1: Tongkrongan itu kan apa-apa sebat-sebat. Belum lagi pakai
2: efek gitu
1: kan.
0: Sebat-sebat ya.
1: Nah, di situ kan pasti akhirnya kalau misalnya kita sendirian nih, yang lain pada ngerokok, kita sendirian, ada aja tandaan, ini Tan, udahlah, aman aja kok. Nah itu.
0: Iya betul, nah itu ajakan-ajakan seperti itu kan. Tapi sebelum kakak jawab itu, kakak ini nih yang narkoba. Semua orang bisa jadi udah pernah pakai narkoba.
2: Waduh, tanpa kita sadari.
0: Bukan, karena narkoba itu kayak narkotika itu.
2: Yeah.
0: Kan tadi ada satu, ada tiga kan. Ada golongan dua, golongan tiga. Karena golongan dua boleh untuk kesehatan. Bukan, golongan tiga ya. Golongan dua, boleh. Golongan dua boleh untuk kesehatan, tapi pilihan terakhir.
1: Resep.
0: Nah, berarti dokter yang boleh pakai, tapi pilihan terakhir ya. Kayak misalnya perlu buat operasi.
2: Misalnya
0: kan perlu tuh untuk menghilangkan nyeri. Karena kan narkoba, narkotika itu kan artinya zat yang untuk menghilangkan nyeri, untuk menurunkan kesadaran, perubahan kesadaran, tapi memang dia bisa menyebabkan ketergantungan. Nah, pemerintah kan bisa mikir ini lebih banyak manfaatnya apa lebih banyak bahayanya.
1: Si.
0: Ada aturan itu karena ada itu kan.
2: Betul.
0: Ada pertimbangan-pertimbangan itu. Jadi kayak misalnya ada mungkin kayak ibu-ibu yang operasi bisa jadi udah pakai morfin golongan 2 itu narkotika.
2: Nah itu nanti
0: kan
2: berdampak gak? Nanti dampak ketergantungannya?
0: Enggak, kalau dokter kan bisa ya tahu ya
2: dosisnya gitu ya?
0: Berapa kan. Nah jadi memang kalau yang tadi itu yang memang luar biasa potensinya tinggi banget itu kan yang golongan 1 tadi itu. Makanya gak boleh. Sampai ada ganja, terus kemudian ada sabu itu, kokain, heroin, ekstasi dan segala macamnya itu. Yang paling banyak sekarang lah orang pakai itu kan.
2: Kalau yang golongan 3 kayak rokok gitu ya?
0: Nah, golongan 3 itu resep dokter. Maksudnya obat-obat juga, tapi memang harus dengan resep dokter, nggak boleh sembarangan juga gitu.
1: Jadi ada golongan 1, 2, 3 ya?
0: Mungkin bisa aja, ya itu narkotika. Nah, kalau rokok kan di bawah tadi kakak
2: bilang. Zat adiktif ya
0: katanya. Zat adiktif dia, dia kan nggak masuk. Memang dia nggak masuk di undang-undang narkotika dong, karena dia kan bukan narkotika. Kita berbicara narkoba kan panjang tadi, narkoba, narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya.
1: Adiktif.
0: Nah kalau rokok ada di bahan adiktif, di diaturnya di undang-undang kesehatan. Nah jadi kalau ini, kalau rokok kan biasanya jadi ada aturan harus nyantumin inilah di ininya di
2: di brandnya,
0: di kemasannya, gitu ya. Jadi nggak boleh rokok sembarangan. Ada yang tempat-tempat kawasan tanpa rokok kayak itu gitu kan. Ada aturan-aturannya gitu. Nah tapi kalau yang ajakan itu rokok itu memang gerbangnya itu. Karena orang-orang kan memulai dari situ. Kalau udah terbiasa biasa ngehisap rokok gitu ya. Jadi kayak kita pengen coba deh yang lain gitu kan. Jadi
2: karena cara konsumsinya hampir sama ya.
0: Iya.
2: Benar-benar. Kalau vape gimana, Karani?
0: Kalau vape itu sama aja sebenarnya kan, vape itu kan elektrik ya.
1: Iya, elektrik.
0: Rokok elektrik. Jadi ada yang bilang kalau elektrik lebih
1: sehat.
0: Lebih sehat. Enggak, sama-sama aja sebenarnya.
1: Sama-sama.
0: Bahkan lebih parah. Nah, yang lebih parahnya itu sekarang vape itu banyak disusupin dengan cairan narkotika.
2: Waduh.
0: Nah, ini yang lagi viral kemarin apa? Etomidate ya. Siang si Ijong.
2: Itu yang mana?
0: Jonathan Frizzy.
1: Aduh. Nah, pokoknya sih itulah.
0: Oh ada. Etomidate itu kan obat bius.
2: Okay. Nah, tadinya obat bius ya?
0: Iya, tapi dijadiin cairan vape.
1: Ya ampun.
0: Nah, itu sebenarnya gak masuk narkotika loh tadinya. Tapi tahun 2025 kemarin, November itu sudah ada perubahan penggolongan narkotika. Jadi dimasukinlah dia ke narkotika golongan 2.
2: Oh, Enggak, golongan 3 langsung bisa. Golongan 2 ya.
0: Golongan 2, jadi udah kerjaan bisa. Itu ya, untuk penyalahguna diri sendiri. Iyi. Untuk golongan 2 itu udah bisa 2 tahun.
2: Oh, di ini, penjaranya. Dendanya.
0: Di penjara.
2: Sanksinya. Sanksinya. Sanksinya maksudnya ya.
0: Iya, udah banyak sekarang cairan-cairan itu disusupin narkotika gitu, vape itu.
1: Tapi kalau
0: vape itu ya.
1: Iya, vape. Tadi kalau yang aku tarik benangnya tuh emang pada akhirnya orang menggunakan narkoba itu ya untuk mencari sensasinya tuh, bukan yang nge-fly gitu teman produk. Berarti kayak untuk, kan misalnya dia punya masalah, kayak untuk menyembuhkan itu gak sih yang tadi anestesi tuh kan biar gak terlalu sakit banget kan.
0: Iya jadi ya apa, menghilangkan
1: rasa
0: nyeri,
1: sakit. Nah itu kan berarti rasa sakit yang sedang dia alami, saking frustasi stresnya akhirnya pelariannya narkoba. Dan itu mungkin bisa jadi salah satu faktor ini kan, berarti kan faktor yang emang mudah banget untuk mereka tuh terpapar atau terpengaruh.
0: Iya
1: gitu ya?
0: Benar. Jadi salah satu faktornya itu kayak orang pengen bersenang-senang aja. Jadi pengen kayak, narkotika itu kan kalau kita simpulkan itu 3 lah kira-kira efeknya. Narkoba ya. Kayak yang satu tuh depresan. Kalau depresan dia menghambat kerja otak. Orang yang pakai narkotika ini jadi kayak perubahan, menurunkan kesadarannya dia gitu kan. Sampai ada yang ketiduran, sampai yang tertidur, sampai yang pingsan mungkin ya. Terus kemudian yang kedua, stimulan, kebalikannya dari depresan. Dia justru ngerasa kalau pakai narkoba jenis stimulan, mereka merasa lebih bahagia, punya stamina, punya tenaga. Nah
2: punya
0: itu
2: motivasi gitu ya.
0: Ketiga, halusinogen namanya, berhalusinasi. Padahal dia melihat, mendengar gitu ya, sesuatu yang sebenarnya gak ada, tapi gak dia merasa dengar kayak ada bisikan-bisikan. Misalnya kayak dia ngeliat, padahal ini depan ini Fartan, tapi yang dia lihat raksasa misalnya gitu kan. Itu kan halusinasi.
2: Bisa
0: ada
2: tuh
0: orang-orang yang pengen mendapatkan efek-efek ini gitu. Padahal itu kan efeknya sementara. Ketika masih ada obat itu dalam tubuhnya. Ketika obatnya habis, efeknya
2: reaksinya
0: habis,
2: udah habis ya.
0: Apa yang terjadi sama tubuh? Contohnya sabu misalnya, itu orang katanya bisa tidur sampai 4 malam gak tidur loh. Karena dia stimulan nih efeknya ya, kira-kira gitu. Atau mungkin kita paksakan diri kita, tubuh kita berlari lah dari RRI sini sampai mungkin ke
2: Bukit Tinggi.
0: Bukit Tinggi misalnya.
1: Ada pekerjaan ya.
0: Kuat-kuat. Jadi kayak ngerasa di bawah efek itu kita ngerasa punya tenaga. Padahal sebenarnya logikanya normalnya tubuh manusia kuat gak?
1: Enggak
0: ketika sih. Ketika obatnya habis apa yang terjadi?
1: Langsung
0: luar biasa capeknya ya kan.
2: Bener.
0: Nah kalau pengen dia dapetin yang sama lagi, kayak sensasi yang sama lagi gitu, mau nambah lagi nih. Nah toleransi tubuhnya udah semakin naik kayak gitu-gitu. Makanya suka orang bilang lingkaran setan. Pakai terus dia dapetin yang kayak gitu, yang happy-happy, yang gak jelas itu, tiba-tiba drop dong.
2: Betul.
0: Kita aja gak tidur seharian rasanya gimana coba.
2: Iya udah kayak
0: matanya
2: zombie.
0: Iya benar. Apalagi itu. Jadi tubuh
2: jadi standarnya makin meningkat tuh tiap waktu ya, Kak Rani ya. Karena sebelumnya udah pernah merasakan di tingkat yang tertentu, berikutnya pasti mau di tingkat yang lebih tinggi lagi gitu ya.
0: Makanya yang sampai kecanduan itu gitu. Jadi yang awalnya coba-coba mungkin sekali, dua kali, enak ternyata gitu kan. Nah semuanya berawal dari coba-coba. Coba kalau gak pernah coba, ya gak akan ngerasain itu. Jadi amannya ngapain. Gimana Fatan?
1: Gak nyoba
0: betul.
1: Sama halnya pertanyaan, emang orang yang gak ngerokok tuh habis makan gak ngerokok gimana sih rasanya? Padahal kan jadinya ya emang selama ini kita kan dari kecil kalau setelah makan emang gak ngerokok, biasa-biasa aja.
2: Bener.
1: Itu sempat jadi itu rame
2: ya,
1: tuh.
2: Bisa, ya.
0: Jadi karena jadi biasa kan, jadi kebiasaan. Nah apalagi yang ada zat adiktif itu. Nah apalagi tuh tingkatannya psikotropika, narkotika lebih tinggi lagi gitu. Kita aja nih logika yang coklat aja gitu. Kalau kita tau gak, manusia itu kalau udah ngelakuin sesuatu, dia biasanya cenderung mengulangi.
2: Iya benar.
0: Benar gak?
2: Iya, aku kalo, kopi sih Kak.
0: Misalnya kopinya di situ, dah besok daripada nyari tempat lain, udah sini aja lagi. Kalau misalnya gitu gak sih?
2: Benar.
0: Itu ada salah satu faktor juga yang bisa, kenapa jangan coba-coba. Semuanya memang berawal dari coba-coba. Nanti udah lama-lama kebiasaan.
2: Iya betul. Kayak susah untuk misalnya kayak kita yang bukan konsumsi narkoba ya, kayak kopi atau coklat aja mungkin.
1: Oh, kopinya isi narkoba?
2: Oh, gak ada kesana-sana, jangan kesana-sana, Fatan.
0: Tapi ini ada, Fatan. Kopi itu ada kafein, itu ada bahan adiktif juga.
2: Nah, mungkin itu kali ya. Kayaknya udah mulai bisa sih, masih bisa.
1: Kena semua kita ya sini ya. Tapi ya satu lagi, tadi yang dikatakan tadi, emang bisa jadi semua orang tuh udah pernah terpapar narkotika.
0: Iya, bener.
1: Tapi yang golongan 2 atau 3 itu. Enggak,
0: tapi ini nih, kakak disclaimer lagi. Makanya ada istilahnya P4GN. Pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap. Jadi yang dicegah sama diberantas itu penyalahgunaan sama peredaran gelapnya. Gak sesuai ketentuan, gak sesuai aturan. Nah kalau kopi kan aturannya masih boleh sekarang.
2: Benar.
0: Aturannya. Kalau sabu udah jelas aturannya dilarang, gak sama boleh. Sekali dilarang, gitu. Jadi
2: udah jelas ya.
0: Penyalahgunaannya gak boleh. Yeah, jadi kalau narkotika akan tetap ada, karena memang undang-undang menjamin itu ketersediaannya untuk pelayanan kesehatan,
2: medis,
0: untuk
2: ya.
0: Iya, untuk pengetahuan apa? Untuk penelitian ya, pengembangan ilmu pengetahuan gitu. Nah, cuman gak boleh sembarangan gitu, gak boleh. Penyalahgunaannya itu nggak boleh gitu.
2: Itu dia ya teman berdua.
0: Banyak lagi tuh yang sekarang obat-obatan digabung, dioplos.
2: Waduh.
0: Kan obat-obatan nanti tramadol lah misalnya, atau dioplos lagi sama minuman berenergi, atau misalnya sama alkohol kayak gitu-gitu. Kan itu penyalahgunaan.
1: Itu.
0: Jadi sesuai ini aja. Kalau ada kita langsung beli di apotek kan ada tuh. Sesuai aturan di kemasannya. Kalau misalnya resepnya harus lewat dokter, ya harus lewat dokter. Gitu. Jadi kalau kita sakit terus kita ke dokter, kita berobat, yang dikasih dokter adalah narkotika misalnya golongan 3, itu boleh. Itu penggunaan.
1: Iya, bukan penyalahgunaan.
0: Nah, tapi banyak orang yang nyalahgunain.
1: Oh, kan, yang gitu. Tadi itu yang dioplos-oplos itu ya.
0: Enggak sakit kadang dia malah minum. Minumnya itu disuruhnya satu aja tablet, dia langsung 3 tablet ya. Atau ada yang 10 bahkan gitu.
2: Kalau obat tidur aku pernah ini juga. Tahu juga tuh obat tidur yang efeknya tuh instan, langsung bikin tidur dan langsung ngantuk banget gitu, itu masuk narkotika juga enggak? Ke
0: obat tidur biasanya masuk golongan psikotropika. Oh. Di golongan psikotropik. Psikotropika tuh lebih ke golongan yang untuk menekan yang depresan itu. Karena dia untuk biasanya untuk orang-orang yang gangguan kejiwaan biasanya. Waduh. Kayak depresi, yang gangguan kecemasan misalnya kayak gitu kan. Termasuk obat tidur di dalamnya.
2: Obat tidur masuk di situ juga ya. Itu di apa? Konsumsinya dilarang juga kah atau ada regulasi tersendiri?
0: Iya, ada regulasi sendiri. Kalau di psikotropika itu undang-undang nomor 5 tahun 1997. Di situ kalau BNN narkotika ya, kalau di psikotropika sama bahan adiktif masih di kewenangan Kementerian Kesehatan.
2: Oke.
0: Gitu. Jadi kalau dan obat tidur itu ada ketentuannya di situ.
2: Oh, jadi diatur juga ya.
0: Jadi kan harus dengan resep dokter biasanya. Betul.
2: Kalau yang beli-beli mandiri itu biasanya gimana tuh Kak Rani?
0: Tergantung, ini udah ke BPOM nih. Obat kan ada obat-obatan tuh. Obat-obat kan banyak lagi jenis-jenisnya. Ada obat keras, ada obat yang apa yang boleh dijual di apotek. Ya jadi kalau selama obat itu memang boleh gitu ya, silahkan dibeli. Kalau tanpa resep dokter ya, kan ada apotek kan kasih tahu dong. Oh, kalau ini harus resep dokter, kalau ini boleh misalnya. Nah itu kita kan tergantung yang tadi kakak bilang, misalnya ada aturan di kemasannya, ya kan ada aturannya, atau mungkin apotekernya ngejelasin di situ, ini harus minumnya segini ya, segitu-gitu kan ada dosisnya yang jelas. Jadi segala sesuatu itu kan gak boleh berlebihan sebenarnya.
2: Betul.
0: Kadang dia menjadi obat ketika dia sedikit, tapi menjadi bahaya ketika dia banyak gitu kan secara.
1: Ini lanjut dulu nih.
0: Oh, boleh.
1: Tadi kan masih yang asertif.
0: Oh iya.
1: Terus yang ketiganya nih, yang apa
0: ketiga,
1: nih?
0: Yang ketiga, reaching out namanya.
2: Reaching
1: out.
0: Ini pencapaian.
2: Ini tiga dimensi ya.
0: Ada tiga. Pencapaian, fokus pada pencapaian positif dalam hidup.
1: Oke.
0: Nah, reaching out itu bagaimana kita bisa menerima tantangan, kita bersosialisasi sama orang, kita berkomunikasi sama orang, gitu ya. Kita mencapai hal-hal yang positif, melakukan hobi kita, gitu. Jadi kayak kita misalnya ada masalah, kita cari bantuan misalnya. Mungkin kita komunikasikan sama orang tua kita dulu. Mungkin kita komunikasikan sama guru kita misalnya kayak gitu. Jadi bagaimana kita jangan dipendam sendiri, pusing sendiri gitu, mikiran sendiri gitu kan. Nah, atau enggak ngelakuin hobi-hobi kita. Nah, kalau ada kesempatan di kadang kan banyak tuh disuruh ini kita apply maksudnya kalau remaja-remaja gini, kalau teman-teman Pro2 itu kan masih muda-muda gitu, yeah. Kalau ada kesempatan ambil lah. Sekali lagi itu hal yang positif, silakan. Okay. Kalau menurut kakak ya.
2: Iya. Yeah. Jangan ini ya, jangan menutup diri untuk hal-hal yang positif gitu ya, Karani ya.
0: Yes.
2: Jadi ya, itu dia tadi tiga dimensi untuk melatih kemampuan ketahanan diri ini, Karani.
0: Jadi ada, ini bisa dilatihkan orang kalau punya regulasi diri yang baik. Nah, dia udah tahu nih apa yang dia mau.
2: Yeah.
0: Jadi dia bisa menyampaikan secara asertif kan. Nah, udah gitu dia fokus juga sama hal-hal yang positif dalam hidupnya gitu. Insya Allah itu bisa menjadi daya tangkal mereka untuk tidak pakai narkoba gitu.
2: Karena ini ya, kita gak pernah tahu ada di situasi yang mana tiba-tiba nanti ada orang nawarin.
0: Betul, ya kita kan, gak tahu. Ya. Jadi kayak misalnya, kita kan gak bisa milih lingkungan di mana gitu kan.
2: Betul.
0: Nah, tapi kita kan bisa memilih kita ikut atau enggak. Nah, gitu. Jadi tadi itulah ada batasan yang kita, ada filter-filter yang harus kita...
1: Lingkungan jadi, berarti juga termasuk ya, salah satu faktor yang benar-benar ngaruh banget ya.
0: Jadi ada... faktor dari dalam diri, ada faktor dari luar dirinya kan, lingkungannya. Tapi itu ajakan temen itu kan dari luar.
1: Iya, tapi ntar dalam dirinya ya itu, yang rasa penasaran gitu ya.
0: Iya, rasa penasaran, pengen coba, atau mungkin faktor dalam dirinya kayak misalnya keimanannya kurang, misalnya gitu kan, faktor religinya kan bisa aja kan, faktor dalam diri juga gitu kan.
1: Tapi kadang-kadang pergaulan juga nih yang masih gimana ya, satu sisi agak kasihan, satu sisi juga ya gimana ya, kayak misalnya dia gaul aja gitu kan sama temen-temennya, tapi emang temen-temennya emang kayaknya keras banget, mau ngejauh juga dideketin masih nih, terus akhirnya ya dia mah pas disuruh ya aja, akhirnya nih coba nih mau-mau aja.
0: Ya udah ikut aja gitu ya, makanya tadi kalau asertif itu harusnya konsisten, jangan ikut ifatan, besok enggak,
2: ya
0: udahlah gitu kan, enggak gitu harus konsisten gitu, sebenarnya. Nah, makanya itu tadi, kita kalau regulasi diri kita baik, kita pasti akan tetap konsisten dengan asertifnya kita. Nah, kalau bisa nih, kita yang menciptakan positive vibes itu gitu, pertemanan yang positif itu kita yang ciptain. Jangan usahakan jangan kita yang ikut teman kita yang negatif, tapi bagaimana kita bisa merangkul mereka menjadi positif. Lu ngapain kayak gitu, mending kayak gini misalnya, gitu kan? Ngapain kita ke situ, mending ke sini. Nah, kita kan punya ini juga
2: kemampuannya ya? Juga ya.
0: Kita kan bisa berpendapat juga.
2: Bener.
0: Nah, kita sepantaran loh, setara loh. Nah, ini harus teman-teman Pro2 pikirkan bahwa enggak ada ada sesuatu yang lebih berkuasa daripada kita. Ini bosnya, enggak. Kalian seumuran kok,
2: temenan,
0: setiap orang punya hak, silahkan sampai pakai hak kalian itu.
1: Tapi kalau diancam kadang-kadang juga takut juga. Tapi kalau misalnya enggak ini ya, apa kalau misalnya dunianya agak dunia ini ya kayak gangster-gangsteran atau dunia yang ini.
0: Ya, kalau bisa ya, kalau cara aman paling pertama kan pasti menghindar dulu.
2: Betul.
0: Jangan di situ, jangan pakai lingkungan itu. Banyak kok lingkungan lain, kenapa enggak pilih temannya? Harus punya teman. Emang rugi apa sih harus temenan sama dia? Iya kan? Emang apa manfaatnya temenan sama dia gitu kan? Kan emang enggak ada teman lain gitu kan? Memang enggak ada teman lain. Nah, kalau enggak bisa juga kita menyelesaikan masalah sendiri, yang tadi itu reaching out. Kenapa enggak tanya orang tua dulu?
2: Iya.
0: Nah, ini. Nah, kalau kita enggak sanggup lagi, kan bisa aja orang tua kita yang ngomong sama abang-abang di sana gitu kan. Kadang suka ada lebih suka temannya sama abang-abang gitu kan, daripada teman-teman seusianya gitu kan. Kan kita yang bisa pilih. Nah, itu. Kita loh yang tentuin.
2: Betul.
0: Pilihannya ada di kita. Kita pilih mana? Itu aja sih.
2: Iya. Kalau teman-teman di lingkungan kita punya kemampuan untuk ngajak ke arah yang negatif, kita juga punya kemampuan itu ya untuk ngajak ke arah yang positif ya, Karani ya.
0: Betul.
2: Nah, cara melatih untuk berkata tidak itu, apalagi buat kita yang selama ini suka bilang iya gitu, Karani.
1: Yang asertif tadi itu ya.
0: Nah, makanya harusnya tiga ini bisa saling berkaitan. Nah, pokoknya pertama regulasi diri dulu, terus kemudian baru asertif gitu. Nah, asertif tuh yang pertama itu tanya dulu. Jadi jangan langsung iya aja. Tanya dulu.
2: Kritis tadi itu ya.
0: Misalnya kayak si Fatan ngajakin Gus Fri, "Pri, ayo kita ke kantin."
2: Mau ngapain di sana?
0: Kita mau ngapain di sana? Nah, pasti tanya dulu.
2: Nanti ada apa? Ada gorengan nggak gitu?
1: Uangnya cukup nggak? Nah, itu pasti tuh.
2: Itu lagi masalah.
1: Faktor utama tuh uangnya cukup nggak?
2: Iya benar-benar. Kita nanti dibayarin nggak nih?
1: Nggak jadi kalau gitu saya nggak jadi ngajak lah. Malah.
0: Cobain dulu. Kita mau nyobain ini. Ah, kan baru kalau udah tahu, oh ini tujuannya ke situ, kan bisa nolak. Oh enggak, ah saya nggak bisa kalau kayak gitu. Ya, kasih alasan nanti. Kalau ketahuan orang tua saya bisa dibunuh misalnya gitu kan. Kalau misalnya ketahuan ibu guru, saya bisa, kita bisa dikeluarkan dari sekolah apa gitu kan.
2: Nah, drop out.
0: Jadi tetap konsisten.
1: Konsistennya.
0: Terus nanti masih aja dipaksa ya sifatnya ya. Alah Busri cemen lu gus ya misalnya gitu kan. Nah kita tegas, tetap tegas. Jadi kayak misalnya sebutlah namanya lagi Fatan. Nah gitu ini udah tegas nih kita nih. Fatan, gue bilang lu gak mau gitu kan. Tetap aja nih si Fatan maksa-maksa gitu ya.
2: Bener.
0: Sampai akhirnya kalau terakhir itu tinggalin aja udah. Udah ah Fatan gue gak mau sama lu, udah gue bilang enggak gitu ya. Gue mending ada kerjaan ini gitu, pergi.
2: Tinggalin aja.
0: Tinggalkan situasi itu, terakhir itu caranya.
1: Nah
0: yang pertama kalau misalnya bisa dari pertama dulu, tanya dulu gitu-gitu. Masih bisa.
2: Iya benar-benar.
0: Tapi kalau mau akhir, udah tinggalin aja.
2: Iya.
1: Kalau aku iya emang apa sih yang kayak ngajak ngerokok, itu masih jadi pertanyaan nih untuk apa gitu kan. Walaupun emang satu sisi masih penasaran nih emang gimana sih rasanya, karena seumur hidup cuma sekali doang tuh.
2: Oh iya.
0: Nah rasanya gimana?
1: Nah udah gimana rasanya? Karena udah lama banget. Ah jadi cerita kan. Tapi ya itu pada akhirnya juga aku kepikiran gitu kan, ini ngerokok. Terus apa? Gitu aja.
0: Iya, terusnya
1: sesimpel itu aja. Terus apa nih?
2: Keren, biar keren.
1: Enggak ada keren-kerennya gitu-gitu aja tuh.
0: Iya betul. Tapi kan banyak teman-teman kita tuh kadang mereka nggak tahu kalau ternyata efeknya akan seburuk itu ke depannya gitu kan. Karena lihat aja tuh bapak-bapak yang udah tua-tua sekarang. Susah kan berhenti ngerokoknya ya?
2: Susah, bener.
0: Kayak gitulah adiktif itu.
1: Itu kak masalahnya nih kak, kadang-kadang tuh di media sosial nih juga sama-sama nih media sosial dengan informasi terbuka, apapun yang gak pakai filter tuh. Jadi kayak istilahnya saling bertentangan ada aja kak. Orang udah dibilang sama dokter, ini tuh rokok tuh bahayanya gini. Ada orang yang bilang, ini orang rokok dari umur sekian sampai sekian masih hidup aja. Itu kak kadang-kadang tuh di era-era seperti ini tuh ada aja kayak gitu.
0: Makanya
1: tuh.
0: Makanya itu yang makanya perlu regulasi diri kan, supaya gak sampai kayak gitu. Karena kalau kita tahu dari awal, oh ternyata kalau kita ngerokok, semakin dini nih umur usia seseorang pakai narkoba misalnya rokok gitu, dia akan semakin apa ya, dampaknya tuh akan semakin parah di kemudian hari.
2: Oh gitu. Oh jadi makin dini nyoba hal-hal kayak gitu makin
0: apalagi
2: parah dampaknya ya.
0: Apalagi kalau misalnya kalau anak-anak itu kan otaknya masih berkembang ya. Itu bisa langsung ngerusak gitu kan.
2: Oke. Dibanding susah. Orang yang juga mungkin pas
0: udah dewasa,
2: udah nyoba gitu. Tapi sebenarnya gak dibolehin juga ya karena
0: gak boleh dong.
2: Di usia manapun ya.
0: Maksa banget lagi dewasa udah 50 nanti kenapa pakai ajakan teman, gak lucu banget.
2: Gak lucu, bandelnya telat banget.
1: Apalagi yang lebih lucu kalau ajakan dari media sosial, nah itu lebih aneh lagi sih. Ngeliat influencernya atau selebgram yang dia support, tapi dia kayak senengin gitu kan, dia dukung, dia
2: ngefans,
1: terus
2: gitu ya.
1: Ngefans banget. Nah itu gimana
0: gak
1: tuh?
0: Gak boleh gitu dong, ngefans membabi buta itu kan berarti kan. Nah kita tetap punya, makanya kita harus punya batasan sendiri. Kita ada, kan kita ada nilai-nilai yang kita tahu ini. Dari kecil tuh kita diajarin sama orang tua kita, diajaran di sekolah ada nilai agama ya kan, ada nilai moral dan segala macamnya. Itu kan kita ada batas-batasan, gak boleh gitu. Jadi ketika ini boleh atau enggak, kalau misalnya boleh silakan, tapi kalau gak boleh ya gak usah gitu. Jadi yang tadi itu kembalinya ke batasan yang kita bikin. Jadi kalau kita tahu batasan, kita tahu tujuan, dan kita tidak akan mau gampang terpengaruh sama hal-hal yang seperti itu. Karena tadi itu, ini kan teknologi ya, kalau kita bicara media sosial ya. Teknologi itu kan sebenarnya diciptakan untuk memudahkan manusia, ya kan, untuk dalam melakukan aktivitas lah,
2: betul. Ya kan.
0: Tapi ada sisi negatifnya.
2: Ada dua sisi.
0: Kita pilih yang mana? Kita manfaat. Nah harusnya sebagai orang-orang yang cerdas nih kakak yakin nih, kalau teman-teman Pro2 harusnya dimanfaatkan untuk kepentingan kita, hal-hal yang positif yang akan membantu kita untuk menjadi mempunyai hidup yang lebih baik, masa depan yang lebih cerah gitu ya. Nah abaikan yang negatifnya. Itu aja, tergantung kita aja pilih mana. Kalau mau yang cari yang gitu positif ya, kita akan ketemu yang positif loh. Mm-hmm. Apa yang kita cari itu enggak yang kita temukan.
2: Iya benar. Kita akan menemukan apa yang kita cari gitu ya.
0: Betul.
2: Apa jadi niatnya dari awal mau ngapain gitu ya.
0: Jadi kalau udah tahu tujuan nih, kayak misalnya di reaching out itu kan tujuan juga itu perlu, udah tentuin tujuan. Jadi udah tujuannya udah tahu, jadi dari tujuan udah tahu tahapan-tahapannya untuk sampai ke tujuan itu apa, jadi kita bisa tinggal ini aja.
2: Bener, tergantung kita milih sisi yang mana gitu ya. Yeah. Kalau aku milih CCTV.
0: Oh, kenapa? Kenapa? Yeah. Kenapa bukan TV?
1: Iya, yeah, kak, udah ya, ini
0: kenapa
1: aja kan.
0: Sisi yeah, gitu.
1: Iya, iya,
2: iya. CCTV biar bisa mantau gitu kan.
1: Oh
2: ya,
1: bisa mantau.
2: Nah, jangan-jangan nih pengguna-pengguna
0: kirain
2: nih.
0: Sisinya nama cewek gitu, siapa tahu.
1: bisa. Siapa bang Gus Prisisi bang?
2: Sasa namanya.
1: Oh, Sasa. Sasa, keceplosan gak tuh?
0: Micin gak tuh?
1: Micin nama lagi gak
2: tuh? Iya, iya.
1: Iya.
2: Tapi itu kan yang kita bahas di pagi hari ini itu ketahanan diri biar kita gak sampai terjerumus ke hal-hal kayak gitu ya. Tapi kan ada juga nih orang-orang yang telat mungkin mengetahui tentang hal ini, terlanjur.
0: Oh iya, yes, terlanjur ya, terlanjur menyalahgunakan narkoba. Nah, kalau bisa berhenti ya, berhenti. Tapi kalau gak bisa tolong bantu, cari bantuan, layanan rehabilitasi ada di BNN.
2: Nah manfaatkan gitu juga itu ya, Karani ya.
0: Kita kantornya di Mata Air. Udah pada tahu belum?
2: Udah, kita udah pernah
0: Padang
2: kesana.
0: Selatan. Hah? Oh iya.
2: Sudah kesana ya. Iya.
1: Air terjun.
2: Mata air
1: kan
0: nih. Mata air gak air terjun dong. Yeah. Oh, mata air di bawah.
1: Mata air di bawah.
2: Mata air telaga. Mata air telaga.
1: Kirain. Iya, di situ lah. Di mata air lah.
2: Yeah. Oh gitu.
0: Terlanjur cari bantuan layanan rehabilitasi supaya bisa pulih lagi nih, supaya bisa berhenti gitu.
2: Tapi ada kemungkinan untuk berhenti itu selalu ada karena nih?
0: Selalu ada, tetapi memang sulit ya kalau misalnya udah jadi kecanduan banget ya. Tidak ada jaminan sembuh untuk orang yang sudah menjadi pecandu itu balik lagi. Gitu. Okay. Tetapi masih bisa karena otak kita ini ya, kalau kan ada tuh apa namanya ya, sel-sel ya kalau di dalam otak itu ya.
2: Yeah.
0: Itu tuh kan kalau misalnya udah rusak, dia gak bisa diperbaikin.
2: Okay.
0: Nah tetapi karena saking banyaknya sel-sel di dalam itu, yang lain tuh bisa diaktifkan.
2: Oh,
0: nah jadi makanya dengan pemulihan rehabilitasi kan katanya kan cuma bisa pulih gak bisa sembuh ya.
2: Yeah.
0: Jadi di situ kayak diaktifkan lagi tuh, kayak dibalikin. Apalagi kalau yang rawat inap tuh biasanya kayak dibangun lagi tuh kehidupan sehari-harinya. Oh, kayak misalnya harus bangun dia subuh misalnya
1: lebih
0: gitu.
1: Lebih positif lagi ya.
0: Harus olahraga, harus dipaksa, harus ditulis misalnya ngarang gitu. Emang ada itu. Ada apa ya, di tempat rehab tuh kayak gitu.
2: Okay.
0: Jadi kayak membiasakan kehidupan normal lagi gitu.
1: Iya, nanti kembali lagi yang ke self regulation itu kan akhirnya kan karena udah banyak aktivitas yang positif ya, nggak ada waktu senggang buat nyobain narkoba ya. Bener. Akhirnya ini kan
0: apalagi nanti jadi kebiasaan. Ya kan ada yang bilang kalau untuk membuat sebuah kebiasaan itu 21 hari melakukan sama biasanya kadang gitu kan, jadi kayak kita kebiasa nih. Jadi kalau misalnya aku pengen bangun pagi jam 5 hari ini sampai 21 hari ke depan, cobain.
2: Ya. 21 hari. Setelah lewat 21 hari mudah-mudahan terbiasa ya.
0: Misalnya biasa. Ada juga yang bilang 40 hari.
2: Oh, gitu.
0: Jadinya nanti kebiasaan. Jadi kebiasaan.
1: Tapi yang penting
0: gitu.
1: Konsistensi.
2: Iya, iya, iya. 21 hari itu sama kayak satu kali periode ayam bertelur, ya enggak?
1: Gimana kak? Iya.
0: Kakak nggak ngurusin ayam, jadi nggak tahu.
1: Iya itu juga
2: aku dulu pernah belajar.
1: Pernah belajar juga.
0: Apa sifatan punya peternakan ayam? Gitu, kan?
1: Gimana Gus Fri?
2: Ayam bertelurnya 21 hari sekali gitu, kalau nggak salah ya.
1: Tapi iya
0: kok Gus Fri bisa tahu sih?
1: Apa? Belajar ya?
2: Aku punya ayam dulu kan.
1: Oh,
0: ayam kampus nggak
1: Aduh.
2: Ayam
1: tapi jadi kepikiran. jadi kepikiran.
0: Apa?
1: Iya, ternak ayam aja kali ya daripada pakai narkoba ya.
2: Ya.
0: Bisa
2: ya,
0: banget.
1: Ya. Bisa.
2: Ya. Positif ya.
0: Positif dong.
1: Kalau dipositif-positifin. Oke lah. Wah, ini tadi yang dari awal nih aku apa sih udah banyak banget hal yang akhirnya aku pelajari tentang narkoba ini, narkotika, psikotropika sama bahan adiktif. Narkotika juga dibagi lagi, golongan 1, golongan 2, golongan 3 gitu kan. Terus juga regulasi itu berbeda-beda gitu kan. Wah, oke. Sama yang 3 unsur
2: belajar
1: tadi.
2: Belajar lagi ya.
1: Belajar lagi.
0: Ingat tuh yang 3 ya.
1: 3 unsur ini yang paling penting sebenarnya sih, self regulation, assertive sama reaching out. Apal juga.
0: Keren banget.
2: Hidup.
1: Lah.
2: Kenapa ada ini semboyan ya. Terakhir mungkin nih Karani untuk ngajak teman Pro 2 lagi untuk membangun ketahanan diri anti narkoba mulai dari sekarang. Silakan Karani.
0: Jadi untuk teman-teman Pro 2 semuanya, silahkan ini bisa, karena ini bisa dilatihkan, silahkan ya untuk untuk meningkatkan kemampuannya punya ketahanan diri anti narkoba dengan 3 tadi itu, 1 regulasi diri, 2 asertif, sama yang 3 reaching out. Yang paling pertama kali itu yang perlu dilakukan adalah kenali diri dulu. Itu yang paling sederhana. Kalau kita udah kenal sama diri kita, kita tahu apa yang kita mau, kita tahu apa tujuan kita, dan kita akan lebih mudah untuk membuat tahapan-tahapan atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu. Nah, kita akan lebih mudah menolak, oh iya, saya gak perlu ini, saya gak perlu ini, ya gitu. Jadi lebih mudah gitu. Jadi tentukan pilihanmu sekarang gitu ya, tujuannya apa gitu. Dan ya itulah pilihan, itu cara, hari ini, pilihan hari ini akan menentukan masa depan kita nanti kan.
2: Itu dia. Jadi ya jangan suka bingung gitu ya, gak tahu tujuannya mau kemana nih gitu ya, Karani ya.
0: Kalau gak tahu tujuan
2: ya,
0: bisa cari kemana-mana tujuannya. Jadinya kan. Betul. Atau gak muter-muter ya gak? Abis muter-muter emang mau kemana gitu kan.
1: Berantakan lah pokoknya.
0: Tapi kalau udah tahu nih, kalau Fatan mau ke Pasar Raya, mau deket mana? Apa mau ke Unan dulu?
2: Enggak, muter.
0: Kan deket kan, kalau udah tahu Pasar Raya, tapi kalau tadi dia nggak tahu mau ke Pasar Raya.
2: Dia pentingnya menentukan tujuan ya Karani ya. Karena yang bingung-bingung ini yang gampang nanti dimasukin ya Karani ya.
0: Jadi pertama itu temukan tujuan dulu.
2: Itu dia.
0: Sukanya apa? Aku senangnya apa? Aku pengennya apa? Gitu.
1: Oke
2: deh. Terima kasih Karani.
1: Terima kasih banyak Karani.
2: Informasi dan sharingnya kesempatan kali ini ya.
1: Sabana pagi.
0: Sama-sama Fatan, sama-sama Agus.
1: Mungkin setelah ini ada aktivitas lagi nih, selamat melanjutkan aktivitasnya. Sehat selalu nih Kak Rani ya.
0: Amin, sama-sama ya semuanya. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga sehat-sehat semuanya.
2: Selamat pagi Kak Rani.
0: Selamat pagi.
2: Sukses juga buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gus Prima, Fatan juga sekaligus pamit ya.
1: Kalau aku gak pamit, aku lanjut dulu.
2: Lanjut abis ini.
1: Gus Prima dulu aja pulang gak apa-apa.
2: Boleh nih ya, boleh abis ini. Kita pamit dulu di Sabana pagi ya.
1: Ya teman Pro 2, setelah tadi dari jam 6 sampai hampir jam 10 kali ini ya Gus Pri ya.
2: Betul. Dan ketemu lagi besok di Sabana Pagi. Masih hari Jumat, besok masih ada ya.
1: Masih ada Fathan juga teman Pro 2.
2: Nah itu dia. Tetap sama kita dulu di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu. Dadah.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Pemerintah Kota Bukittinggi resmi meluncurkan sekaligus melakukan uji coba program angkutan sekolah gratis bagi pelajar. Program tersebut diresmikan oleh Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, di pedestrian Jalan Sudirman. Program angkutan sekolah gratis merupakan salah satu bagian dari program unggulan Pemko Bukittinggi, yakni Pendidikan Gemilang. Kehadiran layanan ini bertujuan memberikan kemudahan akses transportasi bagi pelajar sekaligus meringankan beban biaya perjalanan yang ditanggung orang tua. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, Eliza Aulia, menyampaikan bahwa pada tahap awal program ini menyasar 874 pelajar di 8 SMP Negeri Sekota Bukittinggi. Layanan transportasi gratis tersebut didukung oleh 53 unit angkutan umum yang dipastikan telah memenuhi syarat layak jalan. Angga Yunanda dinobatkan sebagai National Winner kategori Best Actor in Leading Role pada ASEAN Academy Creative Awards 2026. Penghargaan tersebut diraih Angga berkat perannya sebagai Bayu dalam film Para Perasuk Leviathan. Kabar tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi WACA yang mengumumkan Angga sebagai pemenang nasional untuk Indonesia. Ia selanjutnya akan mewakili Indonesia dalam Grand Gala Final WACA 2026 pada 3 Desember mendatang di Capitol Theater, Singapura. Para national winner dari masing-masing negara akan bersaing pada babak internasional untuk memperebutkan gelar Grand Winner. Dengan kemenangan nasional tersebut, Angga berpeluang membawa pulang penghargaan utama WACA untuk kategori Best Actor. WACA sendiri merupakan ajang penghargaan yang mengapresiasi karya dan talenta terbaik di industri kreatif Asia Pasifik. Penghargaan yang digelar setiap tahun di Singapura ini mencakup berbagai kategori dalam industri konten dan melibatkan 18 negara di kawasan. Avengers Endgame kembali menjadi film dengan pendapatan box office tertinggi sepanjang masa setelah perilisan ulang di bioskop. Film Marvel tersebut kini mengumpulkan pendapatan global sekitar 2,925 miliar dolar AS atau sekitar 52,35 triliun rupiah. Dengan tambahan pendapatan tersebut, Avengers Endgame kembali merebut posisi film terlaris sepanjang masa tanpa memperhitungkan inflasi. Film ini sebelumnya pernah menempati posisi tersebut sebelum Avatar kembali unggul melalui perilisan ulang. Di sisi lain, Avengers Doomsday berpeluang menjadi pesaing baru dalam daftar film terlaris. Film tersebut diharapkan dapat mengikuti kesuksesan Avengers Endgame dan film-film besar Marvel lainnya.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti.

with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Praduet, teman terbaik kamu memang rancak banget.

ini mengawali kebersamaan kita. Tadi udah sama-sama kita dengarkan ada Idgita mendung, walaupun pada siang hari ini cuacanya kembali cerah lagi ya. Di pagi hari tadi kita sempat berharap-harap cemas antara mendung dan tidak mendung. Tapi kalau udah kayak gini, udah siang-siang gini, kayaknya asiknya mendung nomor 2. Biar gak terlalu hot banget nomor 2. Dan juga kan diperkirakan sama BMKG, perkiraan untuk provinsi Sumbar, salah satunya Padang, itu kan emang bakal hujan ringan ya nomor 2 ya. Oke lah, kalau gitu kita bakal lanjut lagi ke lagu-lagu lainnya, termasuk lagu-lagu yang mau kamu request di 0751274822 atau WhatsApp di 0811665908. Untuk itu teman Pro 2, kita lanjut dulu ke 420 untuk membawa siang hari ini lebih tenang lagi, biar gak terlalu berasa gerusuk, belum lagi biar semua aktivitas dan semua kerjaan tugas kita bisa kita selesaikan dengan pikiran yang tenang. Teman Pro 2, ada 420, aku tenang.

0: dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, kita langsung aja ke lagu berikutnya. Ini udah ada requestan dari teman kita melalui WhatsApp ya. Namanya Rex nih, teman Pro 2. Ini lucu banget lagi, pakai segala pakai pantun, teman Pro 2. Dua, tiga makan bakso, baksonya nyemplung ke kali. Aku gak tahu mau ngomong apa. Pokoknya Amorik lagu 100 hidup lagi Maidra. Yah elah, aku yang kena tipu, teman Pro 2. Kirain pantun. Ternyata emang kayaknya lagi makan bakso beneran nih, teman Pro 2. Oke lah, kalau gitu langsung aja ke Maidra 100 hidup lagi.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
4: Mana sih Kak, panas ini.
3: Temenin ke bank. Banyak yang harus ditransfer.
4: Nah, beda bank pula.
3: Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
4: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat dan hemat.
3: Yakin nih?
4: Yakinlah, 1000 juta%.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: banget, harus keluar lagi buat beli token listrik.
1: Loh, kamu punya rekening Bank Nagari kan?
0: Punya? Kenapa?
1: Aduh, nggak update nih pasti. Kamu nggak tahu kalau nasabah Bank Nagari bisa melakukan pembelian listrik via internet aja.
0: Seriusan?
1: Sekarang, Bank Nagari punya Nagari Money atau N-Money. Uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Kamu cuma perlu jaringan internet buat make N-Money.
0: Wah, praktis banget dong kalau gitu.
2: Untuk nasabah Bank Nagari, sekarang transaksi apapun akan menjadi lebih mudah dengan Nagari Money atau N-Money. Anda juga bisa melakukan pengisian listrik, pembelian pulsa, pembayaran tagihan bulanan, alat bayar belanja secara offline dan online, transfer ke bank, transfer antar N-Money, top up wallet, donasi, penyaluran dana disbursement, dan juga personal loan. Segera buka rekening tabungan Bank Nagari, karena sekarang sudah ada Nagari Money yang membuat segalanya menjadi lebih praktis.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 siang hari ini masih dengan kondisi dan cuaca yang seperti kemarin ya teman Pro 2 ya. Belum hujan-hujan lagi walaupun diperkirakan bakal hujan. Belum lagi kemarin tuh emang bikin kaget banget masalah polusi ini, asap dan juga udara kabur teman Pro 2. Untuk itu biasanya kita kan sering dengarnya cuman masalah pernapasan ya, hati-hati jangan sampai kamu menghirup terlalu banyak polusinya, nanti bisa mempengaruhi paru-parunya. Tapi selain itu juga ada loh teman Pro 2, ini yang perlu diwaspadai juga, karena bisa jadi polusi itu malah bisa apa ya istilahnya memapar kulit kamu. Apalagi kalau untuk kamu yang aktivitasnya di luar ruangan, jadi ya bisa mungkin pakai pakaian yang lengan panjang, terus juga pastinya menggunakan masker biar nggak terlalu terhirup banyak-banyak. Karena nih teman Pro 2, kalau yang namanya polusi itu kan banyak banget, asap kendaraan, terus juga debu, sampai kalau yang sebesar ini kan karena ada kebakaran hutan teman Pro 2. Udara kotor juga itu bisa nempel di kulit, dan kalau itu terjadi terus secara terus-menerus, potensinya memengaruhi kesehatan kulit teman Pro 2. Bahkan ada yang namanya tuh istilahnya poluaging yang digunakan untuk menggambarkan kayak penuaan kulit akibat paparan polusi. Jadi bukan hanya sinar matahari UVA atau UVB doang yang kalau misalnya terpapar secara terus-menerus bisa bikin kanker kulit atau penuaan juga, tapi juga polusi ini juga bisa loh teman Pro 2, paparan polusi. Tapi itu emang kalau terjadi secara terus-menerus ya, makanya ini untuk kamu yang emang kerjaannya di luar ruangan atau aktivitas atau setiap hari itu siang-siang, pagi, sorenya sering jalan keluar sana mari, itu harus hati-hati teman Pro 2. Dan kondisi poluaging ini ditandai dengan munculnya kayak kulit kusam, noda hitam, garis halus, sampai kulit yang kehilangan elastisitasnya.

Haus? Tinggal pencet. Mau bikin kopi panas? Tinggal tekan tombol merah. Di balik kemudahan dispenser air yang ada di rumah atau di kantor kamu sekarang, pernah mikir nggak sih siapa ya yang pertama kali kepikiran bikin alat sejenius ini? Ternyata dispenser air pertama kali lahir di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1906. Berkat ide dari dua pria bernama Halsey Willard Taylor dan Luther House. Tapi tujuannya mulia banget loh, bukan buat gaya-gayaan, melainkan demi kesehatan publik untuk mencegah penyebaran penyakit akibat minum dari sumber air yang tercemar bersama. Awalnya, alat ini cuma bisa mengalirkan air minum biasa. Baru deh, di tahun 1970-an, inovasi pendingin dan pemanas bertenaga listrik mulai disematkan. Dari yang tadinya pakai galon atas yang super berat, sekarang bahkan ada yang tinggal colok ke pipa air rumah. Sebuah penemuan sederhana yang mengubah cara dunia menikmati air bersih. Jadi, sudah minum air putih hari ini?

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
2: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Teman terbaik kamu.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang,

0: Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan makeup, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Dikutip dari rri.co.id. DPR RI resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas LPP RRI masa jabatan 2026-2031 dalam rapat paripurna Kamis 8 Oktober 2026. Penetapan tersebut dilakukan setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan Fit and Proper Test. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu 7 Oktober 2026. Hasil pembahasan tersebut kemudian menghasilkan 5 nama calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031. 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI masa jabatan 2026-2031 yang ditetapkan DPR RI yaitu Soleman Yusuf, Bara Ilyas, Widyarsi Agustina, Muhammad Reza, Margareta Fajar Kurnia Putri.

aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.
1: Terus, terus, terus! Up, up, up, up!
2: Akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
2: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
2: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
2: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Itulah dia teman pro 2, ada G-Rox. Memang ya, sebuah pengertian itu sangat berarti bagi kehidupan siapapun. Karena kalau misalnya kita gak dimengertikan oleh orang lain, atau orang tuh sama-sama ego lah, sama-sama gak mau saling mengerti, yang ada hanya sebuah rasa yang gak pernah berwarna teman pro 2. Idih, apa sifatannya? Ada G-Rox mempro 2, mengertilah cinta. Kita lanjut lagi. Ini ada Bang Hanafi di Rimbo Datar. Kita bakal puterin lagunya, ada Marbles Catch Me. Dan BTW ini juga Bang Hanafi mau salam-salam nih untuk Niken di Tabing, terus Bu Nancy di Veteran, Bang Gary, Kak Diana, dan Kak Ula. Halo semuanya, selamat siang. Khususnya juga spesial buat Bang Hanafi. Semoga pada siang hari ini lagi pada ini ya, sehat-sehat semua ya. Untuk yang kerja dan aktivitas lagi lancar-lancarnya nih. Dan juga yang lagi mau nyantai, karena sebentar lagi harus break dulu sesaat ya teman pro 2 ya, sebelum melanjutkan pekerjaannya. Jangan lupa pada makan siang, kalau yang puasa semangat, semoga puasanya lancar sampai ntar waktunya buka.

Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada Shana Sarasvati, umbaran buku yang sedang saat ini kita dengarkan ya. Tapi sepertinya juga menjadi lagu pengantar perpisahan kita. Ya ampun. Berbeda dengan perpisahan Lionel Messi dengan timnas Argentina ya. Ya gimana ya teman Pro 2, agak sedih juga melihat kepergiannya ketika kita udah gak bakal melihat sesosok Messi di piala dunia ataupun piala-piala lainnya antar negara. Tapi kalau misalnya Premier League bukan sih, kalau yang Liga ini, lah Liga Champion bukan Premier League. Premier League beda lagi tuh. Ya semoga masih bisa ketemu ya, walaupun untuk timnya saat ini yang klubnya itu memang gak terlalu ini ya teman Pro 2 ya, yang hits banget, yang hype banget, yang benar-benar bisa ditonton di berbagai stasiun televisi Indonesia. Tapi mau bagaimanapun ya, shout out untuk Messi. Perjalanan selama ini benar-benar, pertama kali aku tuh kalau suka bola, yang namanya bola itu dribble-nya, iya betul kan dribble ya teman Pro 2 ya, dibawa sama pemain tuh Ronaldinho. Itu keren banget sih. Itu sebuah art teman Pro 2. Ada Neymar lagi. Dan begitu pun dengan Messi teman Pro 2 dari Barcelona. Ih ya ampun. Oke lah, Fathan Bina pamit undur diri. Peace out. Jangan lupa bahagia selalu semuanya.

الله أكبر الله أكبر

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Yeah, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga dalam keadaan baik ya. Dan kita tahu nih, Padang emang panas, hawa panas banget. Walaupun cuaca sebenarnya kalau dilihat-lihat tuh gak terik-terik banget ya teman Pro 2. Cuman apa? Panas. Nah udah tahu panas-panas gini, hatinya jangan dibikin panas, dibikin adem dulu dong ya. Segala sesuatu dipikirkan dengan kepala jernih. Makanya nih teman Pro 2, biar hati kamu semakin tenteram dan damai, kayaknya dengerin kita seru kali ya. Bisa sambil apa? Menghibur diri kak. Jadi langsung aja dengerin kita di 90,8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Siang hari ini teman Pro 2 barengan sama Rini, dan pasti kita bakal seseruan bareng sampai sore hari nanti. Banyak yang dar-dar-dar di Pro 2 nih teman Pro 2, makanya pantengin kita terus ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, siang hari ini biar semakin asoy geboy di jalanan ibu kota Pak Sumatera Barat ini, asik. Kita dengerin dulu deh lagu yang satu ini. Kita ke Lindsay Lohan with Back to Me.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.
2: Sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, udah jam 1 siang, teman Pro 2. Di luar panas. Kan gak usah disebut-sebut terus, emang udah panas gitu ya. Dan juga nih teman Pro 2, kalau kita lihat-lihat ya, asap lumayan, udah mulai lagi. Langit biru kita sudah tidak biru lagi, teman Pro 2. Jadi disarankan juga buat kamu mungkin yang punya aktivitas di luar ruangan ya, aktivitasnya outdoor, untuk menggunakan masker juga nih, teman Pro 2. Semoga hujan juga masih akan turun di Kota Padang ini, teman Pro 2. Jadi cuaca kita jadi clear lagi. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, di jam 1 siang kita bakal update informasi dari dunia olahraga. Nah, ada prestasi apa saja dan gebrakan apa aja nih, teman Pro 2, dari dunia olahraga nanti bakal kita update buat kamu. Jadi jangan kemana-mana dulu, karena kali ini kita bakal move dulu ke lagu yang satu ini, teman Pro 2. Kita ke Lesser of Him with Heart.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Oh, ampun, woi.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.
4: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lawan Pro 2 National Paralympic Committee atau NPC Indonesia itu menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah menjelang keberangkatan kontingen merah putih ke Asian Para Games Aichi Nagoya 2026 dan IFCPF World Cup 2026. Nah, kegiatan ini Teman Pro 2 sekaligus menjadi momentum gitu ya untuk melepas tim nasional sepak bola cerebral palsy Indonesia yang akan tampil di IFCPF World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat di tahun 14-24 Oktober nanti nih Teman Pro 2. Dan juga nih selain itu Teman Pro 2, tim sepak bola cerebral palsy Indonesia ini dijadwalkan akan berangkat ke Amerika Serikat di hari Sabtu, dan sedangkan kontingen Indonesia untuk Asian Para Games itu akan berangkat ke Jepang di hari Selasa di tanggal 13 Oktober.

Temuan Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Maksud kami dari rri.co.id. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan peraturan Presiden Ojek Online ditujukan meningkatkan pendapatan pengemudi. Menurutnya, selain pendapatan lebih baik, aturan tersebut juga memberikan perlindungan risiko bagi pengemudi layanan pengantaran. Nezar juga mengatakan ketentuan tersebut khususnya menyasar layanan pengantaran barang dan makanan melalui platform digital. Ia menilai pengaturan tersebut menjadi bagian tanggung jawab Kemdigi berdasarkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026.

0: Aduh gawat, hujan deras banget lagi, Di. Berhenti di bawah jembatan depan yuk.
1: Jangan Tan, di situ sempit, malah bikin macet panjang nanti. Bahaya juga buat kita.
0: Terus gimana nih? Nanti baju kantorku basah kuyup.
1: Nih, pakai jas hujan cadangan aku. Kita neduh di pom bensin depan aja, yang lebih aman. Ingatan, berteduh di bawah jembatan itu ganggu orang lain. Tetap tertib meski lagi hujan.
0: Oh, ya juga ya. Oke deh, yuk lanjut jalan pelan-pelan.
1: Hujan bukan alasan untuk melanggar aturan. Jangan berteduh di bahu jalan atau bawah jembatan. Siapkan jas hujan, jaga jarak aman, dan tetap waspada.
2: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
3: Lagi santai di sore hari.

0: bikin sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol. Teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Nah, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suhandinata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 dari Uni Emirat Arab di perempat final di Cairo International Stadium di hari Rabu kemarin, teman Produa. Nah, jadi Garuda Muda itu tampil dominan dalam 2 set yang unggul tipis nih, 5-5-5-4 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan di set kedua dengan menang 5-5-3-1. Dan Indonesia itu memulai pertandingan melalui ganda putri Atresia Nova Chandani dan juga Yasinta Ristiana Putri yang membawa unggul 11-4 atas Faidehi Kalidasan dan juga Misa Omer Khan, teman Pro 2. Dan keunggulan selanjutnya itu juga dilanjutkan sama Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 2-2 sedangkan Uni Emirat Arab itu 20. Dan itu juga berlanjut pada pertandingan-pertandingan selanjutnya, teman Pro 2, dan akhirnya juga bisa membawa tim bulu tangkis junior Indonesia masuk ke semifinal Piala Suhandinata 2026.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu, di nonton cek lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 2 siang aja nih, teman Pro 2. Udah balik lagi ke kerjaannya atau udah balik lagi harus belajar ya, teman Pro 2. Tetap semangat pastinya di siang hari ini. Emang lagi panas-panasnya, lagi ngantuk-ngantuknya, apalagi kalau habis makan. Ngantuk banget. Tapi teman Pro 2, semuanya harus dijalani ya. Jadi tetap semangat pastinya siang hari ini, dan biar lebih melek lagi kayaknya bisa dengerin kita aja sih, teman Pro 2, di 90,8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh teman Pro 2, jam 2 siang ini kita bakal update informasi dari dunia showbiz, but after this, karena kali ini kita mau move dulu teman Pro 2 ke lagu yang satu ini, kita ke Budi Doremi, Maaf Kusalah. Enjoy and stay with us.

0: Ayo buru nyebrangnya, keburu rame jalannya nih.
1: Sabar, zebra crossnya kan di depan sana.
0: Jauh, di sini aja, lebih cepat juga.
1: Kamu mau cepat sampai atau cepat masuk berita?
0: Ya udah ya, nyebrang di zebra cross aja deh.
2: Beberapa langkah tambahan bisa menyelamatkan banyak hal. Menyebranglah di zebra cross biar nggak nyebrang ke alam yang berbeda.
3: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
4: Teman terbaik kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Drake katanya nih, teman Produ mengambil sebuah keputusan untuk tidak mengajukan 3 album terbarunya ke ajang Grammy Awards 2027. Jadi 3 album yang dirilis di tahun 2026 itu kan ada Iceman, Habibti, dan juga Made of Honor. Jadi katanya nih teman Produ, langkah ini juga sejalan dengan ini ya teman Produ ya, dengan lirik lagu Make Them Know yang jadi track penutup di album Iceman. Jadi melalui lagu ini Drake secara terbuka menyatakan emang gak mau gitu mendaftarkan karyanya ini karena ngerasa pihak penyelenggara tidak akan pernah mempertimbangkannya secara adil gitu teman Produ. Tapi ini keputusan Drake itu memang menyita perhatian banget nih teman Produ, mengingat ya dominasi komersial karya-karyanya sepanjang tahun ini. Dan ketiga album ini sempat mengukir sejarah juga dengan menguasai posisi 3 besar di tangga album Billboard 200 secara bersamaan teman Produ. Jadi ya begitulah keadaannya gitu ya teman Produ. Jadi Drake sudah memutuskan untuk demikian. Cuman kita nggak tahu nih apakah akan ada perubahan gitu ya, maksudnya berubah pikiran ya. Kita juga gak tahu, jadi kita tungguin aja deh update-annya gimana.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
6: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
7: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
8: Lagi santai di sore hari.

0: yang bikin sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Paul McCartney. Nah, penyanyi legend ini, teman Pro 2, kembali memanjakan para penggemarnya dengan merilis 3 lagu baru yang genrenya pop rock. Ada City Fox, One Night Stand, dan juga Chelsea Boots. Dan ini hadir dalam versi yang lebih luas dari album terbarunya, The Boys of Dungeonland. Dan ketiga lagu ini digarap sama Paul McCartney bersama dengan produser musik ternama Andrew Watt. Dan juga teman Pro 2, selain menghadirkan 3 lagu versi baru album The Boys of Dungeonland, Paul McCartney juga membuat versi flip mix dari lagu Home to Us yang dibawakan bersama Ringo Starr.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Aku anak SD, bajuku merah putih.
7: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
8: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
9: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
10: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias menegaskan bahwa program angkot gratis untuk anak sekolah tidak hanya meringankan beban ongkos orang tua, tetapi juga efektif mengurangi kepadatan lalu lintas. Layanan ini diharapkan memastikan para siswa dapat pergi dan pulang sekolah dengan aman dan tepat waktu. Ramlan juga mengimbau seluruh armada angkutan yang bertugas agar selalu menjaga kebersihan, kerapian, serta kelayakan armada. Pengemudi diminta memberikan pelayanan prima dan senantiasa mengutamakan keselamatan para pelajar selama di perjalanan. Pelaksanaan program ini telah memiliki payung hukum kuat melalui Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 1 Tahun 2026 tentang transportasi darat, serta didukung penganggaran APBD, dan juga pelaksanaannya akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkala guna menyempurnakan kualitas serta cakupan layanan ke depan. Madani Film Festival 2026 Rimpang menghadirkan gagasan lintas disiplin melalui film, musik, serta sastra dan pertunjukan. Konsep tersebut membuat festival tidak berhenti pada pemutaran film, tetapi juga membuka pertemuan berbagai bentuk ekspresi seni dan komunitas. Co-programmer Madani Film Festival 2026, Khalil Mahmud, mengatakan program berangkat dari semangat warga bertahan, berkarya, dan menemukan cara. Ia menyebut keterlibatan Efek Rumah Kaca sebagai co-programmer menjadi pengalaman berharga karena tema Rimpang dekat dengan album mereka. Menurutnya, Rimpang menggambarkan jejaring kecil yang terus tumbuh, saling terhubung dan juga menghasilkan gerakan baru melalui upaya warga. Semangat tersebut juga diterjemahkan melalui pilihan film dan pertunjukan yang memiliki hubungan dengan musik, komunitas, budaya, serta ketahanan hidup. Madani International Film Festival 2026 juga mengangkat pemikiran Islam modernis ala sastrawan Asrul Sani sebagai pijakan. Festival tersebut menghadirkan film dan gagasan yang melihat Islam melalui pengalaman keseharian masyarakat, bukan sekedar doktrin atau ajaran. Kritikus film Hikmat Darmawan mengatakan festival membangun ruang aman sejak 9 tahun lalu untuk mempertemukan gagasan dan karya. Menurutnya, gagasan tersebut kini dirumuskan melalui 4 pilar yang menjadi subprogram dengan 2 payung utama penyelenggaraan festival nasional. Yang menjelaskan Living Islam menjadi pijakan untuk melihat bagaimana nilai keislaman hadir dalam kehidupan masyarakat secara beragam dan lokal. Festival membuka ruang bagi film dari berbagai negara untuk memperlihatkan pengalaman Islam yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Usia muda adalah masa emas dalam hidup, namun ia akan berlalu dan berganti tua. Sehat adalah nikmat terbesar, sebab saat kita sakit, kita akan kesulitan beraktivitas. Begitu pula dengan kaya dan waktu luang. Berapa banyak orang yang mengharapkan keduanya? Lebih parah lagi, keempat perkara ini bisa hilang begitu saja dengan dicabutnya ruh dari badan.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
2: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Udah mau jam 4 sore. Sekarang itu kira-kira 15.42. Jadi buat yang nungguin jam absennya 16, nungguin jam pulangnya di jam 4 sore, ah, bentar lagi nih. Ya udah, selagi itu teman Prodo enggak ada salahnya juga semua pekerjaan yang belum selesai diselesaikan dulu, atau mungkin masih ada perintilan-perintilan lainnya yang masih kececer gitu ya, dikumpul-kumpulin dulu, atau emang udah siap banget nih, udah pada mau pulang gitu ya. Baiklah teman Prodo, sore hari ini di jam 3 sore kita di sore ceria, dan pastinya kita juga masih bakal seseruan bareng setelah ini teman Prodo. Jadi pastiin untuk stay tune terus bareng nama kita di sini. Ya udah deh teman Prodo, kayaknya kita harus chills dulu nih ya, harus sedikit lebih relax. Kita move ke lagu ini, kita ke Teeny with Born to Shine.

0: mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 4 sore, udah pada balik belum sih? Sepertinya ya teman Pro 2, kalau dilihat dari kawasan Sudirman, nah udah mulai rame nih kak, lumayan ya. Jadi yang tadinya mungkin lagi sepi-sepi aja nih lewat Sudirman tuh kayaknya lancar-luncur, nah sekarang udah mulai padat. Mulai padat aja sih, belum padat banget. Jadi buat yang lewat nih masih aman aja sebenarnya. Dan juga nih teman Pro 2 yang paling berasa itu kalau dari RRI nih bisa ngelihatnya dari kawasan Tan Malaka. Karena biasanya kalau jam kerja, jam sekolah, wah gak seram itu yang lewat. Kalau udah jam pulang sama jam berangkat, nah lumayan. Lumayan ramenya gitu ya. Ya udah sih, itu kan namanya juga jam apa ya, jam-jam sibuk alias busy hour. Jadi ya sudah tidak apa-apa teman Pro 2. Yang penting apa? Yang penting kita jangan terlalu gerasak-gerusuk, tetot-tetot gitu ya, pengen cepet sendirian. Gak bisa gitu, patuhi aturan yang ada teman Pro 2. Dan pastinya juga jangan terlalu apa ya, terlalu kencang gitu. Kecepatan tetap harus dibatasi, dan ingat juga harus tetap aware gitu, karena kan di sekitar kita yang menggunakan kendaraan bukan cuma kita, tapi juga ada pejalan kaki, ada yang kendaraan lainnya, jadi kita tetap harus berhati-hati. Oke deh teman Prodia, sore hari ini di sore ceria kita bakal seru-seruan pastinya dengan berbagai informasi nantinya yang bakal kita share buat kamu. Tapi kali ini teman Prodia, kita ke lagu yang satu ini dulu deh teman Pro 2. Kita ke Bilal Indrajaya dulu nih, ada Niscaya.

0: Eh Rin, selamat ya atas pernikahannya. Semoga sama Wa.
1: Amin, amin. Makasih ya doanya, Dad.
0: Pengantin baru nih. Rumah baru juga dong.
1: Iya nih, Dad. Tapi aku masih pusing nyari pernak-pernik elektronik sama furniture buat rumah baru aku.
0: Oh, gak usah pusing, Rin. Langsung ke FIF Group aja lewat program Spektra. Urusan pembiayaan elektronik dan furniture jadi beres.
1: Oh ya? Aku kira FIF Group untuk pembiayaan motor aja.
0: Wah, kurang update nih. Di FIF Group semuanya ada. Mulai dari FIF Astra buat motor, dan Astra buat dana multiguna, sampai Amitra buat pendaftaran haji. Lengkap banget dalam satu tempat.
2: Betul sekali sobat, apapun kebutuhan Anda, percayakan pada FIF Group. Dari elektronik, furniture rumah tangga lewat Spektra, kendaraan impian dengan FIF Astra, dana multiguna dari Danastra, hingga wujudkan niat suci beribadah haji bersama Amitra. Semua solusi ada di satu tempat. Segera kunjungi kantor cabang kami di Jalan Haji Agus Salim nomor 18 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. FIF Group, satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan.
0: Eh Rin, selamat ya atas pernikahannya. Semoga sama Wa.
1: Amin, amin. Makasih ya doanya, Dad.
0: Pengantin baru nih. Rumah baru juga dong.
1: Iya nih, Dad. Tapi aku masih pusing nyari pernak-pernik elektronik sama furniture buat rumah baru aku.
0: Oh, gak usah pusing, Rin. Langsung ke FIF Group aja.

0: kendaraan impian dengan EVF Astra. Dana multiguna dari Danastra hingga wujudkan niat suci beribadah haji bersama Almitra. Semua solusi ada di satu tempat. Segera kunjungi kantor cabang kami di Jalan Haji Agus Salim nomor 18 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. FIF Group, satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan.
1: Ti, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
2: Ya, nukar uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau pakai lagi tuh uangnya, atau kena potongan harga.
1: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
2: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang!
4: Hah? Apa? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir.
5: Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
6: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
7: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
8: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
9: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
10: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
11: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
12: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Temuan Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat pemulihan infrastruktur pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Hingga awal Oktober 2026, sebanyak 1.024 infrastruktur terdampak telah ditangani pada 8 kabupaten dan kota. Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan pemulihan dilakukan dengan prinsip Build Back Better untuk memperkuat ketahanan infrastruktur. Prinsip tersebut mengutamakan pembangunan kembali yang lebih aman serta menyesuaikan kondisi alam wilayah terdampak.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdanus, Ketua Umum KUNI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan Porprov ke-16. Porprov yang kita nantikan sudah 8 tahun kita menunggu. 3 kali berturut kita tidak terlaksana Porprov. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api Porprov sudah tiba di Padang dari Pariangan yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga, tentu terutama buat atlet-atlet kita. Atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, Porprov inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet-atlet kita semua untuk bertarung, atlet, pelatih, dan ofisial semuanya. Salam warga.
3: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
4: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria, nongkrong di Radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?
5: Teman terbaik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada yang ngikutin K-pop Demon Hunters? Ya, sepertinya ada sih teman Pro 2 ya. Selain filmnya, soundtracknya juga nih teman Pro 2 sempat menjadi fenomena juga, ya kan? Karena apa teman Pro 2? Karena dianggap memang berbeza gitu. Dan teman Pro 2, untuk para fans K-pop Demon Hunters, tenang, ada kabar gembira. Karena apa? Karena K-pop Demon Hunters sequel dari film ini, teman Pro 2, berarti K-pop Demon Hunters kedua, itu bakal dipastikan tidak hanya hadir di layanan streaming, tapi juga bakal mendapatkan kesempatan tampil di bioskop secara luas. Nah, jadi nanti nih teman Pro 2, aksinya Rumi, Mira, dan Zoe itu selanjutnya kemungkinan besar bisa dinikmati di layar lebar dengan suaranya yang menggelegar, dan tentunya nih teman Pro 2, atmosfernya itu benar-benar sangat dar gitu. Jadi ini teman Pro 2 dari co-CEO Netflix sendiri, Ted Sarandos, itu mengkonfirmasi bahwa sequel K-pop Demon Hunters termasuk salah satu film besar Netflix yang direncanakan mendapatkan perilisan bioskop secara luas sebelum akhirnya tersedia di platform streaming. Jadi awalnya teman Pro 2, K-pop Demon Hunters memang bisa kita nikmatin di layanan streaming aja gitu ya. Dan ini jadi salah satu yang paling banyak ditonton di seluruh dunia, dan juga soundtracknya benar-benar booming banget. Terus teman Pro 2, untuk yang sequelnya akan ditayangkan di bioskop dan nantinya juga di layanan streaming. Jadi kayaknya di sama kayak film-film yang lain ya gitu ya. Jadi di bioskop dulu, setelah beberapa waktu nanti baru akan ditayangkan juga di layanan streaming gitu teman Pro 2. Jadi kita akan tunggu bagaimana kelanjutan dari K-pop Demon Hunter sendiri gitu ya. Apakah nanti soundtracknya akan wow juga seperti Golden atau gimana gitu ya. Jadi kita tungguin aja nih teman Pro 2. Buat yang gak sabar, nah harus sabar dulu karena belum ada informasi lebih lanjut juga kapan akan dirilisnya film tersebut.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Mu, jamu.
4: Ada jamu apa aja, Mbak?
3: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
5: Mu, jamu, jamu.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, Avengers Endgame, teman Pro 2, kembali bikin sejarah di mana film ini kan akhirnya tayang lagi di bioskop dengan perubahan-perubahannya gitu ya. Ada perubahan-perubahan, ada revisi-revisinya di Endgame Encore nih, teman Pro 2. Jadi, film Endgame Encore itu berhasil merebut lagi gelar film dengan pendapatan box office global tertinggi sepanjang masa, menggeser Avatar karya James Cameron gitu, teman Pro 2. Nah, jadi lewat penayangan ulang ini ya, teman Pro 2, Endgame itu menambahkan pemasukan sekitar $126 juta. Jadi angka itu berasal dari sekitar 36,2 juta dolar di pasar domestik Amerika Utara, terus juga 89,8 juta dolar dari pasar internasional. Dan tambahan tersebut mendorong total pendapatan global film ini menjadi sekitar 2000 jujur teman Pro 2, 2.925 miliar dolar.

Hype-nya kan luar biasa ya teman Pro 2. Nah makanya jadi lumayan agak goyah gitu ya. Tapi dengan adanya Endgame Encore, nah jadi goyah banget. Akhirnya Endgame itu bisa menduduki posisi yang pertama yang sebelumnya dipegang sama Avatar. Waduh, tapi ini gak heran juga ya teman Pro 2 ya. Mau Avatar ataupun Endgame, ini sama-sama luar biasa film-filmnya ya gak sih? Sama-sama banyak pendukungnya dan sama-sama banyak juga orang-orang yang suka sama film ini.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, indeks harga saham gabungan IHSG menunjukkan pelemahan pada penutupan sesi perdagangan pada hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. IHSG ditutup pada posisi 6031,28 atau turun 115,44 poin setelah dibuka pada level 6154,97. Pergerakan IHSG didominasi sebanyak 497 saham turun, 171 saham naik, dan 119 saham stagnan. Sementara aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi mencapai 12,5 triliun rupiah.

0: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bank. Kirim aja kali ya?
1: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
0: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
1: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
0: Terus ini gimana?
1: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, seluruh pimpinan DPRD, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, organisasi masyarakat, Nenek Mama, Limut Mama, Cedek Pandai, Pemuda, Pemudi, Pelajar, Keluarga Besar, Warga Sumatera Barat, mohon izin kami mengajak dan memohon doa dan dukungan untuk suksesnya Porprov 16/2026 Sumatera Barat. Mari kita kunjungi venue-venue yang ada, saling support, saling dukung, berikan kekuatan kepada para atlet, pelatih, ofisial dengan kondisi yang mungkin sangat terbatas, tapi kita punya cita-cita prestasi olahraga Sumatera Barat yang lebih jaya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Semakin gelap, semakin sore. Emang ya, teman Pro 2. Tapi ini mungkin juga karena memang waktunya juga ya, teman Pro 2. Sekarang udah jam 5 lewat 50. Artinya bentar lagi udah mau jam 6 juga, sudah mau maghrib. Dan dengan cuaca kayak gini, teman Pro 2 kayaknya agak mendung-mendung manja nih gitu ya. Sunset sepertinya sedang tidak nice. Tapi ya mungkin ini karena cuaca juga, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sekarang lagi ada di perjalanan pulang, hati-hati di jalan. Karena nih kita juga gak tahu ya, apakah nanti malam ini bisa jadi aja ada potensi hujan atau gimana gitu ya. Jadi sebisa mungkin silahkan bergegas untuk sampai ke rumah. Tapi jangan bergegasnya bergegas banget. Jangan. Maksudnya jangan sampai kebut-kebutan banget nih gitu, mau cepet banget. Nah, tetap patuhi aturan yang ada gitu ya. Tetap harus hati-hati, teman Pro 2, karena kalau kita terlalu apa ya? Terlalu cepet, terlalu ngegas-ngegas banget nih, ini akan bisa membuat ketidaknyamanan untuk yang lainnya juga. Oke deh teman Pro 2, karena ini sudah mau jam 6 sore, artinya Rini Kamal harus sign out juga dari ruang dengar kamu. Yes, abis ini teman Pro 2, keseruan kamu masih bakal lanjut lagi barengan sama Obi. Setelah ini akan nemenin kamu sampai di jaga malam nanti. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, stay in juga terus barengan sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahannam ada tempat bagi orang-orang kafir? Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, marilah kita renungkan bersama sebuah tema penting yang sering kita lupakan dalam keseharian kita, yaitu ibadah bukan sekedar rutinitas, tapi nafas jiwa. Ada empat hal yang harus kita ketahui terkait judul ini. Yang pertama, ibadah sebagai kebutuhan rohani, bukan hanya kewajiban. Seringkali kita menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, atau membaca Al-Quran hanya sebagai rutinitas harian. Bangun pagi, wudhu, sholat, selesai. Tapi tanpa kita sadari, jiwa kita terasa hampa. Karena ibadah dilakukan tanpa hati, tanpa makna. Padahal Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibadah adalah tujuan hidup. Ia bukan beban, tapi kebutuhan jiwa. Seperti tubuh butuh makan, jiwa butuh ibadah agar tidak kering dan mati rasa. Yang harus kita ketahui kedua adalah bahaya menjadikan ibadah hanya sebagai kebiasaan kosong. Jika ibadah hanya dijadikan rutinitas tanpa penghayatan, maka sholat tidak akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tilawah tidak menyentuh hati. Puasa hanya menahan lapar, bukan menumbuhkan takwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Begitu juga dengan ibadah lainnya. Jika tanpa kesadaran dan cinta kepada Allah, maka ibadah itu menjadi gerakan kosong belaka. Yang ketiga yang harus kita ketahui, menjadikan ibadah sebagai nafas jiwa. Apa itu nafas jiwa? Adalah kebutuhan batin yang bila tidak dipenuhi, hati menjadi sesak. Ibadah seharusnya seperti nafas yang kita hirup setiap hari. Saat kita sholat, hati kita harus merasa damai. Saat membaca Al-Quran, jiwa kita tenang. Saat berzikir, kita merasa dekat dengan Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketika ibadah menjadi nafas jiwa, maka kita rindu untuk bangun malam dan bersujud. Kita merasa gundah jika terlewat dari zikir. Kita merasa kosong jika belum membuka Al-Quran hari itu. Yang harus kita ketahui keempat adalah bagaimana menjadikan ibadah penuh makna. Yang pertama, tumbuhkan rasa cinta kepada Allah, bukan sekedar takut. Yang kedua, pahami makna bacaan dalam ibadah, terutama dalam sholat. Yang ketiga, hadiri majelis ilmu agar hati kita selalu diingatkan. Yang keempat, lakukan ibadah dengan kesadaran penuh dan khusyuk, bukan sambil lalu. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, mari kita ubah cara pandang kita terhadap ibadah. Jadikan ibadah bukan hanya rutinitas, tapi kebutuhan jiwa, penghubung kita dengan Sang Pencipta. Sehingga kita tidak hanya hidup secara fisik, tapi juga hidup secara rohani. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang tidak hanya rajin beribadah, tapi juga menikmati dan merindukan ibadah. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama simak pembacaan Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Selanjutnya, tepat di pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan, tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Dan bila ia berdiri dan sholat, lalu memuji Allah serta menyanjungnya, dan juga memujinya dengan sesuatu yang memang dialah yang berhak atasnya, lalu mengkhusyukkan hatinya semata-mata hanya untuk Allah, maka niscaya ia akan berlepas diri dari dosa-dosanya sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Muslim.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk

0: Marawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luhak Nan Tigo. Warna hitam melambangkan daerah Luhak Limo Puluh Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luhak 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luhak Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luhak Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luhak Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luhak Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat malam teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Kamis 8 Oktober 2026 pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, penyanyi Anggun C. Sasmi mengenang penampilan pertamanya di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK. Kenangan tersebut kembali muncul saat dirinya tampil dalam closing ceremony FIFA Asian Cup 2026. Saat itu Anggun masih meniti karir sebagai penyanyi rock dan sering tampil di berbagai daerah. Ia mengenang panggung olahraga sebagai tempat yang kerap digunakan untuk pertunjukan musiknya. Kini setelah perjalanan karir yang panjang, Anggun kembali tampil di GBK untuk acara penutupan FIFA Asian Cup 2026. Momen tersebut menjadi pertemuan antara panggung awal karirnya dan penampilannya saat ini. Saat membawakan Tanah Airku, Anggun terlihat menitikkan air mata di tengah penampilannya. Momen tersebut menambah kesan emosional pada penampilannya di GBK setelah puluhan tahun sejak pertama kali tampil di sana. Informasi berikutnya teman Pro 2, Disney Indonesia merilis trailer terbarunya Vision Quest yang menampilkan kembalinya Vision serta ancaman Ultron dalam serial Marvel Television terbaru. Trailer tersebut memperlihatkan Vision menjalani kehidupan tersembunyi setelah melarikan diri dari pihak yang ingin menjadikannya senjata. Dalam cerita, Vision berusaha menemukan makna keberadaannya dengan berkonsultasi kepada berbagai kecerdasan buatan dalam program tubuhnya. Kecerdasan buatan tersebut mencakup Friday, Edith, Jarvis, serta Ultron yang kembali memengaruhi perjalanan Vision dalam serial tersebut. Kehidupan tersembunyi Vision berubah setelah Sadia untuk menangkapnya membuat ia kembali menjadi buruan berbagai pihak. Vision kemudian melarikan diri bersama Thomas Shepard, seorang anak misterius yang kemungkinan merupakan putra Vision dalam kehidupan sebelumnya. Informasi terakhir teman Pro 2, ex-Dinary Heroes membagikan teaser bertajuk What's Your Blank menjelang perilisan mini album terbarunya Impulse. Teaser tersebut menjadi bagian dari rangkaian promosi comeback terbaru band di bawah naungan GYP. Ex-Dinary Heroes dijadwalkan merilis mini album ke-9 Impulse pada 12 Oktober 2026. Album tersebut akan tersedia di berbagai platform musik mulai dari pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dilansir dari Sumpi, Impulse menjadi comeback pertama ex-Dinary Heroes setelah Gun Il meninggalkan grup. Kepergian Gun Il membuat grup melanjutkan aktivitas dengan 5 anggota. Ex-Dinary Heroes tidak hanya menyiapkan perilisan album, tetapi juga konser bertajuk ex-Dinary Heroes Concert Impulse. Konser tersebut berlangsung selama 3 hari di Incheon Inspire Arena pada November 2026. Demikian info Pro 2 pukul 19 malam waktu Indonesia Barat.

98 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita akan beralih ke Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti musik live chat edisi hari ini. Yang jadi guest star-nya, bintang tamunya itu adalah Alisa Dira nih, teman Pro 2. Kalau gitu langsung saja kita ke Jakarta. Selamat menyaksikan.

0: masih di MLC Music
1: Live Chat. Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
2: Asik aku wanita yang sedang jatuh cinta. Oh,
1: yeah. Alisa Dira.
3: Halo. Kabarnya kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumen gak di Blok M, Alisa.
3: Tumen ya, teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
3: Alhamdulillah. Rilis lagu ya. Alhamdulillah. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah. Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
3: Nggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
3: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Bener. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
1: Iya.
0: Katanya bisa salto katanya.
1: Nggak usah.
3: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Yeah. Oh wow.
1: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
3: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
1: Aduh. Paham.
3: Kan kantongnya jadi gak waras. Kan ya.
1: Tapi kamu selain yoga apa lagi? Padel atau pilates mungkin?
3: Aku yoga, padel, gym.
1: Oh.
3: Pickleball.
1: Oh iya. Wow.
0: Oke.
1: Keren.
3: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Oh. Oke. Yeah, memanfaatkan fasilitas.
0: Benar.
1: Kalau padel di mana padel?
3: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih tergantung hostry klubnya. Asai.
1: Ini anak padel baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Reclub ya.
1: Yeah.
0: Jujur, Gen Z.
1: Jujur, gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok enggak ada-ada.
3: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih, berarti akunya lagi Taman Literasi.
1: Oh iya benar.
3: Kalau kakak lagi di Taman Literasi, aku lagi di Pasar Raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang enggak mau ketemu lu.
1: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh gue pengen ditanya.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Galau lah.
1: Enggak juga. Udah enggak usah kesitu situ. Jadi kita Alisa hari ini kita kedatangan Alisa senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
3: Yes.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
3: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya? Romansa ya.
3: Roman-romansa nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
3: Betul. Karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Atau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
1: Aduh.
3: Wow. Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang.
1: Okay.
3: Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
0: Benar.
1: Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa, Dit.
0: Betul.
1: Iya enggak sih?
0: Betul.
1: Selalu
0: ya.
3: Alhamdulillah.
0: Benar. Psikologi, cuy.
1: Psikologi.
3: Masih inget dong.
0: Masih inget
1: kita
0: dong.
1: Kita tahu UKT kamu berapa.
3: Oh, enggak usah.
0: Terlalu. Kok jadinya serem ya?
1: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
3: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya.
1: Wih.
3: Kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
1: Ini saatnya nih.
0: Bener.
1: Ini waktu gue. Ini saat gue.
3: Ini waktu gue belum sadar nih.
1: Nah.
3: Jadi lebih ke situ sih.
1: Oh gitu.
3: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya. Jadi aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
1: Oh gitu. Okay. Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
3: Betul, dan ini dibantu sama satu teman aku lagi. Jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah dia tuh jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
1: Wah ini berarti asli, real kejadian sama kamu.
3: Real kejadian. Kan judulnya Strategi Memilikimu.
1: Betul.
3: Kan aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalu, masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya, ya strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah. Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kuring ya.
1: Kita bikin lebih classy ya.
3: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
1: Penipuan ya.
3: Jangan ya.
1: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu. Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih, yang kayak untuk mendapatkan seseorang kamu udah mikirin strateginya?
3: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
1: Apa tuh?
3: Buat first date-nya. Kayak kalau misalnya perempuan kan nggak mungkin nggak sih, bukan nggak mungkin, aku nggak mau bilang nggak mungkin ya, in this era mungkin mungkin aja, cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
1: Iya gitu. Jelas.
3: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu. Kayak aku pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu, tapi ini udah lama banget ya.
1: Disclaimer dulu ya.
3: Kayak dia jago ngedit gini-gini. Terus dia selalu kayak, ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu. Jadi aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen, enggak. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
1: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
3: I want to make it valuable gitu kan.
0: Bener.
3: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak teman aku biasanya.
1: Jadi bertiga atau berempat atau ramean gitu.
3: Biar kayak dia enggak, biar dia enggak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak, gue enggak sepengen itu sama lo gitu.
0: Biar enggak kelihatan ngebet banget ya.
1: Strategi.
0: Bener. Halus bro.
1: Halus pisan.
0: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedate ya.
1: Mungkin teman produa kalau ada yang mau ngedate bisa pakai cara Alisa Dira nih.
0: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
1: Salah. Sintayong.
0: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman bro dua. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
0: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu nih ya. Jadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya.
2: Iya.
0: Itu adalah cara yang halus ya, mulus.
1: Halus gitu. Banget, enggak kelihatan ya.
0: Kelihatan. Yeah. Kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
0: Oh, ya.
2: Gak suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas, baru dia suka. Kalau menurut aku.
0: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih, gitu?
2: Iya. Ya kalau dia kayak, kok lama-lama gue nyaman nih.
0: Asik.
2: Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya, nanti aja kita nikah aja ya.
0: Aduh.
1: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedit tiba-tiba langsung nikah. Nih, kaget juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
0: Benar, iya ya, kayak buang-buang waktu ya jatuhnya ya. Iya,
2: kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
0: Asik.
1: Zar, seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IP ya, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwa.

0: galau.
1: Iya, yeah, oke. Okay. Hmm.
0: Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura, atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ah ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget, gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga.
1: Benar-benar
0: sangat menjaga barrier banget.
1: Alright. Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
0: Ya pastinya ketika nyanyi nih, misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya. Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan, oh kita kan ada foto artwork juga ya fotonya. Oh ya fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi, apa ya, waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya, ya emang harus dalam mood yang happy. Entah abis ngopi atau apa, kita jadi happy. Bener-bener. Jangan, yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
1: Benar-benar.
2: Sih saya artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya. Benar-benar sedang berbunga-bunga kayaknya.
0: Iya, dan sekali. Alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan
1: ini.
0: Jadi fotonya gak sia-sia nih.
2: Dipakai di Spotify ya.
1: Benar.
2: Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
1: Benar. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, apa? Iya kayak bikin strategi gitu.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul,
1: ya gitu
0: itu
1: kan?
0: Yang bikin dari timnya Indosemar.
2: Ipan keren banget.
0: Ipan dan teman-temannya ada Ipan.
2: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan ya jujur pada penyampaiannya akhirnya.
0: No AI ya.
2: Pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
0: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak yang semangat banget enggak ya?
2: Enggak,
0: tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun medium tempo lah.
2: Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
0: Enggak sih.
2: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
0: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
2: Lebih ke situ ya. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
0: Betul.
2: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang.
1: Benar.
0: Kayak gitu sih kakak.
1: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih posisinya?
0: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh, kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih, kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan.
2: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
0: Gak ada nih, lu siaran radio.
2: Gak cukup. Pasti gak cukup.
0: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
2: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu SMA kan?
0: Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA. Ya? SMA. Okay, merasakan. SMA ya. Aku terakhir merasakan jatuh cinta. Yang kayak
1: yang kayak apa?
0: Mau diketawain ya? Iya.
1: Gak diketawain.
2: Parah
1: lu
2: Din. Gak diketawain. Fans Alisa serang edit.
1: Dari gitu. Dari gitu.
0: Gak. Aku pertama kali yang merasakan pertama dan terakhir. Aku pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA.
1: Okay.
0: Iya emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
1: Iya bener-bener.
0: Iya dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
1: Benar.
0: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul. Gitu.
2: Dan mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan?
0: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
2: Iya.
0: Penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya, yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
2: Jadi nih cerita nih.
1: Gokil.
2: Gue jadi penasaran nih.
1: Yes.
2: Kita dengerin dulu kali ya.
1: Ini single terbaru dari Alisa ya.
2: Betul.
1: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
2: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: sih.
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok gak?
2: Jujur sering lewat.
1: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih?
2: Serius.
3: Pernah mampir kayak halo.
1: Halo.
2: Nanti
1: kapan-kapan mampir ya. Kita ikut donate bro.
2: Iya, waktu itu pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Oke. Aduh sungkan nih.
3: Lagi asik ya, asik sendiri.
2: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya?
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Iya.
3: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain.
1: Iya.
3: Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
2: bebas lah ya.
1: Ngobrol sama orang-orang.
3: Iya.
1: Sampai malam banget kadang-kadang ya jam.
3: Kadang.
1: Ya, jam 12 ya.
3: Kadang-kadang. Iya lagi. Terciduk nih. Terciduk.
2: Benar-benar.
1: Enggak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan?
3: Seru
1: dong.
2: Alright, anyway balik lagi ngomongin soal strategi memilikimu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
3: Jujur.
1: Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget gitu.
2: Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
3: Menyelimuti.
2: Permainan kata-kata.
1: Iya, benar. Tapi ini apa sih? Gua menganggapnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu.
3: Benar.
1: Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong
3: gitu. Kurang. Untuk aku ya, aku.
2: Betul.
3: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Kayak tembak gue sekarang. Iya.
3: Karena masalah sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya, benar.
3: Enggak bisa keulang lagi loh.
1: Iya,
2: benar.
1: Iya, benar lagi benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
2: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati
3: gimana? Oh iya.
1: Tadi Alisa udah cerita kan?
3: Sebutin tiga strategi buat memiliki. Boleh gantian. Yeah. 1, 2, 3 gitu.
2: Oh, iya.
1: Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
2: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya. Iya,
1: kelilipan.
2: Ya. Bener. Masa gua sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
2: Iya, pastilah.
1: LinkedIn.
3: Itu too much sih.
2: Itu nyari kerja apa gimana?
1: Karir lu bawa sih.
2: Pegawai itu doang ya.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
3: Mencari tahu ya.
1: Tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
2: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin
2: itu tadi.
3: Sesuai skill aja sih kak.
1: Pakai CapCut.
2: Jangan ceduk kok.
1: Jangan dong.
3: Oke, kedua boleh nih dari kakak.
2: Kalau gue sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
3: Buat memulai obrolan. Bahas yang dia suka ya. Oke.
2: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Ada lainnya tuh, Dit.
3: Ada lainnya.
1: Itu yang ini bayar tiket kan?
2: Oh iya.
1: Atau bayar something.
3: Iya, terus kayak nanti ini ya. Lanjut.
2: Kalau misal kita nonton nih. Kita nonton, ya kita aja yang bayar.
1: Iya.
2: Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti juga enggak enak kan?
3: Enggak enak.
2: Mau bayarin, enggak usah, nanti besok aja.
1: Gila. Belut listrik emang. Aduh, susah nih emang nih.
2: Nyengat tuh.
1: Oh, tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
2: Benar.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania, tetap lo akan bahas itu juga berarti.
2: Gak usah, yuk nonton aja yuk.
3: tadi tambahin satu lagi dong.
2: Boleh.
3: Kalian yang tambahin satu lagi. Satu dari cowok aja, dari cowok.
1: Dari cowok. Selain selain tadi riset, bener, terus juga bahas hal yang sama. Mm-hmm. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
2: Benar.
3: Oh, iya gitu. Iya.
1: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
3: Misalnya
1: kan
3: kayak dia lagi PMS.
1: Iya. Okay, nih okay. Yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
2: Kita, iya, kita bikin gitu, ala-ala kit-kitnya gitu loh.
3: Iya, lucu.
2: Ada jajannya.
3: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah
2: dong.
3: Serius gak sih?
2: Iya dong.
3: Keren banget.
1: Pernah.
2: Yes,
1: yes. Tenang aja, tenang bro.
3: Oh, iya.
2: Gitu.
3: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ini ya, ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek.
1: Oke.
3: Komen-komennya gini katanya.
2: Apa tuh?
3: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
3: Jadi ya udah nih, sekarang coba deh belajar sama nelayannya.
2: Nah,
3: ya udah deh.
1: Iya, iya.
2: Bener, bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih.
2: Aduh.
1: Enggak, maksudnya maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
3: Nah,
1: gitu.
3: Nah, ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan percaya, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu kan diseleksi dulu gitu.
3: Nah, ya kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi. Nah,
2: dong. Harus, harus dong.
3: Kan? Harus ya.
1: Harus dong.
3: Oke.
1: Okay. Ilmu mancing.
2: Jangan lupa pakai essence.
1: Nah. Bukan, galat,
2: bukan. Bukan ya.
3: Terus apa
1: ya,
3: lagi?
1: Ya itu kalau apa nih tambahan nih?
2: Apalagi ya kalau gue
1: strategi-strategi yang centil.
2: Asik.
1: Apa dia?
2: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Menurut gue sih itu yang penting.
3: Jangan matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night, terus kayak good night. Eh kamu deh.
2: Ya kayak gitu. Tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga.
3: Oh, kalau gini, good night, kan dia jawab good night nih.
1: Yeah.
3: Kita kayak baru balas besok kan.
1: Sorry banget ini. Baca.
2: Gitu.
1: Yeah.
2: Jadi jangan terlalu ngebet, bener.
1: Bener.
2: Jangan terlalu ngebet.
3: Jangan terlalu
2: main
3: ngebet, ya?
2: Main smooth aja.
3: Smooth, slow gitu, but steady.
2: Nah,
1: yeah. Nelayan tidak.
3: Stop. Tapi orang.
1: Lucu tuh.
3: Tapi itu sebenarnya kayak. Sebenernya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing ya. Bener.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu. Iya.
2: Bener.
1: Iya.
2: Bener.
3: Tau ya, ikan yang dipancing juga gak mau kalau nelayannya jelek ya. Gituin.
1: Kalau umpannya jelek,
2: Kalau umpannya jelek. Harus pilih-pilih kan.
3: Iya. Oh bener.
2: Ini perumpamaan aja.
3: Kalau di sosmed tuh ya, satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya.
1: Aduh, aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib, warga TikTok ajaib. Tuh ajaib sih. Ajaib
2: jujur
1: banget ya.
2: Jujur.
1: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
3: Oh silahkan.
2: Bener. Ini tadi ngomongin soal apa, percecetan ya.
1: Yeah.
2: Ini ada Octadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica, katanya.
3: Nah, itu enggak sih. Okay. Jadi ya, kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay.
3: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak.
1: Oh.
3: Ya kalau kadang-kadang mau ngebales 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
1: Oh.
3: Jangan yang kayak kita bela-belain. Sesuai aja sama
1: jangan
3: gimana.
1: Jangan too much ya.
3: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya benar.
2: Walaupun udah punya strategi.
3: Strategi masuk. Masuk.
1: Kata Octadian, nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
2: Jelas.
1: Beneran lagi.
2: Jelas. Karena bongkar rahasia.
1: Ya, katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
3: Oh, siapa yang bilang itu?
1: Ada
2: Set Stickman.
3: Oh, ada Kak Set Stickman. Hai, ya, Kak Set.
2: Bener-bener ya.
3: Siapa lagi?
2: Ada siapa lagi nih, Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya?
2: Benar.
1: Ini nih, Ilham. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh, menarik.
3: Menarik ya. Sangat menarik kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa? Dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
3: Kalau misalnya ditanya mau kolab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama Gak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
3: Wow, iya, serius? Karena kayak iya. Kemarin dia juga habis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
2: Wah, ini.
3: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi kayak gitu. Bukan yang kayak
1: gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
2: bisa sih. Bisa,
1: Perunggu
2: bisa,
1: bisa tuh.
2: Wih deh. Alright.
1: Terus ada lagi enggak, Dit? Siapa nih?
2: Ada Ujang Kedu.
3: Ada Ujang Kedu. Ada. Hai Ujang. Udah. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
3: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
2: Oh iya.
1: Malam ini join ya.
3: Malam ini jangan lupa join ya.
2: Ada juga siapa namanya, enggak gua baca gua,
1: Sasnil Nora katanya semangat Ica.
3: Okay. Makasih.
1: Oke.
3: Siapa namanya siapa?
2: Sachi.
3: Sachi. Ini Kayuan. Hai Kayuan.
2: Oh, wow.
1: Halo.
3: Iya.
1: Wah, banyak ya.
2: Banyak ya.
1: Oke.
3: Makasih.
2: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu. WhatsApp ada siapa, Lid? Lara yang udah nanya nih. Nah, ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
3: Aduh, cukup berat ya.
2: Ini kalau ada enggak satu momen dalam perjalanan ke Alisa sebagai musisi mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu. Dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu
3: enggak? Sebenarnya pernah banget sih, Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu. Karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
2: Betul.
3: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang menyebarin gitu kan. Aku tinggal
1: asik. Iya, tinggal tampil ya.
3: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya, unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang. Apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku gak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Cuman ya kalau masalah itu sih kita gak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten. Akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya. Kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain. Karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
2: Benar-benar.
3: Jadi
2: benar-benar.
3: Ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
2: Oke, benar-benar. Gitu sih. Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
3: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Benar-benar, betapa benar-benar kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya, Kak.
2: Iya.
3: Alhamdulillah banget gitu.
1: Alhamdulillah banget dong.
3: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, oke bisa lah gitu, dengan bantuan labelku dan lain-lain. maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Amin.
2: Wah, bener-bener. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
3: Betul.
2: Ini jadi debutnya. Alisa Dira berarti ya?
3: Iya.
2: Ini album pertama.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul, pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
1: Waduh, seru banget ini, seru banget.
3: Seru banget, seru banget.
1: Kira-kira berisi berapa lagu ini?
3: 6, Kak.
2: 6 lagu ya?
3: 6 lagu.
2: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih?
3: Dia saya.
2: Oh, ini.
1: Dira.
3: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
2: Oke.
3: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
2: Oh.
3: Karena genrenya beda-beda ya, maksudnya. Oh. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya tracknya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis 17 sudah bisa tertawa. Jadi
2: iya,
3: kayak simple music, enak. Tapi buat yang keenam ini genrenya nanti bakal di spill ya.
2: Asik.
3: Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
1: Joget Brasil. Boleh.
2: Alright. Berarti targetnya kapan ini? EP-nya akan dirilis?
3: Iya, targetnya tahun depan sih.
2: Tahun depan ya. Jadi ditunggu nanti.
1: Ditunggu ya.
2: Kira-kira
3: ya,
2: kapan? Teman-teman. Pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
1: Iya, yes, benar banget.
2: Spam terus kapan?
3: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya, Kak?
1: Apanya?
3: Sapaannya.
1: Teman Pro 2.
3: Teman Pro 2, ditunggu ya.
2: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira ada yang ingin disampaikan enggak ke Teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton, khususnya maksudnya buat teman-teman yang Teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku. Salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan
2: amin.
3: Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join kesini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus. Kalian yang bikin aku semangat.
2: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
1: Betul.
2: Di semua DSP, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
3: Ada dong.
2: MV-nya sudah ada?
3: Lirik video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga.
2: Iya, bisa dibilang gitu ya.
3: Iya.
2: Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
3: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
2: Nah. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Let's go.
1: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
3: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin.
2: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya. Thank you so much Alisa.
1: Thank you banget Alisa.
3: Terima kasih kakak-kakak.
2: Sukses selalu. Ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
3: Amin. Ditunggu aja. Semoga lancar-lancar.
1: Amin. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
3: Gak bosan dong. Mau tiap hari.
1: Waduh. Jangan dong.
2: Aduh.
1: Jangan dong.
2: Itu tanda tangan kontrak.
1: Iya. Bener juga ya.
2: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
1: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
2: Eri Tama pamit.
3: Alisa Dira pamit.
2: Bye-bye.

0: Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga,
1: capek kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria.
2: Good idea.
0: Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produet, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semuanya. Selamat malam, selamat datang teman Pro 2, selamat kita ada di dekat aku Obi, teman Pro 2, di malam ini, di Kamis minggu kedua, kita ada di program Carito Komunitas. Di era digital yang bergerak begitu cepat nih teman Pro 2, arus informasi membanjiri layar gawai kita nih. Tiap detik, tiap menit, tiap jam selalu aja ada informasi ya. Namun di balik masifnya arus informasi tersebut teman Pro 2, tersimpan sebuah pertanyaan penting. Sudah seberapa jauh kita merawat, mendokumentasikan, dan menyuarakan identitas lokal kita sendiri ke ruang digital? Nah itu pertanyaan penting teman Pro 2. Dan malam ini di Carito Komunitas kita akan berbincang dan menggali lebih dekat nih bersama sosok inspiratif dari Wikimedia Minangkabau, ensiklopedia bebas terbuka berbahasa Minangkabau. Wah, ini seru banget nih teman Pro 2, karena kali ini aku nggak sendiri, kali ini ada langsung 3 orang sekaligus nih teman Pro 2 yang ada di depan studio ini. Sebuah komunitas yang memang hadir nih sebagai wadah literasi, tetapi juga konsisten berdiri di garda terdepan dalam merawat warisan budaya, pengetahuan, serta melestarikan dialek dan bahasa Minangkabau. Tentunya kita kan di Minang ya teman Pro 2 ya. Tapi nanti aku disclaimer dulu nih teman Pro 2, kalau aku bahasa Minangnya agak kurang-kurang nih, tapi nanti diajarin. Dan aku gak sendiri teman Pro 2, ini mungkin kita coba sapa dulu kali ya teman Pro 2 ya. Sebelumnya ini ada Bang Zilal Dharma, kakak Faridah Uni berarti ya, udah Zilal Dharma, Uni Faridah Mutia, dan Uni Dwi Anissa Fidratul. Ini kita kameranya kita tukar dulu nih teman Pro 2. Nah, halo selamat malam Uda dan Uni semuanya. Silakan di mic.
1: Halo.
0: Halo, malu-malu nih.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam semuanya. Ini yang tengah Uda Zilal ya. Aku manggilnya Uda aja kali ya.
1: Boleh.
0: Biasanya abang sih, cuma gak apa-apa. Kan kita ini di Minang, jadi Uda. Terus Uni Farida ya.
2: Unitia.
0: Unitia, Uda Zilal, dan Uni Dwi Anissa.
2: Dwi aja.
0: Uni Dwi, Unitia, dan Uni Zilal ya. Selamat malam semuanya.
1: Selamat malam.
0: Ya. Malu-malu nih ya. Kita live di YouTube di RRI underscore Prodo Padang nih, teman semua, teman Prodo semuanya. Nanti juga bakal banyak yang komentar di YouTube kita, silakan banget. Lalu kita juga ada di WhatsApp di 0811 6655908 jika ingin bertanya. Dan juga kita juga ada informasi juga di Instagram dan juga telepon. Kalau kalian mau bertelepon di 0751274082. Nah sebelumnya, sebelum kita berbincang-bincang, mungkin kita kenalan dulu kali ya teman Prodo ya. Ini Wikimedia dulu mungkin nih. Wikimedia itu sebenarnya apa sih? Komunitas apa sih? Mungkin boleh diinformasikan. Silakan yang mau.
1: Oke. Selamat malam dulu teman-teman Pro 2. Hmm. Kami di sini hadir dari komunitas Wikimedia Padang. Yaitu salah satu komunitas yang mendapatkan dukungan atau berada di bawah naungan Wikimedia Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Nah, seperti yang disampaikan tadi, apa sih kira-kira Wikimedia itu kan begitu. Singkatnya Wikimedia itu adalah sebuah organisasi atau lembaga yang menangui proyek-proyek dari Wikimedia itu sendiri.
0: Okay.
1: Nah, yang paling teman-teman apa ya, teman-teman biasa lihat atau bersentuhan itu biasanya Wikipedia.
0: Wikipedia, nah, betul.
1: Nah, itu dia. Jadi Wikimedia itu adalah payungnya, sementara Wikipedia itu adalah produknya yang ada di sana.
0: Oh gitu. Jadi Wikipedia ini payungnya nih, yang ini yang ikut menahan hujan.
1: Menaunginya.
0: Menaunginya.
1: Ya, seperti itu.
0: Berarti produk-produk dari Wikipedia banyak banget ya, Bang?
1: Iya, produk-produk dari Wikimedia,
2: Wikimedia
1: tadi. Ada banyak, ada seperti Wikipedia.
0: Oke.
1: Okay. Itu ensiklopedia ya, ensiklopedia daring yang bisa disunting oleh siapapun.
0: Betul.
1: Kemudian
0: bahkan bisa diedit ya?
1: Diedit, betul. Diedit. jadi apa ya? Ensiklopedia ini berbasis komunitas, jadi siapapun boleh dan bisa untuk menyunting di sana.
0: Oke. Terus habis itu apa lagi tuh, banyak ya?
1: Ada Wikipedia, ada Wiktionary. Bagi teman-teman yang pengen lihat kamus, mungkin kamus daring ya. Salah satunya Wiktionary kita punya di sana. Kita bisa menambahkan, mengedit juga di sana. Ada Wikimedia Commons untuk teman-teman yang suka fotografi. Jadi bisa upload foto-foto di sana. Ada juga Wikisource namanya. Wikisource itu tempat-tempat letaknya naskah-naskah kuno. Kita bisa uji baca di sana. Jadi digitalisasi yang jadul-jadul itu kita coba uji baca dan divalidasi gitu. Jadi bisa lebih terbaca dengan baik. Banyak lagi, ada Wikidata, ada Wiki Quote,
3: Wikibuku.
1: Wikibuku juga ya.
0: Banyak ya.
1: Banyak sekali.
0: Nah, kalau ini karena di sumber mungkin ya, makanya namanya Wikimedia Minangkabau. Berarti udah pasti ini tentang bahasa-bahasa Minang ya. Nah, berarti jago-jago bahasa Minang berarti ini ya semuanya ya.
1: Udah semua bahasa ya. Sehari-hari bukan jago sih sebenarnya.
0: Iya. Ensiklopedia bebas terbuka berbahasa Minangkabau. Jadi kalau kita mau, aku tuh suka tuh ini buka Google Translate ya. Nah, ini berarti kayak gini kurang lebih ya. Aku mau bahasa Minang ini, aku tulis bahasa Indonesia, terus ada translate bahasa Minangnya gitu gak sih cara kerjanya?
1: Cara kerjanya Wikipedia.
0: Itu Wikipedia ya, tapi kalau Wikimedia nih lebih kayak gimana, ada program khusus gak bang? Misalkan kumpul di mana gitu, kita belajar di komunitas itu untuk rutinitasnya, komunitas ini biasanya?
1: Ada ya, biasanya ada sih. Kita ada namanya programnya Wikilatih namanya.
0: Wikilatih, oke.
1: Wikilatih ini biasanya diadakan oleh komunitas di sana. Teman-teman itu diajarkan bagaimana cara menyunting dan berkontribusi di dalam proyek Wikipedia itu sendiri.
0: Bukannya kalau untuk menyunting itu bisa bebas ya bang ya?
1: Bebas, tapi kita ada juga aturannya.
0: Oh iya benar-benar.
1: Ada juga aturannya supaya informasi yang ada di sana bukan hoax.
0: Betul.
1: Jadi harus tervalidasi, harus punya referensi. Jadi ada semacam aturan-aturan nanti yang mengatur sana.
0: Betul, karena memang bahaya banget ya hoax. Betul. Ya. Apalagi kita nih sebagai penyiar yang suka baca berita, kita kan selalu tentunya sebelum kita nyampein kan kita harus validasi dulu ini berita bener apa enggak nih. Enggak boleh sembarangan. Karena kalau sembarangan kita baca ya yang salah ya inen kita, dinat inen kita, instansi kita. Jadi kalau kita mau ngedit di kayak gitu emang nggak boleh sembarangan ya. Ada yang memvalidasinya ya.
1: Iya, dia memvalidasinya. Jadi kalau kita ngedit sembarangan ya siap-siap aja hilang
3: hasil editan yang udah kita buat itu nanti. Contohnya aku buat tentang RRI ini gini. Ternyata aku nggak ada rujukan yang sesuai gitu kan. Nah nanti ada itu namanya kayak polisi keamanan gitu ya. Ada nanti yang ngecek lagi di tiap-tiap proyeknya itu ternyata ini nggak sesuai, jadi dihilangkan hasil yang udah aku buat gitu.
0: Nah kan biasa tuh ada tuh orang buat pencandaan.

0: memang tidak benar, ya biasanya dikembalikan ke seperti semula.
1: Oh gitu, oke. Nah, aku, di komunitas ini aku pengen penasaran nih, Uni Farida nggak kerjanya apa, sebagai apa biasanya, Uni Dira apa, Uni Dwi apa? Okay. Ini nggak sih kayak gini-gini terbuka nggak sih, maksudnya boleh diakses orang tahu, orang lain boleh tahu nggak sih?
0: Sebenarnya kalau di Wikipedia sih beberapa teman-teman sih memang dia menutupi
1: anonim ya,
0: privasinya mereka menganggap, karena memang karena terlalu sering mengedit atau terlalu sering mengembalikan, jadi banyak nggak suka nih gitu. Jadi akun itu ditandai gitu loh. Tapi ya kalau selagi itu terbuka dan diberitahukan, ya kalau kami termasuk yang tidak apa-apa ya, boleh-boleh saja seperti itu.
1: Boleh-boleh aja ya. Oh gitu.
2: Mungkin sedikit menambahkan, mungkin kalau untuk status ya, kami sebagai kontributor, kontributor di dalam wiki, proyek-proyek wiki gitu. Nah, nanti tiap bulannya itu kita ada program rutin seperti kopdar gitu-gitu, kopdar dan juga wikilatih. Nah, kalau di komunitas kita sendiri itu kita diberikan apa ya, sebagai PJ setiap proyek gitu. Ada pembagian tugas sebagai PJ-nya gitu.
1: Oh gitu, oke. Kalau Kak Dwi biasanya gimana?
3: Kalau aku jadi PJ juga udah ada beberapa kali gitu kan. Ibaratnya kalau di sini, kalau di wiki itu sendiri, kita gak ada yang kayak struktur kayak struktur kepengurusan gitu, gak ada, gak ada gitu ya. Karena kan di sini kita hanya bersifat sukarelawan yang karena kan ini nggak ada mendapatkan kayak apa-apa, karena kan di sini kan kita hanya membebaskan pengetahuan, nah, cuman gitu. Jadi palingan kayak ya bisa jadi PJ per kegiatan.
1: Oh gitu. Nah, kalau mau gabung ke komunitas ini gimana? Ada tempat base campnya nggak, Bang?
0: Saat ini Wikimedia Indonesia itu dan komunitas lain itu kita tidak punya base camp secara langsung ya, fisik ya.
1: Mau jadi, gabung nih, tertarik nih gitu.
0: Kalau ingin tertarik ya silahkan. Sederhananya bikin akun aja.
1: Oke.
0: Sama kayak bikin akun media sosial.
1: Media sosial, oke.
0: Bikin akun Wikipedia.
1: Masukin email.
0: Jadi gitu. satu akun itu sudah semua project.
1: Oh gitu.
0: Jadi kalau masuk satu akun sudah terintegrasi ke semua project. Jadi kalau memang pengen ikut kegiatannya ya, silahkan pantengin aja medsos kita di Minang Wiki. Kalau di Padang ya, di Sumatera Barat ya, silahkan pantengin aja di sana. Itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita share, itu terbuka biasanya untuk umum semuanya.
1: Ya, ini ada yang nanya nih barusan, ini dari siapa nih? Ini dari Imelda. Dia nanya nih, kata Imelda gini, banyak yang mengenal Wikipedia itu sebagai ensiklopedia online, tapi apa aja sih bentuk kegiatan nyata yang dilakukan oleh Wikimedia Padang di ranah lokal, katanya gitu. Nah, dia penasaran nih. Nah, kan boleh siapa yang jawab mungkin?
0: Iya. Dwi mungkin? Oh iya, kalau untuk sampai saat ini ya, kalau kegiatan kita kan karena memang Wikipedia ini sifatnya luring, daring ya. Daring, biasanya teman-teman banyak berkontribusi dalam membuat artikel ataupun memperbaiki ya. Memperbaiki atau menyunting-nyunting artikel. Tapi di sisi lain, teman-teman biasanya juga memiliki beberapa project ya. Mungkin terakhir mungkin ada Wiki Jelajah di sini namanya. Kita buat project Wiki Jelajah. Teman-teman tersebut mendokumentasikan tempat-tempat pariwisata yang ada di Sumatera Barat. Jadi kita angkat hal tersebut ke dalam Wikipedia berbahasa Minangkabau.
1: Oh gitu, iya. Kalau kita nih di Produan ada program ngabarin olahraga, berarti tinggal sebut aja kalau wiki olahraga gitu. Oke, nggak sih? Harus selalu spesifik kayak gitu nggak sih?
0: Gimana ya, kita biasanya sesuai temanya aja sih.
1: Tema ya.
0: Jadi teman-teman itu tidak difokuskan untuk berkontribusi dan menyunting dalam satu tema saja, tapi sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan dia nyamannya di bagian mana. Ada yang nyamannya di budaya, ada yang nyamannya mungkin di tokoh-tokoh, ada yang nyamannya mungkin di lirik-lirik lagu Minangkabau seperti itu.
1: Iya, untuk lirik lagu tuh penting banget tuh. Aku kan juga sekaligus juga MD ya, music director juga ya, yang masuk-masukin lagu-lagu tuh, karena memang kita kan diawasi KPID. Gak boleh sembarangan. Jadi lagu-lagu pun juga harus benar-benar dilihat liriknya kayak gimana. Ada lagu asik, cuman kalau liriknya itu agak sedikit sara,

0: itu kena tuh, dapat ya surat cinta kita. Nah, yeah, itu ada nggak sih kita mau nyari itu di mana di wikinya?
1: Kalau di wiki,
0: keywordnya.
1: Kalau di Wikipedia, kalau yang di Minangkabau itu ada namanya Wiki Buku Minangkabau.
0: Oke, okay, ini buat teman aku yang di Perempat dat ini.
1: Bisa cek di sana, mungkin cuman belum terlalu banyak sih.
0: Oke. Okay.
1: Sana mungkin kalau memang
0: apalagi lagu Minang nih, kalau aku pernah tanya ke MD Perempat, paling susah emang lagu-lagu Minang, karena lagu-lagu Minang tuh emang asik, cuman ya gitu, kita sendiri kan kakaknya. Apa ada unsur eksplisit di situ, ke arah itu gitu-gitu, tapi emang enak gitu. Jadi namanya apa tadi Bang?
1: Wiki Buku.
0: Wiki Buku, Wiki Buku tuh, MD Pro 4 tuh. Kalau mau nyari referensi.
2: Kita juga ada ini Wiki Kato,
0: Wiki
2: Bang
0: Kato.
2: Robi. Jadi
0: okay,
2: kayak misalnya Bang Robi bingung ini bahasa Minang sayu gitu, artinya apa sih? Nah itu kita ada di Wiki Kato tuh, itu bisa di searching aja itu maksudnya apa. Mungkin buat yang baru belajar bahasa Minang mungkin ya nggak tahu artinya, itu ada, bisa diakses.
0: Ada ya Wiki Kato, iya. Kalau kita karena berkaitan dengan lagu, mungkin lirik-lirik lagu sih gitu, ada nggak sih?
1: Ya mungkin bisa dicek di
0: cek,
1: Wiki Buku Minangkabau,
0: coba aja ya.
1: wikibooks.org di sana.
0: Oke. Okay. Nah, Wikimedia Padang ini kan tentunya sangat aktif ya, memberikan konten edukasi ya, berbahasa Minang ya, dan isu-isu lokal ya. Nah, tantangannya gimana nih Uni dan Udah dalam mengajak masyarakat nih, terutama anak-anak muda nih, apalagi anak muda kan sekarang ini ya bahasa Minangnya kasar-kasar ya gitu-gitu ya, dan juga mungkin ada nggak ajakan untuk ikut mereka tuh jadi suka menulis dan tentunya merawat pengetahuan lokal di ranah Minang ini, silakan. Tantangannya seberapa besar tantangan dalam mengajak mereka tuh mengedukasi tantangan.
1: Kalau di Wikipedia sendiri ya, untuk proyek Wikipedia, tantangan terbesarnya sebenarnya kemauan ya,
2: kemauan. Karena kan di sini ibaratnya kan kita hanya sebagai sukarelawan yang nanti, apalagi anak muda sekarang, mereka lebih ngelihat apa sih yang aku dapatin, dapat uangnya nggak sih gitu kan,
0: cuannya
2: gitu kan, ini kegiatannya apa aja sih yang aku dapatin. Nah, itu sih lebih ke itu sih tantangan kami untuk ngajak para anak-anak muda sekarang untuk menulis di wiki itu sendiri.
0: Gitu. Jadi ada ini nggak, misalkan setiap sebulan sekali bikin kuis gitu, yang hadiah untuk menulis dan dapat hadiah.
1: Di wiki apa ya, di komunitas itu yang dibawahi
0: orang, biar orang tergerak gitu.
1: Naungan Wikimedia itu kita ada kuis, ada kompetisi juga. Untuk apa ya, untuk memfasilitasi lah ya minat-minat tersebut. Ada bukan lomba foto kita ada kan,
2: terakhir kemarin lomba foto ya,
1: kemarin terakhir kita lomba foto.
0: Oke, fotografi ya tuh banyak banget
2: itu
0: ya,
2: tentang bentangan alam,
1: alam
2: Sumatera Barat kemarin gitu.
0: Dan itu dikompetisikan, nah nanti yang menang itu nanti gimana dipajang hasil karyanya,
1: ada hadiahnya,
2: ada hadiahnya.
0: Itu banyak ya, antusias ya.
2: Kemarin ada sekitar 400-an foto yang di ini gitu,
0: dalam jangka waktu tertentu padahal ya, tapi udah banyak yang ngirim ya. Itu berarti kan orang kan udah mulai tergerak ya. Nah kalau ini mungkin lebih apa, ada lagi nanti kedepannya mungkin tulisan atau bikin cerpen atau gimana?
1: Kalau di Wikipedia itu kan kita lebih bersifat
2: artikel.
1: Apa ya?
0: Artikel ya.
1: Fiksi. Non fiksi ya.
0: Non fiksi.
1: Kalau cerpen kan lebih ke fiksi. Itu tempatnya di Wiki Buku. Bisa jadi siapa saja yang mungkin punya cerpen, syaratnya ya itu berbahasa Minangkabau ya.
0: Dan bikin akun.
1: Bikin akun
0: dulu gitu.
1: Bikin akun, ya udah silahkan nanti. Gak usah takut salah sebenarnya ya, gak ada salah benar di sini. Nanti kalau kita salah paling diperbaiki
0: itu langsung di situsnya langsung ya.
1: Jadi nanti akan ada riwayatnya, ini si A bikin ini, ternyata nanti ada perbaikan ya, typo kah, bahasa Minangnya tidak betul kah gitu.
0: Ada riwayatnya
2: di situ.
0: Enak banget ya.
1: Jadi kalau dia salah terus dikembalikan sama yang akan kelihatan di sana.
0: Beda kalau kita lagi nyusun skripsi kan dicocoret tuh. Kalau ini enggak, langsung ada
2: riwayatnya. Siapa aja yang udah buat gitu.
1: Jadi kalaupun misalnya ada kontroversi di sana, ya biasanya ada diskusinya, ada rundiangnya kita.
0: Rundiang.
1: Ada diskusinya. Jadi didiskusikan ini kenapa kamu bikin seperti ini, harusnya begini ya. Jadi nanti ada diskusinya di sana.
0: Ada gitu. Feedbacknya juga ya.
2: Iya.
1: Tidak serta-merta main hapus-hapus, enggak seperti itu juga.
2: Nah makanya kita juga ada wiki latih kan. Nah wiki latih itu di sana ada kita mengedukasikan gimana sih step by stepnya, mulai dari buat akun, terus aturannya apa aja, terus cara melihat riwayat dan segala macamnya. Nah itu.
0: Gitu. Eh Wiki, ngomong Wikimedia Padang ini udah berapa lama adanya?
3: Dari tahun 2013.
0: Okay. Iya. Berarti udah lebih dari 10 tahun ya.
3: Iya, dari tahun 2013.
0: Kakak sendiri ya, Nauda sendiri dari tahun berapa?
2: Kalau aku
0: publik harus tahu nggak sih? Publik harus tahu.
3: Boleh kak Pak.
1: Kalau aku 2018.
0: 2018. Ya. Oke. Okay.
2: Kalau aku masih baru. Kurang lebih setahun.
0: Setahun.
3: Iya. Kalau aku dari tahun 2024 akhir lah.
0: Oh, berarti harus tahu 2 tahun 25. Ini ya. Berarti yang senior nih, abang ya.
3: Senior.
0: Udah banyak berarti ya makan asam manis tulisan-tulisan nih.
1: Enggak sih.
0: Oke, ada ini nggak, ada yang ini bang, ada apa yang menginspirasi atau mungkin yang unik gitu dari karya-karya yang pernah dikirimkan gitu di situs Wikimedia?
1: Sebenarnya karya apa ya, tulisan kita di Wikipedia itu kan jadi milik bersama ya sebenarnya.
0: Iya, benar.
1: Jadi, tidak ada serta-merta satu orang yang menyunting di sana. Jadi biasanya orang itu bikin satu artikel rintisan namanya ya. Jadi terdiri dari beberapa paragraf dan subjudul di sana. Nanti bisa saja orang lain menambahkannya.
0: Oh gitu, bisa siapa aja ya.
1: Bisa jadi orang lain menyempurnakannya. Jadi kita tidak bisa mengklaim itu satu punya kita.
0: Oh gitu.
1: Karena kita di sana ada lisensinya. Jadi lisensinya itu memang terbuka. Jadi siapa saja itu boleh menyunting dan boleh mengambilnya dari situ.
0: Iya. Oh gitu. Berarti kalau ada lisensi nggak semua orang ya?
1: Apa?
0: Nggak semua orang boleh menyunting ya?
1: Boleh. Maksudnya lisensinya lisensi terbuka.
0: Oh lisensi terbuka.
2: Lisensi bebas.
0: Bebas ya. Oh gitu. Berarti nggak ada ini ya? Seru juga, jadi kayak ada semacam diskusi-diskusi berarti ya.
1: Iya.
0: Harusnya gini-gini terus diperbaiki gini-gini gitu.
1: Biasanya kalau yang paling sering itu kan diskusi-diskusi tentang nomenklatur.
0: Oh iya.
1: Ada apa baharuan nih, contohnya kayak nama kementerian apa gitu ya. Jadi diganti gitu. Jadi Wikipedia tuh kan biasanya orang nyari di sana gitu. Jadi kalau update-nya dibikin, oh sudah ada nih referensi baru yang menyatakan ini kementerian ini baru namanya berubah gitu.
0: Gitu. Nah kalau untuk yang Minangkabau, istilah-istilah apa ya mungkin yang bisa diperbarui? Tapi kan biasa Minang gitu, kita jam sana ini artinya ini gitu kan, nggak ada perdebatan juga ya.
3: Tapi kan gini bang, contohnya kan kayak di daerah ini bahasa Minangnya, di daerah ini bahasa Minangnya gitu. Paling menyesuaikan itu aja sih bang kalau kami gitu kan. Contohnya kan kayak ada beberapa yang membuat lita. Bahasa lita.
0: Bisa capek,
3: bisa lapar, bisa lapar gitu kan. Jadi itulah nanti dibuat keterangannya menurut kalau lita berdasarkan dari bahasa orang Padang, itu lita itu kan panek.
0: Iya.
3: Gitu kan, kalau menurut orang, kalau aku dari Batu Sangkar ya, lita itu tuh lapar gitu. Jadi di situ ada dibuat kan
0: dan
3: kayak gitu.
0: Ada informasinya ya.
3: Informasinya.
0: Dan gitu. Juga lita tuh kasar di daerah mana, tapi
3: iya
0: kan ya.
3: Iya.
0: Ada. Kalau halus di daerah mana gitu, biasa dipakai gitu. Jadi ada keterangan ya.
3: Iya.
0: Oke. Nah, kan Kakak dan Uda ini kan ini ya, apa? Jatuhnya pun relawan ya berarti.
1: Relawan.
0: Ya.
1: Betul.
0: Ada enggak suka dukanya? Duka dulu. Selama jadi karyawan atau kontributor di lapangan saat menyunting dan sebagainya. Duka dulu.
1: Dukanya ya. Dukanya paling satu-satu. Orang itu nganggap kita itu semacam apa ya, admin lah ya.
0: Admin
1: padahal kita kontributor biasa. Jadi semua orang pun bisa berkontribusi. Jadi dia nganggap itu kita admin. Jadi
3: admin wiki.
1: Jadi bisa enggak sih profil aku dimasukkan gitu misalnya nanya-nanya kayak gitu kan. Jadi kok nggak bisa, aku udah gini, udah melakukan ini, udah melakukan ini kan gitu. Kita biasanya kita tuh menjelaskan Wikipedia punya standarnya sendiri untuk mengangkat, memasukkan nama tokoh seperti itu. Terus yang kedua, kalau ada semacam pertentangan ya di situ ya, dengan sumber mungkin yang berbeda gitu ya. Jadi biasanya orang tuh diskusinya di dalam dalam rundi yang tadi itu banyak menyebutkan tuh ini nggak dipakai nih gitu. Di tempat saya gini ya, seperti itu. Jadi banyak sih, ada juga sih yang didoxing juga sih kalau udah kasusnya kasus-kasus nasional ya. Iya,
0: betul-betul didoxing ya.
1: Nah, itu sih dukanya sebenarnya.
0: Kalau kakak gimana?
2: Kalau aku mungkin karena baru setahun, setahun ya,
0: oh udah bahagia ya.
2: Aku lebih merasa kebanyakan suka sih.
0: Kebanyakan suka ya. Kamu suka nulis ya?
2: Lumayan. Karena ternyata gabut itu ternyata bisa bermanfaat gitu loh. Contohnya kalau di acara-acara wiki itu biasanya weekend. Biasanya weekend dan kita cukup bawa niat dan juga bawa perangkat ya. Dan itu alhamdulillah kalau untuk wiki ya itu konsumsi ada gitu. Jadi ya cukup bawa kemauan kita menyunting, ya udah jadi gabutnya bermanfaat gitu.
0: Iya. Kalau gabut, emang aku kalau gabut kan nggak mau ngapain ya?
2: Iya.
0: Bukan gabut bermanfaat, ada kerjaan lah gitu.
2: Iya.
0: Gabut bermanfaat kan kalau gabut kan nggak ngapain. Tidur siang gabut.
2: Gabut yang apa namanya? Bisa melestarikan itu masalah budaya.
0: Budaya Minangkabau ya. Iya. Nah, alokal Kak Dwi, ini di.
3: Kalau aku sih ya banyak dukanya. Sukanya sih.
0: Oh, sama.
3: Iya, karena selama bergabung di sini dukanya enggak kerasa.
2: Belum mungkin.
3: Iya, baru setahun hampir sama lah kami.
0: Kalian ini harian atau mingguan sih? Ya ininya menyunting apa sebisa waktu aja gitu, luangin waktu.
2: Sewaktu luang aja.
1: Sewaktu luang aja.
3: Kapan mau aja gitu. Iya. Kadang kan lagi contohnya nih kayak lagi ngopi gitu kan. Nampak kelihatan sesuatu gitu kan. Ini apa sih? Udah ada enggak sih di contohnya kayak di wiki udah ada enggak sih kosakata ini gitu kan. Ternyata belum ada. Ya udah, masukin lah gitu.
0: Sini ya, mikrofon. Mixer. Mixer kan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ya.
1: Ada padanan-padanannya gitu ya.
0: Padanan juga. Gitu-gitu. Oh, gitu. Jadi bebas ya waktunya ya.
3: Iya, bebas. Kapan aja.
0: Ya, enggak ada dukanya ya.
3: Iya. Belum. Belum ada dukanya gitu.
0: Karena malah nyuruh orang ini berduka.
1: Iya, di Wikimedia itu kita ada namanya ruang ramah ya.
3: Iya.
1: Kebijakan ruang ramah. Jadi ketika berkegiatan itu kita tidak boleh menyinggung, tidak boleh melecehkan baik secara verbal ataupun fisik gitu ya. Jadi itu memang sangat-sangat dijunjung tinggi ya.
0: Betul-betul.
1: Orang ini berbicara atau tidak berbicara gitu. Kita tetap menghormati privasi mereka begitu. Jadi ya intinya setiap kegiatan itu harus senyaman-nyaman mungkin lah begitu intinya.
0: Iya, benar-benar. Apalagi ya gitu kan orang gampang ini ya, gampang terprovokasi.
1: Betul-betul.
0: Lagi rame-rame nih ya, misalkan lagi rame apa yang sekarang ya, masalah ini apa wakil presiden itu rame itu ya lah itu kan. Iya kayak gitu-gitu lah
1: itu,
0: biasa itu kan
1: suka
0: bisa.
1: Dukanya kontributor itu ya kadang begitu ya, contohnya rame tentang politik ya, biasanya yang paling hangat itu
0: politik
1: ya,
0: yang tepi jurang kayak gitu ya.
1: Jadi banyak vandal kita di sana, jadi ngubah-ngubah kayak abang tadi bilang kan,
0: ngubah
1: misalnya dia dibikin namanya ini alias ini kayak gitu ya.
0: Itu agak effort juga ya.
1: Agak effort juga ya. Biasanya ada kebijakannya dilindungi gitu. Maksudnya ya artikel itu nggak bisa diedit dulu gitu.
0: Ini dah kalau kita kan kalau misalkan YouTube kan misalkan kalau ada ini copyright. Kebijakan copyright jadi nggak bisa gini. Kalau di Wikimedia gimana? Ada nggak kayak gitu-gitu? Kebijakan. Jadi ini nih nggak sesuai ini nih copy apa namanya, maksudnya kayak gimana ya, kayak kebijakan kalau ini nggak boleh ditulis gitu peraturan ada nggak?
1: Kita sih selagi ada itu bukan opini ya, jadi ada referensi
3: rujukan.
1: Ada rujukannya, referensinya itu boleh saja ditulis.
0: Boleh saja tulis. Oh berarti kayak skripsi berarti ya, ada ininya ya di bawah.
2: Iya ada referensi.
3: Ada referensi yang harus kita patuhi untuk dimasukkan.
0: Oh iya benar, jadi nggak boleh opini ya, karena opini itu lebih terjerumus ke ini ya, pribadi gitu. Sedangkan yang harus disampaikan adalah yang fakta ya.
1: Jadi orang-orang itu bisa nge-cross check tuh, contohnya dia bikin artikelnya ini gitu ya, jadi rujukannya itu ada di ujungnya tuh, jadi tinggal klik itu bakal
0: dan itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi dari mana sumbernya gitu kan. Yeah. Terus dicek, oh ada ini, oh ini yeah, penulisnya ini.
2: Harus
0: gitu.
2: Ada referensinya.
0: Referensi. Nama ini, apa nama asli kalian? Atau admin ADM gitu?
1: Anonim gitu ya.
0: Anonim.
1: Biasanya sih teman-teman ada yang bikin nama asli, ada yang bikin nama pena juga di sana. Hmm. Jadi ya boleh-boleh aja, tergantung nyamannya di mana. Tapi kalau dia sudah terlalu aktif, biasanya langsung berubah ke nama pena dia biasanya.
0: Hmm, gitu.
1: Supaya nggak apa informasi dan data pribadi itu tidak terekspos ya.
0: Iya.
1: Nggak asik juga ya orang tahu KTP kita gimana.
0: Betul.
1: Alamat kita gimana gitu. Hmm. Lebih ke sana sih. Jadi ada kebijakan perlindungan seperti itulah dari Wikimedia.
0: Privasi ya. Itu penting banget sih. Oke. Nah, harapan besar Wikimedia Pedang nih kedepannya untuk literasi digital dan pelestarian budaya di Sumatera Barat gimana harapannya? Untuk boleh silakan.
2: Harapannya mungkin Wikipedia Bahasa Minangkabau khususnya itu bisa dikenal di seluruh ini ya, seluruh masyarakat Minangkabau khususnya gitu. Karena kan tujuan dari Wikipedia Minangkabau untuk melestarikan bahasa kita sendiri gitu. Sebagai bukti bahwasannya bahasa daerah kita juga ada di dunia digital gitu.
0: Iya benar-benar.
2: Itu sih. Oke. Terkhusus anak muda juga.
0: Apalagi anak muda yang memang apa namanya bahasa Padangnya gitu ya, nggak bisa di ini kan ada ini nggak sih kalau di Padang nih pelajaran muatan lokal bahasa Minang
2: ada,
0: Ini imo apa namanya Minang keminangkabauan iya tuh boleh tuh anak-anak sering akses berarti ya ayo cari ini artikel tentang ini bahasa Minang terus dicari tapi mereka tuh lebih sering searching atau lebih sering buat artikel ada ini nggak sih.
1: Oh ya, biasanya sih kalau kalau yang berkontribusi agak terbatas ya.
0: Terbatas.
1: Tapi bisa kita tracking sih siapa-siapa yang berkontribusi dalam bulan ini.
0: Gitu. Oh gitu.
2: Bisa kita lihat.
1: Bisa lihat akunnya siapa-siapa
0: dan,
1: aja.
0: Dan kalau misalnya melakukan yang macam-macam juga bisa kelihatan ya. Itu bisa dilaporkan nggak sih? Dilaporkan?
1: Biasanya itu ada kebijakan dari pengurusnya.
0: Oke.
1: Kadang ada apa ya semacam pemblokiran ya.
3: Pemblokiran akunnya nanti tiba-tiba diblokir gitu.
1: Jadi nggak bisa nyunting gitu. Atau IP-nya pun diblokir bisa.
0: Iya, kalau itu nggak bisa sama sekali ya akses ya.
1: Kalau ketahuan mungkin ya melakukan hal-hal yang tidak sesuai alurnya ya bakal ada sih tahapan-tahapan
0: ya, tersebut. Niatnya bercanda kan, apalagi kan ada undang-undang ini, undang-undang UITE. Itu bahaya juga ya, langsung penjara ininya kan, denda ya, penjara betul. Nggak boleh sembarangan. Oke. Nah, ini untuk Wikimedia Pedang ini nggak apa namanya ada berapa ini nggak sih berapa ada datanya berapa komunitas orang-orang yang kayak Uni dan ini ada berapa terdata nggak sih?
1: Kalau kita mungkin hari ini bisa sampai 25-30 orang sih yang tergabung di komunitas secara luring ya,
0: luring
1: yang bisa tetap muka seperti ini. Tapi kalau yang memang berkontribusi di projectnya itu lebih banyak ya, karena
0: boleh
1: Wikipedia ini kan lebih kepada daring ya, kegiatannya daring, jadi banyak sekali mungkin yang berkontribusi dan mungkin kita tidak tahu orangnya.
3: Iya,
1: ya.
3: Ada yang dari luar yang memang mereka ngerti bahasa bahasa Minang gitu kan. Mereka ikut berkontribusi.
0: Ada nggak yang kontribusi ini apa namanya seorang pesohor bahasa Minang? Kalau nggak salah menteri kita kan orang Minang tuh, menteri Pak Fadlizon. Nah tuh gimana? Beliau pernah nggak? Nggak tahu kali ya karena dia pakai akun anonim ya. Belum suka jalan nulis kan?
1: Iya, karena kita punya
0: banyak.
1: Gak dapet juga data pribadinya.
0: Iya, benar. Oh, kirain dapet gitu, cuman
1: nggak
0: dipublikasin aja gitu.
1: Dipublikasikan.
0: Beliau aktif nggak sih? Penasaran aja gitu, siapa tahu kan ternyata beliau salah satu kontributor juga gitu. Harusnya sih ya.
2: Mungkin ya.
0: Iya kan beliau kan emang suka tuh menulis tuh. Bahkan bukunya juga ada kan tentang budaya, tentang ini. Oke. Nah, bisa ini enggak Nida beri contoh artikel atau mungkin proyek spesifik yang paling berkesan atau paling banyak diakses pembaca tuh yang terkait budaya Minang tuh yang apa aja sih?
2: Mungkin kemarin kami pernah ini mengadakan proyek Wiki Jalajah, itu kita ngadakan di apa namanya, semen Padang ya.
0: Oke. Okay.
2: Di pabrik PT Semen Padang. Hmm. Nah, jadi itu kita mendokumentasikan beberapa apa namanya objek di sana. Hmm. Nah, itu kita postingnya di Wikicommons.
0: Wikicommons. Oke. Okay. Jadi survei ke Semen Padang, terus semen gitu ya. Semen Padang, terus gitu gak sih?
1: Di Semen Padang itu kan semen tertua ya.
0: Iya.
1: Jadi ada pabrik Indarum 1 itu yang sudah menjadi cagar budaya di sana. Jadi teman-teman ini mendokumentasikan cagar budaya tersebut yang nantinya akan mendukung artikel di Wikipedia tersebut. Jadi foto yang dimasukkan ke Wikipedia itu foto yang sudah terbuka, sudah berlisensi bebas di sana. Jadi semua orang bisa memasukkannya ke sana. Jadi kita nggak boleh nih masukin sembarang foto di sana. Contohnya foto orang lain kita comot, terus kita masukkan ke sana, itu bakal kena itu.
3: Untuk lisensinya.
1: Lisensinya bakal kena tadi, copyright tadi ya.
0: Copyright tadi, betul.
1: Bakal kena dan itu bakal dihapus itu fotonya.
0: Iya. Era di Padang misalkan, sek. Ada tuh gambar RR Padang dari depan. Pas dilihat ternyata itu foto 5 tahun yang lalu gitu. Itu bisa kita sunting kan ya?
1: Bisa kita perbaharui
3: datanya gitu.
0: Yang terbaru itu yang Semen Padang ya.
1: Itu salah satu kegiatan.
2: Dan itu juga bentuk kolaborasi dengan Dinas Kebudayaan ya.
1: Dinas Kebudayaan. Biasanya kita collab sama.
0: Oh iya, biasanya collab sama siapa sih? Collab sama siapa biasanya?
1: Apa?
0: Wikimedia ini biasanya collab sama siapa sih? Sama organisasi apa?
1: Bisa dengan Dinas Kebudayaan, bisa dengan kampus-kampus. Dengan ya penggiat-penggiat literasi ataupun literasi, kampus-kampus berbasis IT kita juga.
0: Berarti Uni dan UDA ini sering banget diajak buat ini ya, pembicara ya.
1: Apa ya?
0: Mungkin abis ini kali ya, karena nggak tahu kan.
3: Iya.
0: Tapi ini ya orang-orang di Wikimedia gitu.
2: Kemarin juga ke Pariaman kan 2 minggu.
3: Iya, untuk kolaborasi kegiatan.
1: Kita ada wiki latih wiki buku folklore Minangkabau.
0: Oke.
1: Cerita-cerita rakyat.
0: Folklore itu bahasa Belanda ya?
1: Folklore. Bahasa Minang.
0: Bahasa Minang.
1: Folklornya folklor bahasa Minangkabau.
0: Oh.
1: Cerita-cerita, tradisi lisan. Yang contohnya apa sih dong, yang sebelum tidur.
0: Iya.
1: Yang di apa namanya? Yang di
0: patah petitih.
1: Disampaikan oleh orang tua-tua gitu ya.
0: Iya.
1: Dibikin ke sana. Jadi kita bikin pelatihannya buat dimasukkan ke dalam yang namanya wiki buku Minangkabau tadi.
0: Oh, gitu.
1: Kalau wiki buku kan dia boleh non fiksi.
0: Iya.
1: Boleh fiksi ya.
3: Boleh fiksi. Kalau wiki buku.
1: Kalau wiki buku boleh fiksi, mau dongeng, mau cerpen,
0: tapi berbahasa Minangkabau.
1: Berbahasa Minangkabau. Kalau mau berbahasa Indonesia di wiki buku bahasa Indonesia.
3: Juga ada gitu.
0: Berarti ada wiki Jawa, wiki Sunda, ya.
3: Iya, betul.
0: Tiap-tiap ini, tiap-tiap ada. Daerah.
3: Tiap-tiap daerah ada.
0: Yang paling terkenal Minang ya.
3: Di Minang terkenal wiki Minang.
1: Kalau apa ya, kalau
0: apalagi Minangkabau kan pada merantau semua kan.
3: Iya.
0: Rumah Padang, makan Padang di banyak kan. Iya. Ini Uni dan Uda ini aslinya profilnya apa sih, misalkan guru apa-apa gitu. di luar ini, di luar Wikimedia ini aslinya apa?
1: Saya sih profilnya lebih apa, engineer ya. Dari teknik ya.
0: Teknik.
1: Tapi ini hobi-hobi aja. Jadi apa yang bisa kita kontribusikan, kita berikan. Jadi kontributor di Wikipedia itu berbagai latar belakang. Profesi apalagi ya, ada yang dokter, ada yang guru, ada yang dosen.
0: Tapi yang 20-30 orang tuh macam-macam ya.
3: Macam-macam. Ada yang mahasiswa juga.
0: Ini apa?
3: Kalau aku pustakawan.
0: Pustakawan.
3: Iya.
0: Pas berarti pas banget.
2: Kalau aku sastra aku.
0: Pas juga.
3: Kebetulan.
0: Foundernya ini. Yang foundernya teknik ternyata ya.
1: Dan kalau artikel pertama di Wikipedia bahasa Indonesia itu elektron malahan ya.
0: Buatan abang ya?
1: Bukan. Saya belum gitu. Soalnya 2003 ya, 2003 ya, belum kenal kita mungkin.
0: Gitu. Iya. Baik. Karena kan memang kita kalau mau ngakses Wikipedia kan tugas sekolah biasanya ya. Apalagi tugas ke Minangkabau untuk mengakseskan ya. Tapi itu bisa di ini enggak sih, dijamin kebenarannya?
1: Makanya itu tadi kita itu.
0: Anda ini nggak ada protes nggak misalkan dari guru ke pindah ke bawahan?
1: Ini nggak benar.
0: Benar-benar iya. Karena nggak dapat surat pembaca, surat pembaca bukan surat pembaca, surat apa namanya? Ya kritikan gitulah gitu. Ada nggak sih?
1: Kan kita ada menerbitkan buku dari Wikimedia Indonesia itu menyatakan jangan mengutip dari Wikipedia.
0: Oke.
1: Okay. Ada bukunya itu. Jadi kalau mau diakses mungkin di internet banyak ya sudah sudah. Berlisensi bebas, terbuka. Jadi intinya di sana memang ya tidak boleh mengutip mentah-mentah dari Wikipedia.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kalau pengen ngelihat yang benarnya itu kita punya referensi tadi.
0: Ya tadi.
1: Jadi silakan cross-check ke referensinya. Makanya banyak kali ya disampaikan bahwa Wikipedia nggak boleh tuh jadi rujukan di skripsi ataupun tesis gitu
0: memang
1: tidak boleh gitu.
0: Tidak boleh ya.
3: Tapi rujukan yang ada di sana ada gitu. Ada.
1: Jadi oh ini dari jurnal mana, ini dari berita yang mana, ini dari buku yang mana.
0: Iya, dilansir dari mana gitu ya. Ya. Itu penting banget sih gitu. Oke, jadi kayak semacam Wikimedia itu menampung aja ya. Menampung beberapa kutipan gitu. Oke. Ya, kita udah mau jam 9 nih.
1: Wah, gak terasa
0: ya. Masih banyak yang mau kita tanyakan juga. Jadi memang buat pendengar teman Brodo semuanya, malam ini ya khususnya anak-anak muda di Padang dan di Sumatera Barat yang tertarik nulis, tertarik riset atau mungkin tentu cinta budaya ya, gimana caranya mau gabung? Jadi harus jadi pakar sejarah dulu nggak sih?
1: Enggak harus. Bahkan teman-teman yang lain
0: pemula boleh ikutan ya. Yang penting ikut aja dulu, nulis aja dulu ya.
3: Intinya ada akun,
0: buat akun dulu. Gimana sih caranya buat akun? Kita kemana dulu nih?
2: Nah kalau misalnya bingung, kita pantengin aja terus medsos kita. Kita itu ada Wikilatih.
0: Wikilatih
2: itu nanti kita berikan penjelasan,
3: edukasi terkait bagaimana buat akun.
2: Iya, bagaimana menyunting, step by step.
1: Nah. Tapi nggak terlalu sulit juga sama kayak bikin
0: akun media sosial ya.
1: Jadi nanti kunjungi situsnya, nanti ada di sana. Kalau di bahasa Minangnya bue akun ya.
0: Bue akun ya.
1: Kalau di sana daftar, kalau bahasa Indonesia daftar akun gitu ya. Bue akun, jadi tinggal klik itu nanti akan step-stepnya bakal terlihat.
0: Iya, dan itu boleh ini ya, boleh apa namanya, pakai anonim ya, nggak pakai foto profil, nggak apa-apa.
1: Malah nggak ada foto.
3: Nggak ada foto.
0: Nggak ada foto.
3: Pemirsa
0: saya pakai foto.
1: Malah disarankan memang anonim. Nama pena malah.
0: Nama pena, iya. Kalau aku kan Robi berarti apa ya?
3: Obi.
0: Obi penyiar ya.
3: Iya. Dan kalau teman-teman Pro 2 mau lihat itu bisa di situsnya Wikipedia Minangkabau.
0: Min itu MIN ya?
3: MIN.
1: Min.wikipedia.org.
0: Oke. Berdoa.
1: Itu situsnya kan untuk Wikipedia Minangkabau.
3: Bisa buat akun mulai dari situ dulu. Nanti satu akun itu bisa akses semuanya.
0: Nanti ada arahan juga, mau menulis gimana caranya, mau masukin gimana caranya gitu. Yang penting buat akun dulu ya. Dan satu orang satu akun.
1: Iya. Satu orang satu akun, tapi kalau mau dua akun tiga akun
3: boleh.
1: Ya,
0: udah kayak buzzer berarti. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya nih. Udah aku lupanya namanya di sini. Udah Dihlal, Uni Dwi dan Uni Farida, terima kasih banyak udah berkesepakatan dan kelihatan mukanya di sini. Selama ini kan di belakang layar ya. Semoga Wikimedia Padang tetap konsisten merawat pengetahuan lokal kita ya, khususnya untuk Minangkabau. Dan buat kamu teman berdua, tetaplah berbudaya dan cintai budaya sendiri ya. Saya aku Robi undur diri dari program ini. Selamat malam dan sampai jumpa lagi di program Carita Komunitas di episode berikutnya. Dan juga terima kasih juga untuk Uda dan Uni berkesempatan kesini. Nanti kita foto-foto. Oke, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Tahukah Anda, setiap daerah pesisir memiliki jalur evakuasi tsunami yang harus kita kenali. Rambu petunjuk evakuasi tsunami biasanya berwarna hijau dengan tulisan dan simbol berwarna putih. Beberapa rambu petunjuk evakuasi tsunami lainnya berwarna biru dengan simbol putih seperti yang digunakan untuk rambu petunjuk arah umum yang menunjukkan arah menuju tempat aman. Saat gempa kuat terasa, jangan panik, segera evakuasi diri dan keluarga melalui jalur tersebut. Hindari menggunakan kendaraan karena bisa menyebabkan kemacetan. Bersama, kita bisa selamat dari bahaya tsunami. Kenali jalurnya untuk selamatkan nyawa.

0: 8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah. Mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, pesisir selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026, kebangkitan olahraga Sumatera Barat, sumber hebat, olahraga juara.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam di Kopsteng, kopi setengah. Dan hari ini hujan deras di Kota Padang, teman Pro 2. Waduh, yang lagi di luar cepat pulang ya. Hati-hati di jalan, gak usah buru-buru ya, naik mobil, pelan-pelan aja. Teman Pro 2 yang masih terjaga di jam segini, apapun aktivitas kamu malam ini, entah mungkin kamu lagi lembur ya, ngerjain tugas, lagi di perjalanan pulang, hati-hati, gak usah buru-buru, atau sekedar rebahan sambil scroll layar handphone kamu. Selamat datang di Kopsteng, teman Pro 2, kopi setengah, program yang hadir untuk nemenin malam kamu. Karena walaupun kopi di gelas tinggal setengah nih, obrolan dan informasi di sini tetap penuh dan gak setengah-setengah untuk teman Pro 2 semua.

Di Kopsteng ini tema nomor 2 atau kopi setengah, kita percaya satu hal ya, nggak harus selalu lengkap untuk nikmati momen ya. Kopi boleh sisa setengah nih teman berdua, energi boleh menurun, tapi rasa penasaran dan cerita seru harus tetap dijaga ya. Di jam-jam sunyi kayak gini nih, di jam-jam kamu mau bobo, justru banyak hal menarik buat dibahas, dan yang dari yang ringan sampai yang bikin kamu mikir sambil nyeruput kopi terakhir nih teman berdua. Jadi di program ini kita gak cuma muterin musik aja, tapi juga bakal kasih info seru seputar tema yang akan dibahas. Nah untuk Kamis malam ini temanya horor nih teman Pro 2. Mana nih pecinta horor, segera merapat? Banyak banget pasti ya. Kita bakal bahas segala macam info berbau horor ya, yang mungkin bisa jadi tambahan inspirasi teman Pro 2 semua. Malam ini kita akan bahas tempat nongkrong atau kafe estetik yang dulunya angker atau bangunan tua yang diserap jadi tempat hits. Nah, itu yang akan kita bahas di malam ini teman Broadway. Dan sama program ini berjalan, boleh banget kalau kalian mau berinteraksi, boleh gabung di line telepon 0751-27482 atau di WhatsApp 0811-6655-908. Atau kalian boleh banget gabung di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Lebih enak kamu tinggal download di Play Store aja, nggak usah neteng-neteng radio, lalu dengerin kita. Yang penting ada kuota dan ada sinyal ya. Atau mungkin live streaming di rri.co.id, itu di depan komputer nih. Kamu nggak harus, kamu tinggal menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Jadi yang kemana-mana teman Pro 2, tetap pantangin frekuensi ini sepanjang malam. Jadi obrolan kita malam ini adalah tempat nongkrong kafe estetik yang dulunya angker atau bangunan tua yang disulap jadi tempat hits. Itu ya teman Pro 2, ceritain pengalaman kamu ya. Kita bakal ngobrol santai, dengerin cerita dan bahas info-info seputar anak muda yang kekinian nih tentang horor. Dan tentu aja nyuguhin info yang pas untuk nemenin kamu sampai larut, sampai jam 11 malam teman Pro 2. Kopinya setengah tapi info temannya sefrekuensi. Nanti akan ngeliat tulisnya di Instagram rri_prodopadang teman Pro 2 untuk tema malam ini ya. Jadi balas aja pertanyaan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya dulu teman Pro 2.

Tawa anak-anak adalah kebahagiaan yang harus kita jaga. Namun, tanpa sadar, asap rokok di sekitar mereka bisa merampas kesehatan itu. Paparan asap rokok pada anak dapat menyebabkan gangguan pernapasan, asma, hingga infeksi paru-paru. Anak-anak tidak punya pilihan, tapi kita punya tanggung jawab.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Kopsteng, Kopi Setengah, teman setia kalian yang nemenin malam-malam mager tapi penuh dengan cerita tentunya ya teman Pro 2 ya. Bukan cerita intrik tapi cerita beneran. Malam ini kita bakal ngebahas sesuatu yang deket banget sama gaya hidup kita anak muda Padang nih, yaitu fenomena tempat nongkrong ya. Setiap kafe di Padang tuh memang banyak banget ya menjamur teman Pro 2, kafe-kafe estetik. Atau bahkan ada loh bangunan tua yang sekarang disulap jadi spot paling hits di kota ini. Banyak banget teman Pro 2. Nah kalau dipikir-pikir ya, dipikir-pikir ya, selera kita emang unik ya teman Brodo ya. Sukanya yang vibe-nya itu cozy. Cozy apa? Nyaman. Lampunya itu warm like temaram gitu. Remang-remang. Ada sudut Instagramable-nya tentunya, karena ini kan harus ya agar bisa foto-foto. Tapi di balik meja kayu minimalis ini dan deretan cangkir kopi kekinian itu teman Brodo, pernah enggak sih kalian kepikiran bangunan-bangunan keren ini dulunya itu apa ya, sebelum jadi tempat kita nongkrong rame-rame itu dulunya tuh kuburan Belanda. Pernah gak teman Bro udah bayangin? Karena banyak banget loh kafe atau tempat nongkrong baru yang berdiri di atas bangunan tua ya, ruko lama yang mangkrak bertahun-tahun, atau bahkan bekas rumah zaman kolonial Belanda yang terkenal angker di masanya. Nah, arsitekturnya yang klasik emang sengaja dipertahankan nih teman Bro 2 biar dapat kesan vintage yang estetik, biar bisa difoto di Instagram. Tapi ya itu otomatis sisa-sisa energi masa lalunya kadang suka ikutan nimbrung nih tanpa diundang nih teman Bro 2.

banyak banget ya teman berdua kafe atau tempat nongkrong baru yang berdiri di atas bangunan tua ya. Fenomena ini kayak semacam perpaduan antara modernitas gaya hidup anak muda sama sejarah masa lalu yang misterius. Bayangin aja teman berdua, kamu lagi asik nyeruput kopi latte nih yang hangat, apalagi hujan-hujan kayak gini ya, sambil dengerin musik ya yang menenangkan. Tapi di sudut ruangan yang agak gelap ada cerita masa lalu yang jauh dari kata tenang dan damai teman berdua, bergentayangan. Nah, makanya topik malam ini itu relate banget buat dibahas santai sambil ngopi bareng. Kita mau ngajak kalian semua nih teman berdua, anak-anak muda Padang yang doyan nongkrong ya tiap hari buat jujur-jujuran nih soal pengalaman mistis terselubung di tempat hits favorit kalian ya. Karena jujur aja kadang tempat paling ramai dikunjungi itu justru nyimpen cerita horor paling epic yang jarang banget diungkap ke publik loh teman berdua.

buat kalian yang lagi dengerin, coba deh mulai pasang telinga kalian baik-baik atau siapin jempol untuk kirim pesan ke WhatsApp kita nih teman berdua. Pertanyaan simpelnya malam ini apa ya? Pernah gak sih kamu lagi nongkrong di kafe atau tempat hits yang kelihatannya asik banget nih, tapi pas jam-jam tertentu vibe-nya itu berubah jadi serem, dingin, atau bikin bulu kuduk berdiri? Nah, aku pengen dengar cerita dari sudut pandang kalian nih teman berdua. Ya, aku tunggu ya di WhatsApp 0811 6655908 atau di Instagram rri_prodopadang ya. Apakah itu karena bentuk bangunannya emang kuno ya, mempertahankan gaya vintage, atau emang gara-gara cerita dari warga sekitar yang bilang kalau dulunya itu tanah itu bekas kuburan, rumah kosong, penghuni zaman Belanda, atau mungkin tempat kejadian tertentu ya. Jangan kemana-mana teman berdua, karena setelah lagu satu ini kita bakal kupas tuntas cerita-cerita horor kafe estetik di Padang versi anak muda ya. Tetap nongkrong bareng di Kopstein teman berdua setelah lagu berikut ini.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wow, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
5: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Cups Tank bareng aku yang bakal nemenin malam Jumat kalian dengan obrol yang gak ngebosenin tentunya ya. Ngomongin soal tempat nongkrong di Padang nih, kota kita tercinta ini emang punya banyak banget spot baru yang worth it banget ya teman Pro 2 ya, untuk dikunjungi tiap akhir pekan. Tiap hari makan dari daerah Khatib Sulaiman, kawasan Gor Haji Agus Salim, sampai area pinggir kota yang nawarin suasana yang syahdu. Pinggir pantai juga banyak kafe-kafe dekat pantai, ya enggak teman Bro. Tapi di balik gemerlap lampu warna-warni dan ramainya suara tawa anak muda nih yang nongkrong sampai lewat tengah malam nih, atau mungkin sampai subuh, selalu ada cerita bisik-bisik ya dari mulut ke mulut yang bikin kita mikir dua kali. Misalnya nih ya teman Bro ya, ada kafe berkonsep industrial unfinished. Nah, kalian tau gak sih kafe yang kayak semacam apa ya, yang bangunannya emang sengaja dibiarin kelihatan semen mentahnya tuh biar dapat kesan estetik ala kafe-kafe di Jakarta atau di Bandung gitu teman Bro. Nah, usut punya usut, sebelum direnovasi total sama ownernya nih ya, ternyata bangunan itu konon mangkrak hampir 10 tahun dan terkenal banget sebagai sarang kalelawar serta cerita-cerita penampakan noni Belanda. Nah, warga sekitarnya teman berdua sering banget ngelihat bayangan putih mondar-mandir di lantai 2. Tapi pas kafe itu dibuka dan dipenuhi anak muda, hantunya tuh kayaknya malah ikut nimbrung deh, nongkrong gratis gitu.

Dan lucunya nih ya, anak-anak muda zaman sekarang tuh bukannya takut tapi malah kadang penasaran ya, atau bahkan ada juga loh teman Prodo yang bikin challenge sendiri tuh untuk uji nyali di sudut kafe tersebut. Mantep ya, ada yang sengaja milih duduk di pojokan belakang yang minim cahaya, atau mungkin iseng rekam video timelapse gitu tuh malam-malam dengan harapan bisa nangkap hal-hal goib untuk konten media sosial mereka. Nah, fenomena ini nih teman-teman berdua, itu ngebuat batas antara tempat nongkrongnya asik sama urban legend lokal tuh jadi makin tipis nih. Dan seru ya untuk diobrolin nih teman-teman berdua. Tempat yang dulunya serem nih, kotor, dihindari orang, dulunya rumah sakit mungkin, nah sekarang tuh malah jadi tempat paling ramai untuk ngabisin malam minggu bareng geng atau mungkin si doi tercinta.

aku penasaran nih teman berdua sama pengalaman kalian yang hobi cafe hopping di Padang. Ya, pernah gak sih nemuin cafe atau tempat makan hits yang bangunan tuh kelihatan estetik dari luar, ya teman berdua, tapi pas kalian masuk toiletnya atau ke bagian outdoor belakangnya, tiba-tiba aura tempatnya berubah jadi berat banget, jadi gedingin gitu teman berdua. Atau mungkin kalian punya pengalaman gak, teman kalian atau siapapun itu yang kejatuhan bareng misterius atau ngelihat kursi gerak sendiri pas lagi nongkrong lewat jam 12 malam. Nah, coba deh interaksi langsung sama aku ya. Ceritain kafe mana yang dimaksud ya, biar teman-teman pendengar yang lain juga pada tahu nih sisi lain dari tempat hits tersebut ya. Segmen ini bakal makin seru karena kita bakal bacain beberapa DM dan pesan-pesan WhatsApp ya yang udah masuk dari pendengar setia Kopsting nih, yang punya pengalaman horor nyata di tempat nongkrong favorit mereka. So, siapin kopi kalian teman berdua dan simak terus cerita seru berikutnya setelah jeda singkat berikut ini.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Hah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

95.8 FM, teman terbaik kamu, teman Prodoa. Saatnya kita dengerin pesan ya dari kalian para pendengar teman Prodoa yang udah gak sabar pengen cerita. Ini ada dari WhatsApp nih ya. Di layar komputer aku udah numpuk banget nih, rata-rata pada antusias mau ngebahas pengalaman horor di kafe-kafe hits ya, khususnya di Kota Padang yang terkenal estetik tapi nyimpen misteri. Langsung aja kita baca teman Pro 2 nama kalian ya dan lagi nongkrong di mana. Nah, ini ada pengalaman di dari Rian nih teman Pro 2. Jadi dia daerah Kota Lama, emang gudangnya bangunan kolonial ya. Dia mau cerita tentang pengalaman teman dia pas nongkrong di salah satu kafe bekas rumah tua daerah Kota Lama nih teman Bro Doa. Jadi kata dia itu beberapa bulan lalu aku sama anak-anak nongkrong di kafe bernuansa vintage gitu. Nah jam 2 udah nunjukin pukul 1 malam, suasananya udah sepi karena tinggal meja kita doang nih yang belum pulang. Nah pas teman aku mau numpang ke toilet di bagian belakang kafe yang agak tersembunyi, dia lihat ada cewek duduk diem di kursi kayu menghadap tembok, katanya nih teman berdua. Teman aku karena dikira itu pengunjung lain atau pelayan sempat nenggor, duluan ya mbak gitu, tapi gak dijawab. Nah pas teman aku keluar dari toilet, cewek itu masih di posisi yang sama persis dan gak bergerak sedikit pun. Nah penasaran dia coba lihat mukanya dari samping, ternyata muka depannya rata teman berdua, alias gak ada sama sekali, gak ada mata sama hidungnya gitu. Sumpah teman aku langsung lari ngibirit ninggalin dompetnya di meja. Waduh.

berbalur bangun tua tuh bisa ngasih kejutan jump scare gitu teman bro di luar nalar untuk pengunjungnya. Nah padahal dari segi interior cafe itu juara banget ya teman bro ya. Cozy gitu, kayaknya kopinya enak dan playlist lagunya asik. Tapi kalau udah lewat tengah malam, hukum alamnya emang beda lagi teman bro. Nah buat kalian dengerin cerita tentang Rian tadi, pasti langsung bisa ngebayangin ya gimana paniknya lagi terbirit-birit dari cafe estetik gara-gara ketemu tamu tak diundang ya. Hal kayak gini tuh yang bikin tongkrongan malam Jumat tuh kita jadi makin berwarna dan penuh dengan adrenalin ya teman brodo ya. Nah makanya buat kalian yang punya pengalaman serupa, apakah itu kafe kontainer, kedai kopi rooftop, atau mungkin bangunan heritage yang disulap jadi tempat hangout, jangan ragu untuk terus bagi cerita kalian ya teman brodo ya, lewat telepon kita atau kolom komentar live streaming. Kita bakal lanjutin ke cerita berikutnya teman brodo setelah pesan-pesan komersial yang lewat berikutnya. Tetap di sini di 90,8 FM, teman malam di Kopsteng, obrolan santai penuh misteri tapi tetap asik untuk anak muda.

0: kecil luka-luka ya.
1: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya, kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
2: Mereka adalah kita di masa depan.
3: Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90 Kemelakuan FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah gak terasa nih, kita udah masuk ke segmen terakhir di penghujung program Kopsteng malam ini. Dari awal segmen tadi sampai sekarang ya, cerita soal kafe estetik yang dulunya angker benar-benar dapat banyak banget ya atensi dan respon seru dari kalian semua, teman berdua. Dari tadi pesan ya yang tadi aku bacain, ternyata di balik tren anak muda Padang yang hobi berburu tempat nongkrong baru yang instagramable nih, teman berdua, selalu ada bumbu-bumbu mistis yang bikin pengalaman nongkrong jadi punya cerita tersendiri nih. Pasti ada sisi serunya, ada rasa penasarannya, dan pasti jadi bahan obrolan seru pas lagi kumpul bareng sekuat kalian nih, teman bro dua. Tetapi terlepas dari segala cerita horor atau urban legend yang di bangunan tua yang disulap jadi tempat hits ya, teman bro dua ya, kita juga mesti ingat buat tetap santai dan gak perlu overthinking yang berlebihan. Namanya juga tempat umum, energi masa lalu atau cerita miskis itu biasanya bakal tetap adem nih kalau kita niatnya emang cuma mau nongkrong positif, ngobrol bareng teman, dan support usaha lokal.

Buat kalian yang hobi nongkrong sampai larut malam di kafe-kafe estetik Kota Padang nih, ada beberapa tips santai ala Cops Tank biar malam kalian tuh tetap aman dan bebas dari gangguan. Pertama nih, teman berdua, jangan pernah sengaja nantengin atau bersikap sombong kalau lagi ngerasa ada vibe yang aneh di sudut kafe nih. Yang kedua, teman berdua, kalau emang ngerasa bulu kuduk mulai berdiri atau suasana sekitar mendadak jadi dingin padahal AC-nya biasa aja ya. Nah, yang ada salahnya tuh buat pindah meja ke area yang lebih rame atau ajak teman kamu buat cabut bayar bill. Intinya hargai juga ruang privat para penghuni lama ya, supaya kita bisa sama-sama nyaman, teman berdua. Dan yang ketiga nih, jadikan pengalaman mistis itu sebagai cerita seru untuk dibahas pas lagi ngopi, bukan malah bikin kita ketakutan untuk eksplorasi tempat-tempat baru ya yang keren di kota sendiri. Padang tuh punya banyak banget potensi tempat nongkrong kreatif ya, teman berdua, yang patut kita dukungin perkembangannya. Yaudah, aku pengen ngucapin banyak terima kasih, teman Produa, untuk yang tadi nulis di chat ya, dan semua pendengar yang udah sharing cerita seru atau mungkin dengerin ya, atau meramalkan malam Jumat kita nih lewat obrolan kopi Cops Tank ini, teman Produa. Semoga malam ini bisa jadi pengantar tidur yang nyenyak ya, atau malah bikin kalian makin penasaran untuk nyobain nongkrong di kafe-kafe estetik lainnya ya. Jangan lupa, teman Produa, dengerin terus Cops Tank Ming besok ya, setiap hari, dengan topik-topik yang gak kalah seru, yang up to date, dan pastinya pas banget nih untuk gaya hidup anak muda. Ya, aku pamit dulu dari program ini, teman Produa. Jaga kesehatan, selamat malam, dan salam hangat dari sudut Kota Padang.

0: WhatsApp.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
6: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, dia tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

Setiap tanggal 1 Juni, Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Istilah Pancasila mulai diperkenalkan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI atau Dokuritsu Junpi Kosakai. Pancasila melalui sejarah panjang hingga ditetapkan sebagai dasar negara dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hari lahir Pancasila diinisiasi oleh Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan 5 gagasan dasar negara yang disebutnya sebagai Pancasila dan mendapatkan persetujuan dalam sidang BPUPKI. Panca diartikan sebagai 5, sedangkan sila diartikan sebagai prinsip atau atas. 5 dasar yang diusulkan, sila pertama yakni kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Sejarah hari lahir Pancasila tidak berhenti usai Soekarno menyampaikan usulan. Untuk menyempurnakan rumusan yang disampaikan, BPUPKI membentuk sebuah panitia perumus dasar negara dan undang-undang dasar yang dikenal sebagai Panitia 9 dengan anggota Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Tjokro Suyoso, Agus Salim, Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Pada 22 Juni 1945, Pancasila dirumuskan dalam Piagam Jakarta. Pada 18 Agustus 1945, Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Pancasila disetujui ada dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Dan hari lahir Pancasila juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 dan ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional.

0: Pancasila. Satu, Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga,
3: Persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
2: Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest.

Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin sore ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Baru-baru ini gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: You find your way, but it's never enough.

0: jam segini lu selalu nanya mau makan siang apa?
1: Menik, dari pagi kamu belum beranjak. Mau jalan cari angin sebentar gak?
0: Kerjaan lagi banyak, Tan. Tapi tiap nengok depan rasanya masih gak percaya dia udah gak ada.
1: Kehilangan teman yang tiap hari kerja bareng kita tuh emang berat, Menik. Gak apa-apa kalau kamu mau sedih.
0: Aku cuman takut dibilang gak profesional kalau nangis di kantor.
1: Profesional bukan berarti kita harus jadi robot. Kita ini manusia. Kalau butuh waktu atau pengen cerita, aku di sini kok.
0: Makasih ya, Tan.
1: Rekan kerja adalah bagian dari keseharian kita. Kehilangan mereka meninggalkan ruang kosong yang nyata. Duka Anda valid. Lupakan, ceritakan, dan saling menguatkan. Karena di balik profesionalisme, kita adalah manusia.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

panas sekali hari ini. Kota kehilangan tempat berlindung. Jalanan seperti pemanggang panjang, ada api di bawahnya. Kamu sama susahnya, kehilangan cairan tubuh. Butuh minuman dingin atau berlindung di tempat teduh. 1, 2 es batu kamu taruh dalam air di gelas. 1, 2 gunung es rubuh di kutub utara. Kerusakan bumi meluas. Musim-musim berubah tidak menentu. Menambah kacau jalan pikiran. Ada waktunya matahari muncul terlalu sering. Ada waktunya hujan tidak membiarkan tanah mengering. Musim berubah tidak terikat waktu. Manusia berulah tidak terikat waktu. Pohon-pohon kehilangan fungsinya. Tidak mampu menampung debit air yang banyak jumlahnya. Fauna-fauna satu persatu kehilangan rumah. Meninggalkan manusia yang mulai kehilangan akal. Semoga bencana tidak kekal. Narasi pemanasan global sudah kita dengar sejak lama. Tapi, sebentar saja kemudian kita lupa. Teralihkan wisata peternakan, juga perangkat canggih dengan daya listrik tinggi. Isu pemanasan global tertinggal. Bumi menuju hal-hal yang janggal. Bukankah sudah saatnya untuk mengerti? Jika bukan kita yang menjaga bumi, maka siapa yang akan angkat tangan mengajukan diri? Mundur ke waktu bumi masih baik alamnya. Saat manusia juga baik di dalamnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Jangan tambah bebannya dengan polusi udara, penebangan hutan, dan sampah di lautnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Mungkinkah generasi muda mewariskannya? Tentu saja pemandangan keindahan bumi dan alam raya masih kita temukan dalam buku-buku gambar. Tapi entah berapa lama lagi bertahannya menuju bagian dalam buku-buku sejarah yang hambar.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman berdua. Kebersamaan kita hari ini cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin kita, teman berdua. Kita bakal balik lagi buat nemenin kamu besok dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Jangan lupa jadikan generasi muda sebagai headline. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi sahabat kreatif. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria.
1: Good idea.
0: Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Ya para wakil filah, kita pernah merasa kecewa dalam kehidupan ini. Kita pernah, pasti pernah mendapat rasa lelah. Kita pernah pasti namanya rasa mengeluh. Namun, adakah kita berpikir kekecewaan itu, kelelahan itu, keluhan itu menjadi sebuah pahala atau malah menjadi sebuah dosa? Nah, kita harus, para pemuda-pemudi umat Islam yang semangat, yang jiwanya itu masih kuat, yang jiwanya itu masih semangat dalam hal apapun, maka pasti pernah merasakan namanya kecewa, letih, dan mengeluh. Maka kita harus tahu apa-apa saja yang kita tuh jika merasa lelah, itu Allah suka malah. Yang jika kita tuh mengeluh dengan keletihan itu, Allah malah suka. Apa saja? Yang pertama, di surah At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah telah memberi dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan membelikan surga untuk mereka. Ya, berjihad. Berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, itu adalah sebuah keletihan yang sangat amat tinggi. Kelelahannya sangat tinggi karena akan terus-terusan menguras harta dan nyawa, harta dan jiwa, harta dan fisiknya. Tidak akan terpikir untuk kita bahwasanya orang yang berjihad itu malah bersenang-senang seperti orang yang sedang bertamasya ke sebuah wisata. Keletihan orang yang berjalan jalan ke wisata akan terasa jauh bedanya dengan orang yang letih berada di jalannya Allah, berperang di jalan Allah. Ada sebuah cerita, ada seorang laki-laki yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja. Seorang sahabat berkomentar, "Wahai Rasulullah, andai saja keuletan itu dipergunakannya di jalan Allah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Apabila dia keluar mencari rezeki karena anaknya dan masih kecil, maka dia di jalan Allah. Apabila dia keluar mencari rezeki karena kedua orang tuanya yang sudah renta, maka di jalan Allah. Apabila dia keluar mencari rezeki karena dirinya sendiri supaya terjaga harga dirinya, maka di jalan Allah. Maka dia keluar, apabila dia keluar mencari rezeki karena riya dan kesombongan, maka dia di jalan setan." Di Al-Muntiri At-Targhib wa Tarhib. Ya, jihad banyak macamnya, jihad banyak bentuknya. Namun jihad yang tertinggi adalah orang yang berperang di jalan Allah, dan jihad yang terendah adalah dengan melawan hawa nafsu kita, kemudian mencari rezeki untuk anak kita dan semacamnya. Yang kemudian lelah yang kedua adalah lelah para pendakwah, lelah para mengajak orang amak ma'ruf nahi mungkar. Wah, itu sangat lelah sekali karena belum tentu diterima. Karena ketika kita berperang, ketika orang yang berjihad di jalan Allah, dia akan mengangkat senjata. Dia tidak peduli musuhnya itu seperti apa, apakah dia menerima serangan itu atau tidak. Tapi dengan dakwah, dia sudah mengucapkan sebuah lisan-lisan, dan dia berharap lisan itu akan diterima apa yang dia sampaikan. Namun ya bagaimana? Dan jalan dakwah itu tidak semua orang bisa menerima itu. Jika semua orang bisa menerima, sudah Islam dari zamannya Nabi Nuh, dari zamannya Rasul pertama kita, Nabi Nuh sampai akhir sekarang, semua orang akan Islam menjadi orang mukmin. Tapi tidak, namanya dakwah pasti akan namanya ada keletihan. Kenapa? Karena tidak semua orang mau. Cuma sedikit sekali yang mau menerima dakwah itu. Di dalam surat Al-Fusilat ayat 33, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Jadi sebaik-baiknya perkataan, sebaik-sebaiknya sebuah seruan,
apa itu? Mengajak kepada Allah, berseru kepada Allah, mengajak sebuah keimanan. Coba dipikir baik-baik, adakah lisan ini lelah karena mengajak orang lain beriman kepada Allah? Atau lisan ini lelah dengan hal yang lain, dengan hal yang percuma, dengan ghibah, dengan canda tawa, dengan hal yang lain yang tidak ada manfaatnya dalam untuk di akhirat nanti? Adakah lisan itu capek dalam menyeru Allah? Itu menjadi pengingat. Kemudian yang ketiga, lelah. Lelah dalam beribadah dan beramal soleh. Di surat 29 ayat 69, dan orang-orang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan pada mereka jalan kami. Supaya mereka benar-benar orang yang berbuat baik. Ya, jadi korelasinya dengan nomor satu, tentang berjihad di jalan Allah. Adapun yang lain, tentu ibadah yang lain, ketika kita lelah puasa, kita lelah untuk sholat malam, kita lelah sholat sunnah tarawih, itu sebuah pahala di sisi Allah. Ketika kita sudah lelah letih melaksanakan segala ibadah-ibadah yang beramal soleh, itu akan menjadi pahala untuk kita. Maka jangan jadikan diri kita itu sebagai alasan untuk tidak beribadah pada Allah. Karena sampai lelahlah engkau. Jika belum lelah, maka teruslah. Karena lelah itulah akan menjadikan tinggi derajatmu, akan menjadikan tinggi pahala di sisimu. Namun jika engkau masih bermalas-malasan, mencari seringan-ringannya, mencari enaknya saja, maka tidak ada kedapat lelah dalam beribadah itu. Engkau tidak akan mendapat susahnya dalam beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
1: Aku masih lapar bro.
0: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Bah, main dulu ya.
1: Lah, baju sekolah aja belum diganti, udah main?
0: Apa sih, Ma? Udah zaman merdeka gini, masih aja segala diatur-atur.
1: Oh, ngomongin merdeka. Sini, denger nih.
2: Merdeka menurut KBBI yaitu bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya, berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.
0: Lah kan iya mah, bebas.
1: Jajan aja masih minta, belum berdikari udah ngomong merdeka. Mau sekalian dicoret dari kakak.
0: Mama, jangan mah, jangan.
3: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Jumlah Kampung Layan Merah Putih KNMP sebagai program strategis dan akan terus bertambah. Target tahun ini berdiri 250 KNMP pada 10 provinsi di Pulau Sumatera, mulai dari Lampung hingga Aceh. Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Chef Dinon, mengatakan Kampung Layan Merah Putih yang telah didirikan pada beberapa titik merupakan program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir. Kehadiran KNMP menjadi dorongan untuk meningkatkan hasil bagi nelayan kecil yang mengandalkan produksi peringkatan tangkap. Kampung Layan Merah Putih menyediakan fasilitas yang selama ini sulit dijangkau nelayan, mulai dari pengisian bahan bakar, pabrik es, permodalan melalui koperasi, hingga hilirisasi produk perikanan. Chef Dinan menambahkan jika 250 KNMP di Sumatera telah beroperasi seluruhnya, perlu dilakukan koneksi KNMP antar wilayah, tujuannya membangun jaringan distribusi ikan antar daerah agar hasil tangkapan nelayan tidak hanya terhenti di pasar lokal, melainkan dapat terserap secara optimal ke pasar yang lebih luas. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf berkunjung ke Kabupaten Solok. Dalam kunjungan tersebut, Mensos dijadwalkan menyerahkan santunan kepada korban dan keluarga korban terdampak bencana Galodo pada akhir September lalu. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Saifullah, kepada RRI mengatakan santunan yang disiapkan Kementerian Sosial mencakup korban meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan sesuai dengan kondisi yang dialami. Untuk korban meninggal dunia, santunan yang disiapkan sebesar 515 juta per orang. Sementara korban luka berat mendapatkan santunan 5 juta rupiah dan korban luka ringan sebesar 3 juta rupiah per orang. Selain santunan bagi korban, Dinas Sosial Sumbar juga akan mengupayakan bantuan untuk pemulihan tempat tinggal dan kebutuhan masyarakat yang mengalami kerusakan akibat bencana. Bantuan tersebut akan dikoordinasikan dengan Kementerian Sosial berdasarkan hasil pendataan dan kondisi masyarakat di lapangan. Pemerintah Kota Sawahlunto mengusulkan ruas jalan yang menghubungkan Desa Batu Tanjung, Tumpuk Tangah, Desa Datar Mansiang hingga Kumanih Ateh untuk mendapatkan dukungan melalui program Inpres Jalan Daerah. Wali Kota Sawahlunto Rianda Putra mengatakan usulan ruas jalan penghubung telah dilakukan tindak lanjut dengan peninjauan langsung kondisi ruas jalan bersama di Kepala Dinas PUPR, Kabid Bina Marga, Kepala Desa Sekecamatan Talawi, dan tokoh masyarakat. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi ruas jalan di lapangan serta kelayakan usulan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan program IJD. Rianda Putra menyampaikan pemerintah daerah berharap jalur penghubung tersebut dapat mendukung konektivitas antar wilayah di Kecamatan Talawi. IJD merupakan program pemerintah pusat yang membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kondisi jalan agar lebih baik dan layak dilalui masyarakat.

0: sarapan di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang.
1: RRI Padang.
0: Ini ya Kak, hidangan pertama. Berita yang gurih dan hangat. On day to day. Hidangan utama kita, gado-gado. Dengan rasa obrolan ringan dan seru, ditemani lagu-lagu favorit yang bisa kamu request sendiri untuk bikin pagi kamu lebih asik, lebih lengkap, lebih mantap. Terakhir, hidangan penutup dengan beberapa bahan segar untuk insight baru kamu. Dan diselingi game seru yang menyejukkan di Pikia versus Pikia. Wah, selamat ulang tahun ya Kak. Ucapan manis, doa terbaik, atau salam spesial buat keluarga, sahabat, pasangan, bahkan orang tersayang, bisa kamu kirimkan di sini. Semua keseruan itu tersaji cuma di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang. Buat pagimu makin semangat dengan hidangan yang lama bana. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang 90,8 FM. Lebih dekat, lebih akrab, lebih lokal.

0: 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Halo, halo, selamat pagi semuanya teman Pro 2. Jumpa lagi sama Fathan dan juga ada
1: Hobi di sini. Mana nih suaranya Fathan? Nah, udah kedengeran suaranya
0: sudah
1: nih.
0: Sudah kedengeran.
1: Selamat pagi Fathan.
0: Selamat pagi juga Robi. Gimana Waduh, kabarnya pada pagi hari ini?
1: Luar biasa Fathan. Aku
0: luar biasa
1: malam
0: ya?
1: Kemarin dan sekarang pagi. Nah. Jadi agak fresh nih.
0: Nah, agak fresh enggak tuh?
1: Agak fresh.
0: Bisa gitu ya, agak fresh ya.
1: Biasanya
0: pulang jam
1: fresh.
0: 12 malam, bangun lagi jam 6 pagi teman Pro 2.
1: Tapi alhamdulillah nyenyak sih semalam Tan.
0: Nyenyak ya?
1: Nyenyak.
0: Karena hujan juga enggak sih?
1: Betul, sempat hujan di sini di Padang.
0: Dan juga emang udaranya sejuk. Tapi kalau aku enggak nyenyak, enggak tahu kenapa. Padahal aku tidur jam
1: ada nyamuk
0: 9.
1: Kali ya?
0: Enggak ada nyamuk. Jam 9 jam 10-an lah.
1: Kamu mikirin ini kali beban negara ya.
0: Terlalu berat. Betul, gimana teman Pro 2 kabarnya pada sore? Sore enggak tuh. Pagi dong.
1: Bisa mana pagi?
0: Bisa mana pagi?
1: Ada informasi terbaru di SD beberapa di Padang hari ini PJJ.
0: Oh, berarti jadi ya.
1: Jauh karena asap.
0: Iya, karena lagi-lagi balik lagi nih kabut
1: betul,
0: asap.
1: Nah, dua syukur, hari ini Jumat dan Sabtu.
0: Syukur alhamdulillah semalam hujan. Walaupun tidak menutup kemungkinan bakal balik lagi kembali
1: betul.
0: Lagi karena memang sumbernya ini sekali lagi masih sumbernya, dan juga syukur di Jambi ini warganya udah mulai sama pemerintah daerah udah mulai menyuarakan karena memang sudah meresahkan kan.
1: Ini dari Jambi ya, bukan
0: dari
1: Jambi
0: Kertaru
1: ya.
0: Okay. Ya kita nggak tahu yang lainnya, tapi kan yang lagi ramai juga di Jambi ini karena emang progresnya untuk pemadamannya sendiri atau istilahnya penanganannya ini masih agak lambat.
1: Betul. Jadi semoga gak lama-lama ya. Sumbarnya asapnya cuma lewat aja. Terus alhamdulillah hujan. Dan hari ini kayaknya antara mendung atau emang
0: berasap ya? Juga berasap nih ya, berkabut juga. Makanya masih bingung. Kayak kemarin aja sama aja. Walaupun emang selalu untuk beberapa hari ini Padang itu diperkirakan bukan curah hujannya ya. Tapi cuacanya tuh hujan ringan.
1: Nanti kita lihat lagi ya.
0: Nanti kita bakal lihat lagi ya teman Pro 2 ya. Tapi berarti PJJ ya.
1: PJJ.
0: Beberapa SD ya. Yang pasti nanti coba kamu konfirmasi dulu sama guru-gurunya teman Pro 2. Mungkin kalau yang punya anak atau punya sepupu.
1: Betul.
0: Coba dilihat-lihat aja.
1: Dua hari ini Jumat dan Sabtu.
0: Jumat dan Sabtu
1: PJJ-nya.
0: PJJ-nya. Sabtu ya sih. Sabtu kan masih
1: ada sekolah.
0: Ya ampun, iya. Kalau kita dewasa ya kerjanya cuma Senin sampai Jumat.
1: Tiap hari.
0: Enggak, kalau maksudnya kalau yang ini
1: yang
0: reguler.
1: Mereka Sabtu tuh.
0: Kalau yang sisipan kan emang agak ini nyesek.
1: Tapi ada beberapa sekolah yang cuma Sabtu Minggu tuh udah libur.
0: Sabtu Minggu udah libur ya, karena Sabtunya biasanya cuma kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler doang.
1: Betul.
0: Ya. Bagaimanapun teman Pro 2 kondisinya pada pagi hari ini ya semoga kamu dalam keadaan sehat-sehat aja.
1: Betul.
0: Dan juga di hari Jumat lagi.
1: Apa hari Jumat hari berkah.
0: Hari berkah.
1: Tapi kalau kemana-mana bawa masker ya.
0: Itu dia bawa masker. Jangan lupa juga mungkin kalau misalnya jalan-jalan jauh atau aktivitasnya di luar itu gunakan pakaian-pakaian kayak lengan panjang lah.
1: Betul.
0: Setidaknya untuk menutupi beberapa bagian tubuh.
1: Betul.
0: Karena katanya nih kemarin yang aku baca itu juga sebenarnya polusi itu bukan hanya mempengaruhi pernafasan, tapi juga mempengaruhi
1: dari kulit ya.
0: Iya.
1: Oh,
0: bisa bikin flek hitam, terus juga ada penuaan kulit malah katanya.
1: Iya. Aku sih kalau aku niatnya pakai sarung tangan tuh ya biar gak belang aja sih.
0: Iya, emang sih.
1: Ternyata emang bahaya juga ya.
0: Bahaya juga. Okay. Kalau misalnya terpapar setiap hari, makanya harapannya ini juga segera selesai nih, segera mereda.
1: Betul.
0: Untuk kabut. Ini bukan
1: jangan
0: kabut
1: lama-lama.
0: Ini ya teman Pro 2, bukan kabut yang
1: dingin.
0: Sejuk-sejuk gitu ya. Itu tapi kabut polusi. Ini. Kabut kotor.
1: Oke.
0: Okay lah, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 di jam 6-an sekarang ini. Biasanya kita di On Day
1: on
0: to
1: Day
0: Sabana Pagi. So stay tune terus di 90,8 FM
1: teman terbaik kamu.

0: Calderius.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Tahukah Anda, ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
6: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: Today.
1: Pagi hari ini Robby, ini bakal cerah banget untuk mereka yang bangun tidur tuh setelah tidur nyenyak.
2: Betul.
1: Belum lagi gak ada pikiran ataupun beban apapun, dan harapannya seperti itu ya teman Pro 2 ya. Kamu bangun-bangun jangan suram, jangan lusu, jangan moodnya tuh buruk banget. Itu bagi mereka yang emang hatinya selalu tenang. Beda halnya Robby kalau mereka itu ujuk-ujuk bangun frustasi gara-gara rungkat karena judi online nih teman Pro 2. Atau bangun-bangun tiba-tiba harus langsung cek HP-nya langsung cari petir-petir tuh. Udah tahu hari cerah tapi nyari petir.
2: Iya, terus habis itu ya udah banting handphone ya.
1: Itu dia ya. Jangan seperti itu teman Pro 2 ya. Karena apa ya, kalau judi online tuh pastinya udah, yang aku tahu ya, itu emang kan ada sistemnya dan itu emang di
2: ada trackingnya lah.
1: Ada trackingnya dan itu di apa ya? Ada permainannya di
2: aplikasi handphone.
1: Di belakang layarnya lah istilahnya. Betul. Jadi ya, kamu dikasih keuntungan di awal-awal, lama-lama bakal berakhir rungkat. Masalahnya nggak tahu kenapa, karena rasa penasaran kamu, akhirnya kamu udah rungkat sebanyak itu, terus ujung-ujungnya pinjol. Dan pinjol itu masalahnya bertambah lagi, atau utang ke orang lain, sampai jual motor, jual rumah.
2: Ada yang kayak gitu, Tan.
1: Itu coba setiap orang yang kayak gitu bangun pagi, gimana rasanya? Pasti cuman bawanya stres doang.
2: Betul.
1: Makanya jangan sampai menjauh teman Pro 2 dari yang namanya judi online.
2: Nah, ini ada berita yang benar-benar heboh nih, Fatan.
1: Apa itu?
2: Aduh, rumah dinas. Orang kalau rumah dinas kan ya dipakai buat dinas ya. Tapi ini dikutip dari detiknews.com, rumah dinas di Cijantung diduga jadi markas judol.
1: Operasional ya. Ini masih diduga ya teman Pro 2 ya. Jadi itu tepatnya di kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur ini.
2: Dekat dari rumahnya Fatan ini, Bekasi.
1: Iya sih, betul sih, tapi gak terlalu dekat banget.
2: Iya.
1: Tapi ya itu teman Pro 2, artinya judi itu ya ada yang mengoperasikannya.
2: Betul.
1: Kalau kamu mau dikasih untung, kasih untung. Kalau enggak ya dikasih rungkat. Tapi yang pastinya mereka itu yang mengoperasikan yang mendapat keuntungan lebih dibandingkan kamu teman Pro 2.
2: Iya, bandar.
1: Makanya menanggapi kasus ini ya teman Pro 2, Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak itu menegaskan bakal menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran, dan dia juga pasti memastikan setiap laporan bakal direspon dengan cepat.
2: Betul, karena ini sudah meresahkan, Tan.
1: Iya, dan ini kasus juga mencuat ya setelah sebuah video yang memperlihatkan sejumlah orang sama ada komputer beberapa di dalam ruangan beredar di media sosial. Videonya terus direkam di hari Minggu 4 Oktober 2026.
2: Wah, baru banget
1: juga,
2: ya kan?
1: Iya, pihak TNI menyatakan informasi itu sedang didalami dan sejumlah orang termasuk anggota TNI diperiksa terkait dugaan tersebut nih.
2: Wah, ini udah bener-bener apa ya, Tanya? Bener-bener
1: meresahkan.
2: Kaget, meresahkan. Dan di rumah dinas nih. Bayangin aja tempat kita berdinas itu dipakai
1: kan
2: buat markas judi online.
1: Sampai sekarang kan ya masih banyak ya masyarakat ya, bukan sentimen sih istilahnya, memang masih menduga dan curiga walaupun jatuhnya sebenarnya fitnah. Terkait pihak-pihak atau instansi-instansi yang ada kaitannya dengan judi online ini. Makanya sampai pertanyaan kan sekarang, kenapa nih judi online iklan-iklannya masih beredar, menyebar luas. Masalahnya emang untuk iklannya sendiri kadang-kadang rancu dia.
2: Betul.
1: Kita gak bisa asal gak boleh kasih iklan ini, kasih iklan. Soalnya hampir sama kayak game aja sebenarnya, kayak game-game kartu gitu.
2: Aku kan sering ya nonton link, emang link ini sih link ilegal sih, nonton film. Nah, kadang-kadang ada iklannya tuh gak boleh tuh. Itu gak boleh.
1: Selain itu juga sebenarnya banyak aja sih. Bukan hanya di itu, di YouTube-YouTube juga masih ada.
2: Ada.
1: Dan
2: pas diklik lah ke arah situ gitu.
1: Nah, itu. Dan itu juga kita kayak mikirnya tuh, wah ini kayak game biasa, kayak game ini. Tapi ternyata kan itu teman Pro 2. Yang pasti kalau nemu
2: ya,
1: kalau nemu kayak gitu, kamu bisa laporkan aja teman Pro 2 atau langsung di blog, termasuk di media sosial, di Instagram itu kadang-kadang juga mencuat tuh.
2: Ya langsung aja, langsung laporkan. Nah itu biasanya langsung ditindaklanjuti sama platformnya.
1: Dan ini perkembangan berikutnya, ini sebanyak 11 warga sipil itu diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan juga pendalaman terkait aktivitas di lokasi tersebut. Mereka juga diduga berperan sebagai operator. Walaupun proses pemeriksaan ini tetap diperlukan untuk memastikan fakta dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
2: Oke, karena memang judul ini apa ya, ada dampak itu, ada dampak jangka pendek dan ada dampak jangka panjang. Kalau yang tadi terlilit utang itu kayaknya jangka panjang deh.
1: Tapi emang semua jangkanya apa sih, bukan jangkanya doang, tapi emang dampaknya buruk semua. Betul, teman Pro 2.
2: Yang tadi tuh mudah merah, cemas, kayak
1: apalagi
2: gitu-gitu.
1: Kecanduan, ya hampir sama aja kayak narkoba sebenarnya sih.
2: Betul, tapi tanpa disadari ya.
1: Tanpa disadari. Kita aja game biasa aja kadang adiktif kan.
2: Betul, kecanduan.
1: Apalagi ini yang game,
2: uang.
1: Nah itu merasa bahwa dengan judi ini kita bisa ini jadi kaya secepat kilat.
2: Tinggal klik-klik aja dapat uang gitu.
1: Itu dia.
2: Gak ada itu. Yang kalau mau dapat uang ya kerja keras ya, Tan ya.
1: Kerja keras sama Pro 2.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
4: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Today.
1: Sebelum 8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih dengan Obi dan Fatan di Sabana Pagi.
2: Yoi, teman Pro 2.
1: Aku seneng banget nih Fatan hari ini.
2: Kenapa tuh? Beda sama orang yang kena judul ya.
1: Enggak beda.
2: Kalau judul mah gak bakal seneng hari-harinya.
1: Boy suram aja ya.
2: Ohnya suram aja.
1: Tapi kan kalau dapet petir seneng.
2: Petir. Biarin aja biar kesamber gak, terus iya, aja.
1: Gak ada.
2: Biar kesamber aja.
1: Dapat petir mau mati ya.
2: Iya, biarin aja kesamber.
1: Karena ini Tan.
2: Kenapa tuh?
1: Kan ada festival, bukan festival sih jatuhnya ya. Porprov itu, Porprov Sumbar.
2: Ah, pekan olahraga provinsi.
1: Olahraga provinsi Sumbar. Kota Padang di puncak klasemen sementara. Mengoleksi 79 emas Tan.
2: 79 emas ya.
1: Yes, kontingen Kota Padang ini aku seneng banget karena kan aku tinggal luar biasa di Padang.
2: Iya. Enggak, tapi emang luar biasa sih. Dan katanya bukan hanya itu doang. Jadi ada 40 perak sama 38 perunggu dan itu totalnya 157 medali teman Pro 2.
1: Wow, itu mantap ya konsistensi kontingen Padang itu dalam memburu target juara umum. Dan memang setiap prof setiap tahunnya memang Kota Padang memang selalu di atas sih.
2: Keren.
1: Harus gitu ya, sebagai ibu kota provinsi jangan mau kalah dari kota-kota yang lain.
2: Ah, boleh.
1: Nah, kontribusi besar itu datang dari ini Tan, dari olahraga taekwondo dan sambo. Nah,
2: oke.
1: Okay. Olahraga-olahraga ini nih 9 emas. Olahraga bela diri, wes mantap. Nanti sama, kita undang kali ya.
2: Ah boleh.
1: Kalau
2: boleh.
1: Ada ya, nanti kita cari tahu deh dari dinas provinsi yang taekwondo sama sambo. Aku
2: dinas provinsi.
1: Aku pengen
2: dinas olahragaan dong.
1: Apa sih dinas olahraga tuh? Diaspora.
2: Iya
1: Diaspora.
2: Iya diaspora.
1: Diaspora kota Sumba. Nah, nanti aku penasaran sih sama olahraga sambo sih. Kita undang kali di sore ceria
2: sambo.
1: Ya.
2: Sambo.
1: Sambo.
2: Joget tuh?
1: Bukan. Samba.
2: Gulat ya.
1: Mantap nih, karena emang sambo ini termasuk olahraga baru ya. Mm-hmm. Olahraga baru dan udah bisa dapat koleksi emas di olahraga baru tersebut kan keren banget berarti.
2: Iya. Taekwondo, sambo, gulat juga. Yang terbesar gulat ternyata gula. Dengan 14 emas dan 6 perak dan juga 2 perunggu.
1: Betul.
2: Itu juga ada lagi sih yang lain selain gulat teman Pro 2 ya. Karena kalau dilihat dari 79 emas, 40 perak dan 38 perunggu pasti hampir cabur merata, semuanya ya. Merata nih teman Pro 2. Balap sepeda juga
1: nah, kamu
2: emas.
1: Tuh, kamu kan suka sepeda tuh. Iya, tapi enggak balapan sih.
2: Sama IBM MMA yang masing-masing meraih 5 emas. Panahan juga, panahan.
1: Binaraga 4 emas tang we, binaraga we. Aderai.
2: Aderai ya.
1: Boleh nih nanti kita coba kontak diaspora lah.
2: Nah, ntar bagian Bang Robi lah, silakan kontak lah.
1: Iya. Kan suatu kebanggaan ya guys.
2: Iya, apalagi ini kan antar provinsi ya teman Pro 2 ya. Maksudnya selain Kota Padang, kita juga kan ngadunya juga yang berada di Sumbar ini, beberapa kota di Sumbar.
1: Betul.
2: Bukit Tinggi juga salah Bukit Tinggi, satu saingan kita. Tapi selain itu kan juga dari Sumatera lainnya nih teman Pro 2.
1: Betul.
2: Sumatera Barat aja. Maaf teman Pro 2.
1: Berarti ke provinsi nih. Nanti baru pasti kan dipakai buat tingkat nasional.
2: Ah, itu dia. Oh. Iya, ini kan Porprov 16 Sumbar ya 2026.
1: Nah, Ketua KONI Kota Padang Erianto Mahmuda mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras, persiapan dan kedisiplinan atlet bersama seluruh tim mendukung. Kerja keras kerja keras.
2: Itu ya, luar biasa. Yang penting teman Pro 2 jangan lupa support terus teman-teman kita ya ini ya, yang pastinya suatu saat ke nasional.
1: Betul. Atau